0: Uruguay mundur ke belakang, Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi. Bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol, oh terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Ozarabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Ozarabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay, pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau, oh namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunez di sana, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola, nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang, bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi, maksud kami, masih memainkan bola. Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah pemain Spanyol, mencoba perlahan sedikit. Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lagi Rodri di sana, mencoba terjadi perebutan di sana antara Rodri, masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol, bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal berputar-putar, dia tarik mundur ke belakang, coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay, ada Pedri, sodorkan bola depan kepada Lamine Yamal, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini. Terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah, ada Nunes di sana, coba dihalau lagi barisan oleh Kukurea, mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara, kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay, nomor punggung 13 tadi ada Varela, mundur ke belakang kepada Muslera, menatap ke depan Muslera kepada siapa yang diberikan, alirkan lagi bola ke negara tengah lapangan pertandingan, tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tendangan bebas kini bagi Uruguay. Peluang coba diciptakan dari Uruguay itu, ada Nunes yang juga nampaknya berpampilan berbeda sedikit, dipilin-pilin gitu beratnya rambutnya nih Bung Tomo ya pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya, rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus aja tuh.
0: Nah, itu dia. Masih Uruguay kini menguasai bola, sodorkan bola langsung jauh ke depan, melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar, namun mampu diamankan oleh penjaga gawang sosial Spanyol ini. Kukurea saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan Kukurea, sodorkan saja pendek, sama punggung 15 di sana, mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte, ada Unai Simon, kembali back pass, sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay, sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana, berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali dilakukan oleh Merino, pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay. Mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti, menatap ke depan, siap-siap akan melakukan tendangan bebas. sudah dilakukan kaki kiri, oh dihalau saja tadi. Namun iya terjadi perebutan di sana, berbahaya. Oh, langsung saja langsung disapu tadi jauh ke depan, bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam, nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan. Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon. Itu Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan berikan arahan kepada rekan-rekannya, mencoba menggiring kini. Kubarsi, masih Kubarsi, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino, berikan lagi Laporte. Bayul Rodri, kapten kesebelasan, sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri. Masih Laporte, berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan. Ada Pedri kini, lewati garis tengah Pedri, masih mencari celah. Pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan, bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan, mencari Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Masih Lamine Yamal mencoba menguasai bola, dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay yaitu Juan
1: Santaria.
0: Upaya dari Lamine Yamal tadi bergerakan di sektor sebelah kanan. Tendangan ya, penjuru nih karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 juga ada. Kukurea berada di tepi kotak penalti, bersiap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamine Yamal memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya tendangan dari Lamine Yamal, namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit memberikan kembali maksud kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera jaga gawang, pernah berkiprah di Liga Italia, sudah dilakukan disundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay, namun mencoba dikuasai serangan balik dari Uruguay tadi, namun kembali dapat dicuri, mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang sodorkan saja kepada Rodri tadi. Masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-8.
1: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, di mana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodri, kembali ke belakang ada Laporte kembali. Pendengar, Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola. Melebar dia yang dituju adalah Oyarzabal, namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay kali ini. Gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira. Ah, hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan, yang dituju ada Darwin Nunes. Namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan, di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana. Melebar dia ke kanan ada Lamine Yamal di sana, balik lagi ke belakang ada Merino, ke tengah dia ada Laporte. Nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah, pendek saja dia kepada Rodri, kembali kepada Laporte, ke belakang lagi kepada Kubarsi. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain Spanyol kali ini, hingga harus kembali ke belakang ke sang penjaga gawang Unai Simon. Melebar ke sisi kiri Laporte, langsung Laporte umpan ke depan, yang dituju adalah Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang, kali ini ada Rodri umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayang-bayang oleh pengamanan 25, namun tidak dapat tembus. Bagaimana ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh Sanabria terhadap Yamin Lamal, hampir ketukar-tukar. Untung bukan Jamal Mirdad ya. Makin jauh lagi nanti.
0: Tapi Yamin.
1: Iya. Gagal. Sementara ini upaya dari Spanyol yang coba dilakukan umpan sangat jauh dan terukur ya, dari sisi kiri ke sayap kanan. namun masih belum berhasil. Kali ini Uruguay menguasai bola. Bagaimana Sanabria melakukan umpan langsung pendek saja kepada Ugarte. Kembali kepada Sanabria, masih bermain di sektor kiri pertahanan mereka. Jauh langsung Muslera, niatnya memberikan umpan, namun ternyata berhasil jatuh di kaki pemain Spanyol dan direbut kembali oleh pemain-pemain Uruguay. Kali ini mencoba membangun serangan Uruguay dari sektor kiri penyerangan mereka. Umpan langsung terobosan, kali ini juga ada Darwin Nunes. Namun sayang sekali Darwin Nunes yang menggunakan potongan rambut ala jagung, perintil-perintil ini terjebak dalam posisi offside sehingga gagal upaya penyerangan yang coba dibangun oleh Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola, Lamine Yamal di sektor kanan, belakang dia kali ini ada dibantu oleh Rodri di sana, melebar lagi ke belakang ada Laporte, sudah melewati garis tengah di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Laporte sudah merangsek masuk, kali ini ke bawah lagi dia, kembali gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Kali ini Uruguay mencoba untuk membangun serangan, ada Canabria di sana, terjatuh, sayang sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 14 yaitu Agustin Canobio yang bermain untuk Fluminense, klub dari Brazil, tadi gagal ketika akan mencoba menghadapi melewati hadangan dari dua pemain Spanyol. Bola kali ini dikuasai oleh Muslera, langsung ke depan dia, yang dituju kembali adalah Darwin Nunes. Ke belakang Nunes ada Valverde di sana. Masih kali ini pemain nomor punggung pemain Uruguay mencoba melakukan terobosan namun tidak berhasil, digagalkan. Curi saja tadi kali ini oleh pemain Uruguay, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Spanyol. Bola terjadi pelanggaran. Kali ini saat akan berduel di udara, bagaimana Pedri, nomor punggung 16 dari Spanyol, ini menghadapi nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya. Ini bersinggungan di udara ketika akan melakukan perebutan bola tadi, sehingga harus terbaring sedikit Pedri. Diduga Bentancur melakukan sikutan terhadap Pedri. Baru diduga saja ya, karena kalau di bawah mulut namanya didagu ya kan. Masih Spanyol ini, Bung Indra akan melakukan serangan. Bung Indra silakan.
2: Ada Rodri gini, kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Pedri, mundur ke belakang kepada Laporte. Cukup mendapat tekanan yang tinggi dari pemain-pemain Uruguay, dapat direbut penguasaan bola di sektor sebelah kiri, nama mencoba dibayang oleh Lorente, mencoba meliuk-liuk pemain dari Uruguay, terjatuh bukan pelanggaran, mencoba diamankan lagi, sodorkan bola ke depan, berbahaya kini Spanyol mencoba mengeluarkan bola, namun kembali dapat direbut. Jadi perebutan yang cukup alot dari Uruguay dan juga Spanyol, kini mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Darwin Nunes, sodorkan mundur ke belakang, mencari-mencari celah, dapat disup potong tadi oleh Pedri, namun kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ya, rapat lagi Lamine Yamal, terlepas lagi penguasaan bolanya. Cukup ketat nampaknya di awal-awal ini, Bung Jupri ya, penguasaan bola ini.
3: Betul, Bung Indra, terlihat memang para pemain Spanyol ya tidak bisa leluasa, karena memang para pemain Paraguay melakukan pressing yang tinggi, pressing yang dilakukan sejak di area permainan dari Spanyol, sehingga memang sulit berkembang permainan dari Spanyol sejauh ini. Dan terlihat sampai dengan mendekati menit 15 belum ada satupun shot ya dari kedua tim, menunjukkan memang pertarungan berjalan alot dan Spanyol mencoba bermain sabar. Tapi kita lihat juga Yamal bahkan di press sampai dengan 3 pemain, sehingga memang tidak leluasa gerakan seorang Lamine Yamal di sisi kanan penyerangan dari La Fiore Roja.
2: Iya, kanan terus mencoba dilakukan Spanyol, kini adalah Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi, masih Kubarsi menguasai bola, menatap ke depan kerjasama dia sama dengan Rodri, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Yamal, langsung kirimkan bola ke depan, namun halau saja tadi. Bagaimana Ugarte kah yang mengawal, bagaimana memotong bola gerakan dari serangan-serangan Spanyol ini, Ugarte yang begitu rajin mengawal barisan pertahanan dari Uruguay. Tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Spanyol di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Setidaknya ini yang ketiga kalinya di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay, tendangan penjuru yang diperoleh oleh Spanyol. Bola dihadapi nomor 15, sodorkan lagi, mencoba disundul tadi, jadi perebutan daerah kotak penalti, berhasil diamankan, mencoba dikejar oleh Kukurea, pemain dari Spanyol, terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran. Angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunes yang sudah mencoba berdiri di sektor pertahanan dari Spanyol, namun berhasil diamankan oleh Kubarsi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Rodri. Masih Pedri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali perlahan membangun serangan. Lorente di sektor sebelah kanan mencoba alirkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Rodrigo. Ada Laporte yang coba memaju. Pedri mundur ke belakang, nampak juga cukup kesulitan. Pedri perlahan menggiring bola, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Ini serangan Spanyol, lepaskan tendangan, namun membentur, datang lagi pemain Spanyol, langsung saja disapu jauh ke depan. Bagaimana pemain bertahan dari Uruguay tanpa kompromi, langsung membuang jauh, sekulit bundar, jatuh dah lagi di kaki pemain dari Spanyol. Kukurea mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte menatap ke depan, coba menggiring, masih di dalam pertahanannya sendiri. Perlahan-lahan Spanyol masih menguasai bola, namun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Uruguay yang begitu rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi. Ada Pedri kini berputar-putar, Pedri di lingkaran tengah mundur ke belakang kepada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi. Kubarsi pada Rodri, kapten kesebelasan, kerjasama dia umpan 1-2 bersama Pedri mencari celah di sektor sebelah kiri, alirkan mencoba ke kanan mencari Lamine Yamal. Lamine Yamal dibayangin tadi oleh Sanabria, sodorkan lagi umpan 1-2 dipegang oleh Spanyol, mendapat tekanan, mundur kembali. Cukup sulit nampaknya juga bagi Spanyol meski unggul penguasaan bola untuk mendekati daerah pertahanan dari Uruguay yang juga tentu akan menampilkan permainan yang otot karena membutuhkan poin penting untuk dapat lolos ke babak 32 besar. Laporte kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Pedri sebelah kiri, mencoba mencari Alex Baena. Masih Baena, sodorkan lagi Alex Baena, mundur ke belakang kepada Pedri, mencari celah lagi ke tengah, datang lagi mencoba Barsi membantu serangan, alirkan kepada Lamine Yamal, mencoba lagi. Oh, langsung bagaimana Sanabria ini tanpa kompromi membuang atau mencocor saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan cepat, Pedri kini menguasai bola, sodorkan mencoba Alex Baena, kerjasama 1-2, berbahaya, ada Oyarzabal. Oh, sayang sekali. Bagaimana begitu ketatnya barisan pertahanan, langsung saja ditempel ketat pemain dari nomor punggung 16 tadi, Matias Oliveira nampaknya yang memang kalau pergerakan dari pemain Spanyol. Kukurea kini akan bersiap melakukan lemparan ke dalam, sodorkan saja ada Pedri Kadisan yang membantu. Oh, keluar dan membentur salah satu pemain nampaknya, upaya dari Pedri tadi di sektor sebelah kanan. Kini pertahanan dari Uruguay, Alex Baena kembali yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan apakah akan berbuah hasil sebuah gol bagi Spanyol dari set piece atau tendangan penjuru ini. Kita nantikan wasit Ismail yang memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu pemain dari Uruguay, Danubio. Alex Baena siap-siap sudah lakukan kaki kanan, mencoba disundul lagi, berbahaya, lalu terlepas lagi penguasaan bola, mencoba dicocor lagi, langsung keluar. Tadi bagaimana upaya dari Kubarsi yang hampir saja menciptakan peluang berbahaya. Alex Baena lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang kepada Pedri, mencoba menatap ke depan Pedri, alirkan ke tengah kini kepada Kubarsi, sodorkan lagi ada Rodri. Ada Lamine Yamal tadi umpan maksudnya, namun ketatnya mencoba lagi dikuasai. Ada Lamine Yamal di sisi kotak penalti dari Uruguay. Lamine Yamal kuasai bola, mencoba ke tengah. Oh, dipotong saja. Begitu rapatnya, setidaknya ada 8-9 pemain tadi berada dari kotak penalti Uruguay yang mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, pemain Uruguay mencari Darwin Nunes atau siapakah di sana, mencoba digiring lagi, terjadi perebutan. Terjatuh tadi pertabrakan
0: Bagaimana nomor 14 dari Uruguay ini, Canudio, tabrakan dengan Cucurea. Dianggap bukan sebagai pelanggaran. Spanyol kembali menguasai bola. Ada Rodri. Pendek saja, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Perlahan melewati garis tengah, sodorkan sebagai kepada Kubarsi. Kembali Spanyol perlahan membangun serangan. Laporte kembali, kembalikan kepada Kubarsi, mendapat tekanan. Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya. Kembalikan lagi kepada Laporte di tengah. Ini permainan. Masih Laporte sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun dapat tekanan lagi. Dipotong saja tadi bagaimana pergerakannya. Gagal lagi serangan-serangan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte. Permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola. Kembali Spanyol mencoba membangun perlahan. Nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Llorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Llorente. Ada Kubarsi. Kubarsi melihat ke depan, siapakah teman yang beri bebas. Kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Laporte, ada Zaba atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi dihalau. Ada yang dikejar oleh Swain, datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang tadi. Kubarsi kembali, Llorente di sisi kanan, mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki tengah lapangan pertandingan. Ya, terjadi, ya, terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun ini pergerakan dari Llorente. Llorente sektor berkiri, kini ke bola ke tengah, berbahaya, ada di depan saya. Sayang sekali. Bagaimana tidak ada pemain Spanyol? Nampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan dari kotak penalti tadi, pergerakan dari Llorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, namun terjauh bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Sebaena. Masuki menit ke 23, makanya akan dilakukan hydration break selama 3 menit. Bagaimana nih Bung Jupri, peluang-peluang Spanyol selalu dimentahkan di barisan pertahanan dari Uruguay.
3: Ya, terlihat memang para pemain dari Uruguay yang mencoba untuk menempatkan banyak pemain di lini tengah, sehingga memang sulit ya, sulit terjadi. Kita lihat bagaimana umpan-umpan segitiga ataupun pergerakan tanpa bola yang mencoba untuk masuk dari area tengah permainan. Dan terlihat kalau kita memang di kubu dari Spanyol, pemain yang paling hidup sejauh ini memang Lamine Yamal ya. Dan kalau kita lihat tadi ada satu peluang dia tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, tapi memang masih belum bisa menciptakan gol. Saya kira perlu ya, kalau kita lihat bagaimana juga Alex Baena di sisi kiri juga harus bisa lebih agresif lagi untuk bisa memberikan tekanan. Karena kalau kita lihat Uruguay bermain sangat baik dengan pressing mereka, mereka sangat disiplin. Tapi problem dari Uruguay adalah mereka juga terlalu banyak melakukan long passing, sehingga memang harusnya memang mereka bisa lebih sabar, bermain lebih sabar untuk bisa juga mengatur tempo permainan, sehingga memang ada pemain-pemain mereka juga yang bisa naik untuk membantu serangan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan panjang yang dilakukan menjadi terburu-buru karena belum ada pemain Uruguay yang bisa melakukan support untuk membantu pergerakan dari Darwin Nunes di sektor depan. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki buat Uruguay. Di luar itu kita lihat mereka bermain bertahan dengan sangat-sangat baik. Dan buat Spanyol saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan, karena terlihat memang para pemain Spanyol agak apa ya, temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
0: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
3: Betul, betul.
0: Dia ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya
3: Dani Olmo,
0: masuk.
3: Betul.
0: Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
3: Ya, Merino belum terlalu terlihat ya, saya kira karena ya itu tadi beda tipe. Karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan, dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat ya dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem, karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti. Ya di luar tadi kalau kita ada Oyarzabal, jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan. Dan itu yang saya kira memang harus dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis de la Fuente setelah hot hydration break ini.
0: Iya,
2: Tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi di pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektifkah atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan pressing di atas?
3: Ya, ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya possession yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
2: Iya, betul sekali Bung Tomo, semakin menarik menit-menit ke-26 di babak yang pertama ini.
1: Iya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pregar, kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Nunez yang dituju, namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah, kali ini ke kanan ada Cucurella di sana, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay, yakni diantaranya ada Ugarte. Tadi bola juga sempat membentuk kartu Ugarte sehingga keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Udah dalam kotak penalti Uruguay, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol, belum berhasil memanfaatkan umpan. Kali ini datang lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan Spanyol. Bagaimana mereka mencoba melalui Araujo. Araujo masih mencari rekan, dibayang-bayangi oleh Llorente dan Cubarsí di sana, berhasil dicuri kali ini Lamine Yamal. Membawa bola melewati tiga pemain dari Uruguay, umpan langsung jauh kepada Alex Baena di sana, dibayang-bayangi oleh Kakares. Baena masih kaget dengan kemarahannya, jadi langsung saja dalam kotak penalti, namun tidak ada rekan di sana, berhasil diamankan bola oleh Muslera, penjaga gawang nomor punggung 23 dari Uruguay. Bagaimana tadi serangan balik cepat diperagakan oleh Spanyol, namun masih belum berhasil. Kali ini Muslera langsung umpan melewati garis tengah yang dituju adalah Darwin Nunez, namun bola jatuh di kaki Ugarte ke belakang dia. Kali ini ada Oliveira dan juga main nomor punggung 5 kali Ugarte ke belakang lagi dia di sektor kiri pertahanan dari Uruguay, melebar sana 13 ada Varela, masih di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Kakares kembali ke belakang dia, yang dituju adalah Kares. Kali ini masih menguasai bola, kembali kepada Oliveira. Kares lagi di tengah, langsung umpan langsung terobosan yang maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh Cucurella. Kali ini tiga pemain Spanyol. Wah, Cucurella terjatuh tadi, bola berhasil dicuri oleh Darwin Nunez, masuk dalam kotak penalti Spanyol, langsung tembakan kaki kanan, namun masih mampu diatasi oleh Unai Simon. Tendangan kaki kanan yang tidak begitu keras dari Darwin Nunez di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bagaimana dia tadi sempat mencuri bola dari Cucurella, nah, membawa bola menyisir garis tepi kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba melakukan tendangan namun tidak terlalu kencang. Di menit pertandingan sudah masuk di menit 29, kali ini Laporte dari Spanyol menguasai bola, back geser dia ke kanan, ada Cubarsí di sana, langsung umpan ke depan yang dilakukan oleh Pedri di sana sektor kanan. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan penetrasi. Pedri nomor 20, bayang-bayangin oleh satu pemain dari Uruguay. Cucurella kembali ke belakang, ke kanan dia ada Pau Cubarsí di sana. Rodri kembali ke belakang, Laporte mundur jauh bola. Kali ini Unai Simon masih diberikan pendek saja kepada Laporte di sisi kiri pertahanan Spanyol, sudah masuk dari tengah kali ini. Yang dituju adalah Alex Baena, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Uruguay. Bali lagi, bagaimana tusukan-tusukan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dihalau kembali bola oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Datang lagi serangan dari Spanyol, tidak berhasil, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay di sektor kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 13 dari Uruguay, Varela ini akan coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Darwin Nunez, pendek Darwin Nunez. Kali ini menurut 14 Canabio menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kali umpan terobosan langsung tadi dari Bentancur, yang dituju adalah pemain Valverde, namun tidak berhasil, masih coba dilakukan Araujo ternyata tadi yang berada dalam kotak penalti. namun masih belum berhasil. Bagaimana upaya yang dilakukan terobosan umpan terobosan tadi kepada Bentancur oleh Valverde dari Uruguay masih belum berhasil. Bola kali ini masih kuasai oleh Spanyol. Menit 30 pertandingan, Laporte masih menguasai bola. Belakang dia ada Cubarsí di sana. Sektor tengah lapangan pertandingan, Spanyol sudah memasuki barisan pertahanan dari Uruguay. Dua pemain Uruguay tampak mengawal pergerakan dari Alex Baena di sana. Namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba membangun serangan bali umpan 1-2 dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Canovio di sana. Canovio, pemain nomor punggung 14, terjatuh dia ketika akan mencoba melewati Alex Baena di sektor kanan penyerangan dari Uruguay, sektor sayap kanan Uruguay. Sedikit protes terhadap sang wasit Canovio karena merasa cukup keras pelanggaran dari Alex Baena terhadap dirinya, namun wasit merasa belum cukup pantas untuk dapat kartu ya, sehingga dapat peringatan saja. Kali ini Uruguay mendapatkan tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Apakah bisa berubah kedudukan atau masih seperti apa, nanti kita akan coba lihat. Kali ini sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, terbang di sana penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Masih bola dikuasai oleh pemain Uruguay, dibuang jauh saja oleh pemain Spanyol. Namun datang lagi serangan dari Uruguay. Bagaimana duel-duel di udara terjadi kali ini. Tendangan jauh langsung dilakukan oleh Rodri saja kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Terjatuh Lamine Yamal tadi. Mencoba menerima umpan, masih direbut lagi bola oleh pemain-pemain Spanyol. Melebar kali ini ada Marco Correa. Belakang ke sektor kiri lagi. Bagaimana Alex Baena menguasai bola, pendek saja dia. Baena kepada Rodri, kembali kepada Cubarsí. Sektor kanan kali ini diisi oleh Llorente dari Spanyol, sudah melewati garis tengah lapangan. Belakang lagi dia ada Cubarsí. Ke tengah ada Rodri, masih mencari ruang kosong Rodri. Laporte, pemain nomor 14, kali ini menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Uruguay. Melebar ke sektor kanan, kali ini sayap kanan. Bagaimana Alex Baena langsung mengirimkan umpan. Nah, sayang sekali di dalam kotak penalti, tidak mampu disambut oleh Oyarzabal. Pertandingan sudah memasuki menit 33. Bagaimana Darwin Nunez kali ini melakukan pertempuran duel dengan Cubarsí di sana, namun berhasil dipotong saja. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 16, Rodri, dilewati garis tengah lapangan kali ini. Lamine Yamal kembali kepada Rodri, lebar sedikit dia ke sektor kanan. Pendek, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Spanyol di sektor garis tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 14 kali ini Laporte, Cubarsí, Rodri tadi maksud saya. Kemudian kepada Cubarsí kali ini di sektor kanan pertahanan Spanyol. Masuk, sudah Lamine Yamal coba untuk menari-nari, dia melewati satu pemain Uruguay, sudah berhasil lama dikawal oleh empat pemain, tidak sanggup menembus empat pemain Uruguay. Bagaimana ketat sekali pengawalan terhadap Lamine Yamal, setidaknya sampai empat pemain itu harus mengawal Yamal. Kalah nih bodyguard saya nih ya, satu orang saja nih. Kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan. Nomor punggung 20, Pedri. Putar-putar dia Pedri, mencari ruang kosong. Kanan dia. Kali ini butuh sukungan dari Cubarsí. Masih kembali lagi kepada Pedri. Sudah berada di tengah jantung dari Uruguay. Rodri masih menguasai bola. Rodri mencari rekannya kosong. Geser ke kiri, ke Correa. Tengah lagi kali ini, Laporte. Masih di jantung pertahanan dari Uruguay, pemain-pemain Spanyol, pelan-pelan Spanyol mencari ruang kosong. Betapa rapat sekali pertahanan yang diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay. Lamine Yamal kembali, dicuri saja oleh pemain-pemain Uruguay kali ini. Menor punggung 16, Oliveira, bekerjasama dengan Ugarte di sana. Masih ngulur-ngulur waktu lagi, pemain-pemain Uruguay lebar ke sisi kiri. Menor punggung 25 di sana, Sanabria. Kembali lagi pada Ugarte, ke belakang jauh. Kali ini masih di sektor pertahanan mereka kembali. Pemain-pemain Uruguay, Oliveira masih belum tampak tusukan-tusukan karena saking masih ketatnya ini pertahanan dari kedua tim. Sesekali memang ada mampu kedua tim menciptakan peluang, namun masih mencoba kali ini. Uruguay melewati dua pemain Spanyol, masih Uruguay melakukan serangan, tembakan langsung dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 5 tadi sepertinya. Nomor punggung 6, Bentancur dari luar kotak penalti masih belum berhasil. Bagaimana Bung Jupri melihat peluang dari Uruguay ini, Bung Jupri?
3: Ya, ini kita lihat memang kombinasi yang sangat baik tadi. Bagaimana umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri penyerangan dan mengarah kepada Rodrigo Bentancur. Dan memang ada space ya, tadi ada ruang yang bisa coba dimanfaatkan. Dan eksekusi yang tembakan yang keras sebenarnya, tapi lagi-lagi kita lihat arahnya masih di atas mistar gawang dari Spanyol.
2: Ya, Bung Jufri, kita dan pendengar dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Uruguay menghadapi Spanyol di pertandingan ketiga fase grup di Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Varela akan melakukan lemparan ke dalam dari Uruguay, sudah dilakukan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan dari Korea juga di sana, mencoba halau lagi oleh Laporte langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Uruguay. Oliveira tadi langsung sodorkan kepada Lorente, di sana terjatuh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Lorente terhadap Araujo, nomor punggung 20 dari Uruguay, sedikit mendorong bagaimana body dari Araujo. Lorente yang kini mengisi sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas diperoleh Uruguay di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Semoga ini juga akan menjadi peluang tentu bagi Uruguay yang beberapa kali mengancam gawang dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat, dan Baena memberikan kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Ubarsi atau Laporte, mencoba perlahan lagi Spanyol. Rodri, Ubarsi mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Merino tadi, sodorkan lagi pada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Oh, membentur lagi tadi umpan dari Pedri mengenai Araujo, cocor saja keluar lapangan, namun mengenai pemain dari Spanyol. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kanan pertahanannya. Varela kayak melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dibayangi ketat oleh Korea tadi, berhasil dicuri oleh Spanyol. Kini menguasai bola, Ubarsi sodorkan saja kepada Lorente di sektor sebelah kanan. Lorente kembali mundur ke belakang pada Ubarsi, di lingkaran tengah ada Rodri juga, mencoba menatap melirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan kepada Merino, mendapat tekanan lagi, ada mundur lagi kepada Rodri, terjadi benturan di sana, bukan pelanggaran, saudara wasit Ismail tadi menganggap bukan sebagai pelanggaran kah? Bagaimana tergeletak nomor punggung 21 ya, Oyarzabal nampaknya. Masih tadi langsung bagaimana peluit wasit berbunyi, namun benturan yang tadi dianggap di awal tadi dianggap sebagai bukan pelanggaran, namun Oyarzabal dengan tergeletak di atas lapangan memegang kaki kanannya tadi dapat pelanggaran yang cukup keras tadi, sehingga dapat protes juga tentu dari kapten kesebelasan Rodri. Zaba mencoba bangkit kembali, ya, pemain yang juga telah mencetak 2 gol bagi timnas Spanyol, mencoba membangkit kembali oleh Zaba. Kita masih nantikan memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan masih terus mencari sejumlah peluang meski tekanan yang cukup sering dilakukan oleh Spanyol masih gampang dimentahkan atau mudah diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Uruguay hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Oyarzabal masih mendapat arahan nampaknya dari melakukan protes. Nampaknya memang tidak ada tendangan bebas terhadap pelanggaran tadi. Bola diberikan kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, karena memang terakhir penguasaan bola terakhir tadi ada di Spanyol. Kita masih nantikan Oyarzabal yang harus keluar lapangan meski tidak mendapatkan perawatan tim medis. Unai Simon angkat langsung jauh ke depan, mencari Yamin Yamal di sana. Ada juga Lorente mencoba membantu, sodorkan pada Merino, kerjasama dengan lagi bersama Pedri. Pedri dibayangin oleh 4 pemain dari Uruguay, namun dapat melepaskan diri, berikan lagi kepada Lamin Yamal. Terjadi perebutan di sana, ada Pedri lagi berputar, dapat menguasai bola. Penguasaan bola dari Spanyol kini mencoba mengiring di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Dibayangin ketat Pedri, sodorkan pada Lamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, mencoba melatih 1-2 pemain, terjatuh, bukan pelanggaran. Datang lagi Merino, datang lagi Lorente, saya mencoba membantu Lorente, kirim ke bola ke tengah, lagi mencari pemain Indonesia, lagi Baena, kembali ke gol. Alex Baena nampaknya yang melakukan tendangan tadi, mencoba memanfaatkan kemelut yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Bagaimana tekanan yang begitu rapat tadi bagi Yamal, Bung. Namun yeah, akhirnya mampu bisa dia manfaatkan yeah tadi.
3: Ini kalau kita lihat memang ada error ya, kesalahan dari kiper saya kira, karena ya bolanya sebenarnya tidak terlalu kencang tadi. Tembakan dari Alex Baena cenderung pelan, tapi kita lihat salah ya, salah dalam membaca tembakan dan ya akhirnya bobol tadi gawang dari Uruguay. Permainannya sebenarnya sangat-sangat baik dilakukan oleh Uruguay, tapi akhirnya gawang mereka bobol oleh Alex Baena. Dan terlihat bagaimana memang permainan yang keras ya, Bung, di pertandingan kali ini. Dan ya ini momen tembakan dari dalam kotak penalti ya,
2: ya
3: terjadi blunder ya saya kira dari Fernando Muslera, kiper dari Uruguay, terlihat memang tidak tepat
2: ya
3: membaca bola dan akhirnya bobol 1-0 untuk keunggulan dari Spanyol.
2: Tepisan yang tidak sempurna sebenarnya dari Muslera
3: ya,
2: dan mampu dimanfaatkan sebenarnya dari Alex Baena yang tadi, bagaimana ada dua pemain Spanyol yang terjatuh, Yamal dan juga Pedri tadi di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Kayaknya nampaknya pertahanannya begitu keras yang dipergerakan oleh Uruguay ya,
3: betul. Dan terlihat juga bagaimana reaksi ya dari supporter Uruguay, tidak percaya memang gawangnya tadi kebobolan
2: ya
3: lewat tembakan yang sebenarnya cenderung pelan tadi,
2: cenderung pelan
3: Bung Indra dan Bung Tomo, dan malah bolanya bisa masuk ke gawang. Itu yang akhirnya memang menjadi kejutan di pertandingan mendekati akhir babak pertama ini.
2: Ya betul sekali, bahkan tadi ada salah satu pemain dari Spanyol yang masih di pinggir lapangan, Oyarzabal, yang sempat mengalami cedera, belum masuk, namun Alex Baena mampu memanfaatkan peluang tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Nampak ini salah satu pemain Uruguay yang ya masih tergeletak,
3: seperti Manuel Ugarte ya, mengalami cedera.
2: Kita bayangkan bagaimana pemain Spanyol ketika menguasai bola itu langsung dikerubuti setidaknya 3-4 pemain
3: ya,
2: ini.
3: Ya itu dia memang yang menjadi gaya dari pelatih Marcelo Bielsa dari Uruguay, yang memang terkenal dia memang sangat mendepankan permainan pressing tinggi. Dan itu yang kita lihat bagaimana agresivitasnya juga luar biasa. Dan ya ini resikonya adalah pemain ada potensi untuk ya kecapean, kemudian kalau kita lihat ada potensi untuk mengalami masalah di lapangan. Ini yang terjadi, bagaimana Manuel Ugarte tadi mencoba untuk melakukan pressing, tapi kemudian ada problem sepertinya ya dari Ugarte yang akhirnya sangat disayangkan. Memang kalau kita lihat tadi sebenarnya tiga gelandang mereka, Betancur, kita lihat Manuel Ugarte dan juga Federico Valverde, sebenarnya tampil sangat baik sebelum memang terjadi gol tadi dari Alex Baena yang memang saya katakan murni kesalahan dari kiper Fernando Muslera.
2: Ya masih ditandu keluar perlahan Ugarte, main dari Uruguay, harus mendapatkan perawatan yang lebih intens nampaknya. Jadi pergantian pemain ya, memang nomor punggung 5 Ugarte digantikan oleh nomor punggung 7 dari Uruguay, di mana De La Cruz. Ini bagaimana melihat nih pergantian pemain ini, Bung?
3: Ya ini hampir mirip ya karakternya. De La Cruz juga kita tahu juga tipikal pemain yang memang punya karakter yang agresif. Artinya mencoba untuk memang tetap main dengan pendekatan yang sama, tetap bermain agresif, tetap mencoba mengandalkan bagaimana pressing yang mereka lakukan memang sejauh ini berjalan dengan baik, terlepas dari memang skor yang saat ini tertinggal Uruguay 0-1 dari Spanyol.
2: Ya, menit-menit akhir babak yang pertama, 8 menit waktu tambahan, cukup panjang yang diberikan tim official atau wasit menghitung tadi bagaimana beberapa kali bola halus terhenti sehingga akumulasi menghasilkan 8 menit di babak yang pertama ini, waktu tambahan yang diberikan. Coba melakukan tekanan, sodorkan saja ke Barsi ke belakang pada Unai Simon. Tenang-tenang Unai Simon, sodorkan bola ke depan. Bagaimana memainkan bola di sektor sebelah kanan, ada Lorente. Mundur ke belakang pada Rodri, ada Kubarsi, kembali kepada Simon, Laporte di sektor sebelah kiri dalam, masih dari pertahanannya.

0: Oh, salah umpan tadi, hampir saja mencoba direbut De La Cruz. Terjadi perebutan di sana, dimenangkan oleh Pedri. Masih Pedri menguasai bola, nomor punggung 20 mundur ke belakang pada Kukurea. Terjatuh Pedri, dapat tackle yang cukup lembut tadi ya. Memang Pedri terjatuh.
1: Ya, nomor punggung 14 tadi ya.
0: Nomor punggung 14 dari ini Kanobia ya, yang melakukan tekanan terhadap Pedri. Pemain Barcelona ini sodorkan saja kepada Laporte. Masih berikan lagi kepada Rodri, kapten kesebelasan yang memang posisinya begitu dinamis. Berikan kepada Llorente di seksi sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol mundur ke belakang, sedikit mengatur tempo nampaknya setelah unggul 1-0. Bagaimana pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini? Oh, dapat direbut lagi penguasaan bola. Ada Araujo mencoba membantu serangan. Araujo sodorkan saja kepada Sanabria, sodorkan lagi langsung umpan ke depan dari kotak penalti dari Darwin Núñez, namun lebih dekat potongan dari pemain Spanyol. Balik patah lagi, upaya lagi Llorente ingin menguasai bola di sektor sebelah kanan, alirkan bola ke depan, jatuh di kaki pemain Uruguay, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Valverde. Federico Valverde yang bermain untuk Real Madrid ini juga terkenal dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya, belum terlihat di babak yang pertama ini. Bagaimana aksi dari Federico Valverde? Ada Laporte, kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Rodri, kapten kesebelasan, menatap ke depan. Rodri berputar lagi, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih lagi, berikan lagi kepada Rodri. Lewati garis tengah Rodri, perlahan sodorkan bola ke depan kepada Alex Baena, kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Uruguay kepada Laporte. Laporte dikati oleh Núñez, takut juga dia, mundur kepada Unai Simon, sodorkan lagi ke tengah, ada Pedri, mengambar lagi di sektor sebelah kiri, ada Rodri, sama 1-2. Masih memainkan bola, mencoba mencari ke tengah, jemput oleh Alex Baena, sodorkan kepada Merino. Merino menatap ke depan, kerjasama dengan Alex Baena, mencoba menggiring perlahan, masih Alex Baena menguasai bola, sodorkan lagi. Oh, saya mencoba dikejar tadi oleh Oyarzabal, namun tidak mampu dikuasai dan berhasil diamankan oleh barisan pertahanan. Bagaimana Cesares, ada Oliveira juga yang coba membantu. Karena pergerakan, menutup pergerakan dari pemain Spanyol ini. Menit keempat, tersisa 2 menit waktu tambahan ini. Nampaknya juga terlihat bagaimana fisik pemain sudah mulai menurun dari permainan yang keras dari kedua tim. Dan Núñez tadi sempat coba menguasai bola. Ada De La Cruz mencoba mengejar dari Uruguay, terjatuh. Pelanggaran nampaknya, ataukah lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada De La Cruz mencoba putar-putar, dibayangi oleh Pedri. Terjatuh kembali, namun bukan pelanggaran, terjadi berebutan di sana. Oh, pelanggaran kini berbuah bagi Spanyol. Pedri kembali mendapatkan tekanan dari Bentancur nampaknya.
1: Ya, tadi Bentancur ya melakukan pelanggaran terhadap Pedri, sehingga kali ini tendangan bebas untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka, bergeser sedikit kepada Kubarsi, kembali lagi kepada Laporte. Kali ini masih mencoba untuk menaikkan tempo, menguasai tempo, melebar ke kanan, ada Llorente, pemain nomor punggung 5 dari Spanyol, dibayangi oleh Araujo di sana. Dia balik lagi ke belakang kali ini, Kubarsi coba memberikan kepada Lamine Yamal, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay. Kali ini pemain nomor punggung 25 Sanabria dari Uruguay mencoba untuk akan mengambil lemparan ke dalam, namun mendapat peringatan dari wasit karena ada dua bola ya dalam satu lapangan. Oh, nggak boleh ya, hanya satu yang boleh. Sudah dilakukan kali ini lemparan ke dalam. Bagaimana Uruguay mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Terjatuh tadi Araujo ketika berduel dengan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol. Ya. Oh, nomor 16 ya, Pedri ya.
0: Menang Merino.
1: Merino. Pantai Merino ya.
0: Pantai Merino Ancol.
1: Oke, ya. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti yang dituju dari Darwin Núñez, namun tidak berhasil, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol kali ini. Dan

Islam tak dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 13 Varela. Di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, dua pemain Spanyol membayangi kali ini, masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana pengawalan ketat dilakukan oleh pemain Spanyol, hasil curi bola kali ini sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kukureya belakang dia, Laporte di sana melebar kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Rodri. Di sana dicuri oleh pemain Uruguay kali ini, mencoba melakukan serangan kali ini pemain Uruguay di sektor luar kotak penalti. Kali ini langsung umpan ke dalam kotak penalti, berhasil diamankan. Bagaimana umpan tarik tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol ke dalam kotak penalti. Di sana menunggu Darwin Núñez. Namun apakah dalam posisi offside Darwin Núñez? Bagaimanapun juga berhasil diamankan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Kubarsi juga bola. Dengan sigap Unai Simon menangkap bola sehingga gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka. Laporte, pemain nomor punggung 14. Depan dia yang dituju Rodri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk membuka segel yang dipasang oleh pemain-pemain Uruguay. Undangan langsung jarak jauh tadi, spekulasi coba dilakukan oleh Rodri namun tidak berhasil. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama ini. Kami akan segera kembali di babak kedua setelah Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Jubri dan juga Bung Zaini. Silakan.

0: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jipri, kelihatannya pertandingannya kurang seru ini.
1: Jadi sebenarnya kalau kita lihat Spanyol terkesan memang agak santai ya.
0: Yeah.
1: Agak santai artinya tidak terlihat urgensi dari mereka untuk keinginan untuk memenangkan pertandingan gitu. Kalau kita lihat bahkan di 40 menit pertandingan,
0: yeah,
1: terlihat memang mereka kesulitan untuk bisa keluar dari pressing ya, yang coba dilakukan oleh para pemain dari Uruguay, dan strategi pendekatan taktik yang dilakukan pelatih Marcelo Bielsa berjalan sangat baik buat Uruguay. Tapi ya itu tadi, ada detail yang saya kira memang fatal ya,
0: yeah,
1: kesalahan yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, yang tidak tepat tadi membaca arah bola, dan bola sebenarnya harusnya bisa ditangkap, tapi kemarin bola masuk ke gawang, dan ini saya kira menjadi kekecewaan besar ya buat Uruguay, karena sebenarnya mereka menunjukkan bahwa mereka bisa meladeni permainan dari Spanyol yang kita lihat memang cenderung lebih banyak possession, tapi tidak banyak melakukan tekanan. Karena kalau kita lihat bahkan Alex Baena tadi yang melepaskan dan mencetak gol, itu menjadi tembakan pertama dia di pertandingan ini. Jadi menunjukkan memang sebenarnya tidak terlalu berbahaya permainan yang ditunjukkan oleh Spanyol. Ya di luar itu tadi kesalahan dilakukan oleh kiper Uruguay.
0: Iya. Jadi kita mengingatkan ini lagi pada penampilan pertama Spanyol yang kurang memuaskan begitu, Bung Jupri.
1: Iya, iya, saya kira ya itu tadi. Padahal kalau kita lihat situasinya memang ya saat ini memang mereka menempati puncak klasemen.
0: Iya.
1: Tapi mereka harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai memang mereka kehilangan tempat mereka. Meskipun 4 poin hampir pasti menggaranti mereka lolos ke babak 32 besar, tapi bagi Spanyol finish di luar peringkat 2 besar tentu bukan hal yang bagus.
0: Iya. Yeah. Saya kira memang ini Piala Dunia begitu ya.
1: Betul. Artinya dengan status mereka sebagai unggulan ya, kita belum melihat penampilan yang mengesankan sebenarnya. Ya itu tadi, meskipun memang sejauh ini memang mereka berhasil unggul 1-0.
0: Ya, yeah, baik, ada Pak Opu di Wajo. Pak Opu, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Jaya, jaya.
0: Silakan, Pak Opu.

0: Ya.
1: Iya.
0: Satu-satu ya.
1: Satu-satu nanti nih, mudah-mudahan Spanyol imbang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak ya, Pak Opung ya.
1: Ya. Dengan di sana operasinya.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Opung. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bung Zaini,
0: ya. Bung Cetri. Silakan Pak Toto.
2: Ya,
0: Toto.
2: Ya, mudah-mudahan di babak kedua ini serangannya lebih greget.
0: Ya.
2: Dan saya pastikan 2-1 untuk keunggulan Spanyol.
0: Oh, begitu ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Toto. Iya. Nah, mungkin kan ada perubahan permainan dari Spanyol di babak kedua, Bung Jupri.
3: Ya, kalau saya lihat sebenarnya ada potensi tadi kalau skornya masih 0-0.
0: Iya.
3: Tapi dengan keunggulan 1-0 tadi setelah mereka unggul, terlihat memang para pemain Spanyol jadi lebih percaya diri. Itu yang terlihat berbeda ya di pertandingan di sisa waktu babak pertama tadi dengan situasi yang ada sekarang ya. Artinya kan Uruguay harus berani lebih keluar karena memang situasinya mereka butuh kemenangan untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak kedua besar. Jadi saya mungkin lebih pada pendekatan Uruguay nanti yang akan berbeda di babak kedua, dan kalau kita lihat mungkin Spanyol akan tetap dominan dengan possession karena 1-0 cukup untuk membawa mereka lolos ke babak kedua besar.
0: Ya. Tapi kelihatannya dari permainan yang sudah ada ini kan Uruguay betul-betul mengunci pertahanan mereka begitu ya.
3: Ya.
0: Ini tentu masih akan dipertahankan oleh Uruguay begitu ya, Bung Jepri ya, di babak kedua.
3: Ya, saya mungkin kalaupun ada perubahan mungkin ada pergantian di lini depan ya.
0: Yeah.
3: Mereka masih punya Pelistri di bangku cadangan, ada Pinyas juga yang kita tahu juga di pertandingan sebelumnya juga jadi starter menggantikan Darwin Núñez. Jadi akan ada opsi-opsi yang akan diambil, tapi kalau kita lihat ya tadi sayangnya memang ada Ugarte tadi yang cedera,
0: yeah,
3: digantikan De La Cruz, dan terlihat tadi Ugarte kan tipikalnya lebih ke holding midfielder ya,
0: yeah,
3: yang bertahan murni. Jadi dengan masuknya De La Cruz tadi, De La Cruz agak lebih box to box sih. Dan ini yang membuat akhirnya tadi Valverde turun,
0: yeah,
3: lebih ke menjadi holding. Itu yang saya kira perubahan-perubahan ini yang pada akhirnya juga membuat situasinya agak berbeda di lapangan, karena kalau kita lihat tiga pemain gelandang dari Uruguay tadi yang saya katakan juga Betancourt, juga Valverde, kemudian Ugarte, mereka bermain sangat-sangat solid, dan terlihat kerjasama tim mereka, kolektivitas mereka saat melakukan pressing juga begitu baik. Itu yang saya kira memang menjadi kunci buat Uruguay tadi di pertandingan babak pertama.
0: Ya, nah baik, kita akan hadirkan lagi nanti ya babak kedua, kita menjelang warta berita pukul 9.08 ya waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengumpulan fee atau imbalan dari sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan saat memeriksa mantan pejabat Kemenhub Danto Restiawan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. KPK menduga adanya pengaturan pemenang proyek di lingkungan DJKA sehingga uang yang terkumpul diduga mengalir kepada sejumlah pihak termasuk pejabat dan anggota DPR RI. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 2023 yang lalu. Dan hingga kini KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggelar doa bersama dan deklarasi komitmen melayani seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tanpa gratifikasi untuk mewujudkan proses pendidikan yang bersih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah maupun juga panitia yang terbukti melakukan praktek suap ataupun pungutan liar. Selain membuka posko pengaduan bagi masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga menyiapkan tim operator untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan bebas dari kecurangan hingga proses pengumuman hasil seleksi. Korban meninggal akibat gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela dilaporkan mencapai sedikitnya 920 orang. Sementara lebih dari 3.300 warga mengalami luka-luka. Pemerintah Venezuela terus mempercepat upaya penyelamatan dengan mengerahkan militer di wilayah terdampak. Sementara tim evakuasi masih mencari warga yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Selain itu, bantuan internasional dari sejumlah negara mulai berdatangan untuk mendukung proses pencarian korban dan pemulihan. Sementara komunitas global menyerukan percepatan bantuan kemanusiaan bagi warga Venezuela yang terdampak gempa. Dari dunia olahraga, tim Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Irak dengan skor telak 5-0 pada laga grup I di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada dini hari tadi. Senegal tampil dominan sejak awal pertandingan dan unggul melalui gol Habib Diarra. Kemudian menambah 4 gol lainnya lewat Ismail Sarr, Ilman Indie, dan 2 gol dari Pape Gueye. Sementara Irak harus bermain dengan 10 pemain setelah Rebin Sulaga mendapatkan kartu merah. Kemenangan tersebut membuat Senegal mengoleksi 3 poin dan masih punya peluang melaju ke babak 3-2 besar. Sementara Irak harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup I tanpa raihan poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Kelihatannya babak kedua akan segera dimulai. Bung Indra Virgiantara, Bung Tomo, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan babak kedua antara Uruguay menghadapi Spanyol saat lagi akan dimulai dan nampaknya terjadi pergantian pemain. Bahkan di sektor mistar gawang dari Uruguay ini, setelah tadi menyusul penampilan yang kurang apik dari Muslera, nampaknya Uruguay atau Marcelo Bielsa, pelatih dari ini, dari Uruguay, akan melakukan pergantian. Muslera harus ditarik keluar dan diganti Rochet. Main yang turun di babak kedua ini, penjaga gawang bagi Uruguay. Baru satu pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Uruguay, dan sementara Spanyol nampak belum terlihat perubahan. Susunan pemain menyusul gol Alex Baena tadi di menit ke-42 babak yang pertama tadi. Kick off sudah dilakukan. Uruguay kiri menguasai bola di sektor sebelah kanan, alirkan langsung jauh ke depan. Cari Canobio di sana, berputar Canobio, namun dikit mendapat sentuhan tadi dari Alex Baena. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, mundur ke belakang. Seseres di sana, mundur ke belakang. Ada Rochet, penjaga gawang yang baru masuk di babak yang kedua ini. Langsung jauh ke depan Rochet, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Darwin Nunes. Darwin Nunes menguasai dari kotak penalti, berbahaya, dipotong saja oleh Kubarsi tadi. Datang lagi Canobio mencoba menguasai bola, berputar-putar Canobio, dibayangi oleh pemain dari Spanyol, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Masih Canobio, terjatuh Canobio. Pelanggaran nampaknya Gerakan dari Kanobio di sektor sebelah kiri dan wasit Ismail siap-siap juga menghadiahkan kartu kuning tadi nampaknya di sisi kiri. Pelanggaran dari Alex Baena terhadap Kanobio, mencoba menarik lengannya, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uruguay. Kita nantikan cetak gol dari Spanyol. Alex Baena mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas, bola bersiap-siap, ada Araujo, ada De La Cruz juga yang akan melakukan tendangan bebas. Kita siapakan akan menendang ruang, bagaimana juga Darwin Nunes sudah berdiri di daerah kotak penalti, menatap ke depan kedua pemain dari Uruguay. Lamine Yamal mencoba gerder Araujo, apa yang sudah dilakukan, terjadi benturan tadi alau barisan pertahanan, mencoba dikejar oleh Valverde, parang ke dalam bagi Uruguay. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, parang ke dalam nampaknya dilakukan nomor punggung 25 tadi Sanabria, sodorkan saja mundur ke belakang. Rivera sodorkan lagi ke sisi kanan, De La Cruz kirimkan bola ke depan, mencoba dikuasai, datang lagi, hampir saja tadi bagian pergerakan Araujo, namun berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Merino sodorkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, mendapat tekanan Lamine Yamal di lingkaran tengah, menguasai bola pendek saja, berikan kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencari kawan yang beri bebas, berikan kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, mencoba Lorente kini di sisi kanan, mendapat tekanan dari Araujo, mundur ke belakang kepada Kubarsi kembali. Masih bagaimana Darwin Nunes, hampir saja bagaimana Unes Simon dengan tenang yang melakukan trik dari mendapatkan tekanan tadi dari Valverde. Ada Rodri kini menguasai bola. Spanyol mencoba membangun serangan dekat lingkaran tengah, berikan kembali ke sisi kanan, ada Lorente. Lorente melebar ke sisi kanan, ada Yamal, mundur ke belakang kembali kepada Lorente. Ada Rodri, berikan lagi kepada Kubarsi. Laporte kini menguasai bola. Laporte di sektor sebelah kiri dalam, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alex Baena, mencoba mengejar, namun lebih dekat kepada Rochet, jaga gawang dari Uruguay yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Muslera. Masih dikuasai dengan tenang main dari Uruguay. Rochet menatap ke depan, lirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan saja pendek, mundur lagi ke belakang kepada Rochet, melebar ke sisi kanan, atau juga Varela mundur kembali, memainkan bola di sisi kanan pertahanannya sendiri Uruguay, angkat langsung jauh ke depan, mencari Darwin Nunes di sana, akan mencoba ke Araujo, mencoba mengejar namun lebih dekat kepada Unai Simon, lalu kepada Lorente di sisi kanan. Spanyol kini menguasai bola, dapat tekanan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Kubarsi, terjatuh namun bukan pelanggaran. Ada Kukurea kini di sektor sebelah kiri. Spanyol sodorkan lagi bola ke depan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayangi ketat tadi nomor 13 ke kanan, dia mencoba mencari, terjatuh Merino tadi, bukan pelanggaran. Kembali bagaimana Uruguay masih dapat memotong atau umpan-umpan yang diberikan, sodorkan bola kepada Kanobia. Kanobia kini di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Spanyol dibayangi ketat oleh Kukurea. Masih Kanobia, coba mundur lagi sedikit ke belakang. Masih Kanobia, sodorkan kepada De La Cruz. De La Cruz alirkan kepada Valverde, namun dapat tekanan tadi, dipotong saja oleh pemain Spanyol. Serangan balik ini mencoba bangun adalah Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mendapat tekanan dari Bewin Tacur. Sodorkan lagi, masih Lamine Yamal, masih Yamal, namun dapat dicuri oleh Bentancur. Masih ke kiri dan ke kanan, tapi dia pusing Bentancur untuk mencuri bola tadi. Sodorkan saja, masih Bentancur disambil dengan Valverde. Sodorkan lagi ke Araujo, kepada Bentancur kembali. Federico Valverde menguasai bola, alirkan lagi pada Sanabrio, mundur ke belakang. Ada Valverde, sodorkan kepada Araujo. Araujo menguasai bola, tengah tadi kepada De La Cruz, kirimkan bola kepada Kanobio tadi, maksudnya terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Kanobio. Umpan dari De La Cruz tadi hanya meluncur deras di sisi kiri pertahanan dari Spanyol.
5: Ya, pendengar, kali ini Spanyol akan melakukan tendangan gawang. Nah, saat ini wasit memberikan peringatan pada beberapa pemain karena memang tensi pertandingan pagi hari ini cukup tinggi, pendengar. Bagaimana pressing-pressing ketat diperagakan oleh para pemain Uruguay terhadap Spanyol sebagai upaya mereka untuk merebut gol karena mengejar ketertinggalan. Saat ini Uruguay tertinggal 0-1 dari Spanyol. Ya, Spanyol kali ini menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Tengah kali ini Spanyol. Bagaimana Pedri tadi ke kanan, kali ini ada Cucurella. Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Alex Baena nomor 15 kembali ke belakang. Alex Baena. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Satu pemain Spanyol tergeletak sehingga wasit harus menghentikan pertandingan sementara. Pemain nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí. Oh, 20 ternyata. Pedri tadi mengalami benturan dengan pemain Uruguay sehingga harus mendapatkan perawatan medis sepertinya, ya. Masih tergeletak di bawah. Pedri memegang kaki sebelah kanannya karena Bio tadi berbenturan dengan Pedri. Sudah bisa bangkit kembali Pedri, melanjutkan pertandingan. Sudah memasuki menit 52 babak yang kedua. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Jaga gawang Unai Simon. Pendek saja dia kepada Cubarsí di sana. Masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi ada Llorente. Kembali ke Cubarsí dan kembali ke Simon kali ini. Coba untuk membangun serangan pemain-pemain Spanyol. Laporte di sana. Dapat pengawalan dari pengawalan Uruguay. Langsung Unai Simon ke depan. Yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan Llorente di sana. Lamine Yamal kali ini menguasai bola. Terjatuh Lamine Yamal. Bagaimana pengawalan dari pemain nomor punggung 25 Sanabria terhadap Lama Yamal. Bagaimana, sangat keras sekali tadi sehingga harus mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sliding tackle terhadap Lamine Yamal dari pemain nomor punggung 25 Sanabria sehingga harus mendapatkan kartu kuning. Cukup mengerang Yamal kali ini, masih mendapatkan, mencoba untuk bangkit kembali. Juan Manuel Sanabria, pemain asal Uruguay, tertatih Yamal karena tadi kaki kirinya ini mendapat tackling yang cukup keras. Ya, bagaimana Alex Baena juga di babak pertama tadi mencetak gol dengan tendangan yang menggunakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, tidak mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Muslera dari Uruguay, yang membawa kedudukan sementara ini adalah unggul Spanyol 1-0. Dan juga pergantian pemain tadi dilakukan oleh pelatih Uruguay. Sang kiper Muslera diganti oleh Rochet. Ya, Uruguay kali ini sudah menguasai bola di sektor pertahanan mereka. Umpan jauh langsung dilakukan oleh Rochet yang dituju adalah Darwin Núñez di sana. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain-pemain bertahan dari Spanyol. Unai Simon berikan bola kepada Merino tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba dilakukan serangan oleh Uruguay, namun patah kembali di kaki-kaki para pemain Spanyol. Terjadi benturan namun bukan pelanggaran. Kali ini pemain Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Uruguay, nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí tadi ketika berbenturan dengan Cubarsí. Satu pemain Uruguay, nomor punggung 7 De La Cruz, ya, salah ketika mendarat sepertinya. Nah, nomor 20 dari Uruguay, Araujo tadi mendapat hadangan yang cukup keras dari pemain Spanyol Cubarsí. Nomor punggung 22, tendangan bebas kali ini untuk Uruguay. Masih belum membahayakan gawang Spanyol. Bola yang diarahkan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil memenuhi sasaran oleh pemain nomor punggung 16 dari Uruguay, Oliveira. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh timnas Uruguay. Pemain nomor punggung 8 yaitu Federico Valverde diganti oleh pemain nomor punggung 21, Finas. Sudah memasuki lapangan pertandingan Federico Finas yang bermain untuk klub Spanyol Real Oviedo, menggantikan Valverde. Spanyol kali ini masih menguasai bola, umpan langsung jauh dari belakang mengenai tangan dari pemain Uruguay. Ketika pemain belakang Spanyol yakni Laporte mencoba untuk melakukan umpan, tendangan bebas untuk Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan jauh kepada Pedri tadi maksudnya, namun berhasil dikatakan oleh pemain Uruguay, direbut kembali oleh pemain Spanyol Unai Simon, melakukan tendangan gawang langsung yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil dikatakan oleh pemain Uruguay. Kali ini pertarungan berlangsung di lapangan tengah Uruguay. Spanyol kali ini membawa bola, Alex Baena bekerja sama dengan Pedri, kali ini masih Pedri membawa bola langsung dalam kotak penalti, namun berhasil dikatakan oleh pemain Uruguay. Saceres kali ini mencoba untuk mengatasi serangan dari Uruguay. Bagaimana sangat intens sekali pertandingan yang berlangsung pagi hari ini. Satu pemain dari Spanyol masih tergeletak di lapangan setelah terjadi benturan dengan pemain Uruguay. Bagaimana tadi Alex Baena berbenturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Spanyol, Uruguay, yaitu Varela. Sehingga wasit harus memberikan kartu kuning peringatan untuk Guillermo Varela, pemain nomor 13. Tendangan penjuru kali ini akan dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, akan dilakukan oleh Lamine Yamal. Sudah dilakukan tangan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari bertahan dari Uruguay, namun masih berhasil diamankan oleh Unai Simon. Spanyol mencoba untuk melakukan serangan kembali kali ini melalui Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Pendek dia kepada pemain nomor punggung 14, Laporte. Geser lagi kepada Pubarsi. Kali ini Llorente terjatuh satu pemain Spanyol tadi. Bagaimana Pedri kembali mengambat kawalan Merino, maksud saya, kembali mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya tadi, ketatnya pengawalan. Pergantian pemain kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol. Pedri ditarik keluar, digantikan oleh pemain nomor punggung 8. Sementara itu juga ada pergantian, Merino juga ditarik mundur, digantikan oleh Ruiz dan juga Dani Olmo, nomor punggung 10. Dua pergantian pemain dari Spanyol. Bung Jupri, bagaimana ini dua pergantian pemain ini? Apakah juga akan menambah daya gedor atau pertahanan? Nah, sementara itu Uruguay masih mencoba melakukan serangan dalam kotak penalti Spanyol, digagalkan oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon yang langsung saja keluar dari sarangnya tadi, mencoba untuk mengatakan serangan-serangan dilakukan oleh pemain Uruguay. Kali ini masih Spanyol menguasai bola, Cucurella, pendek dia pada Pubarsi di sana. Masih Pubarsi, coba langsung umpan ke depan, yang dituju Alex Baena, melakukan sundulan tadi, masih bisa dibatasi dengan pemain-pemain Uruguay. Oke, Bung Jupri, bagaimana dua pemain yang baru masuk ini? Ada catatan khusus mengenai Dani Olmo dan juga satu pemain yang baru saja dimasukkan, Bung Jupri?
6: Iya, kalau kita lihat memang Fabian Ruiz ya tipikalnya hampir-hampir mirip ya. Kalau kita lihat dengan Merino memang tipikal box to box, tapi menarik kalau kita lihat bagaimana masuknya Dani Olmo. Dani Olmo memang cenderung memang lebih menyerang ya. Artinya dia lebih punya, kita lihat elemen-elemen yang menyerang yang lebih baik. Jadi saya kira memang mungkin akan lebih ofensif para pemain dari Spanyol, karena terlihat memang sejak kick-off babak kedua para pemain dari Uruguay masih sangat agresif. Bahkan kalau kita lihat wasit mulai ringan kartu tadi, karena memang kita lihat berapa kali pelanggaran keras dilakukan oleh para pemain dari Uruguay untuk menghentikan tadi kualitas para pemain Spanyol dalam hal position.
7: Ya, baik Bung Jupri, kita lanjutkan lagi bagaimana jalannya pertandingan di menit 61 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uruguay melalui Araujo, mencoba melatih 1-2 pemain dengan dari Spanyol, namun bukan pelanggaran terjatuh tadi. Araujo masih direbut. Ada Fabian Ruiz kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Cucurella. Kini bermain untuk Real Madrid, baru saja dipinang oleh Los Blancos. Cucurella jadi satu-satunya pemain Real Madrid yang mengisi barisan skuad La Furia Roja. Adalah Dani Olmo kini menguasai bola. Masih Dani Olmo, dari kotak penalti terjatuh, bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran, langsung saja Roset membuang bola jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol, dekat kepada Unai Simon. Gimana sebuah peluang tadi diperoleh dari Spanyol. Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, coba kirimkan bola depan. Upaya dari timnas Spanyol setelah pergantian Dani Olmo dan Fabian Ruiz untuk menciptakan warna baru serangan dari La Furia Roja. Sebuah serangan lagi patah, dapat terjadi perebutan di sana. Dani Olmo menguasai bola, bukan pelanggaran tadi. Ada Fabian Ruiz, kirimkan ke sisi kanan. Ada Lamine Yamal, mendekati dari pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, terus Dani Olmo, terus tendangan. Tendangan yang kurang sempurna tadi masuknya Dani Olmo, berada di daerah kotak penalti dari Uruguay. Namun sayang, pemain yang baru masuk, Dani Olmo, tidak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan, memanfaatkan umpan tadi dari Lamine Yamal. Tendangannya masih melenceng jauh nih Bung Jupri.
6: Ya, dan kita lihat sebenarnya masuknya Dani Olmo yang memberikan opsi ya. Ini yang saya kira memang kurang tadi dari kubu Spanyol, pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti selain Oyarzabal. Jadi memang mereka butuh pemain kedua yang bisa paling tidak mengecoh ya, mengecoh ya pertahanan dari Uruguay. Dan terlihat bagaimana pergantian tadi dan kerjasama dia dengan Yamal, yang kita tahu memang sama-sama pemain Barcelona, jadi kemistrinya sudah terjalin dengan baik.
7: Ya, betul sekali, hampir saja tentu bagi-bagi Spanyol membuahkan gol kedua, namun masih belum ciptakan peluang berbahaya bagi Spanyol. Uruguay kini mencoba membangun serangan. Darwin Nunes sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Araujo, masih Araujo menguasai bola. Araujo kirimkan umpan crossing, namun sayang dipotong saja tadi bagaimana upaya tekanan dari pemain Spanyol, namun mengenai terakhir dari pemain Uruguay, berbuah tendangan gawang saja bagi Spanyol. Di babak yang kedua ini kedudukan masih untuk Spanyol dengan skor 0-1, menyusul gol dari Alex Baena pada menit ke-42 babak yang pertama tadi. Ya, sebuah serangan lagi dari Spanyol, mencoba di Oyarzabal, namun lebih dekat pada penjaga gawang Roset. Berhasil diamankan De La Cruz, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba menggiring perlahan. Kini ada Araujo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kirimkan umpan crossing, namun terlalu jauh. Datangnya bola lebih dekat kepada Unai Simon yang mengamankan sambil memeluk rat-rat si kulit bundar. Unai Simon yang sejauh ini tampilannya pada pertandingan pagi hari ini cukup baik, mengamankan gawang dari La Furia Roja. Ada lagi bagaimana Rodri menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Fabian Ruiz. Ada Cucurella, pendek saja kepada Ruiz, masih memainkan bola, coba mengatur tempo. Pemain-pemain dari Spanyol, Laporte, kembali Rodri, kapten kesebelasan. Dan nampaknya ya terjadi sedikit peringatan dari wasit Ismail antara pemain Spanyol dan juga pemain Uruguay tadi. Kita masih nantikan. Penguasaan bola tadi masih dikuasai oleh timnas Spanyol, namun bersamaan itu ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Nomor punggung 11 nampaknya Jeremy Pino akan masuk menggantikan Alex Baena, pencetak gol dari Spanyol. memang juga berbuah dari blunder yang dilakukan oleh Muslera dan akhirnya digantikan oleh Rochet. Sergio Rochet yang masuk dan gawang, dan ini sekarang Pino gantian pemain lagi akan diberikan gantian warna untuk lini serang dari Spanyol. Ya, mencoba memainkan serangan, ada Oyarzabal terjatuh, bukan pelanggaran, masih dibayangi oleh 2-3 pemain dari Uruguay tadi. Masih dikuasai kini oleh Rochet. Masih Rochet memberikan arahan kepada rekan-rekannya, pendek saja. Gimana memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Oliveira tadi. Sodorkan ke depan. Coba direbut tadi, masih pemain Uruguay, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikelola oleh Araujo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo menguasai bola, Araujo berputar ke otak-atik, dia mundur ke belakang, mencoba dikejar oleh Dani Olmo, terjadi perebutan di sana dan menangkan oleh Bentancur. Sodorkan lagi bersama dengan Darwin Nunes, memberikan lagi pada Araujo, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba dikejar namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga nomor punggung 13 tadi nampaknya ya, Sanabria atau 25 maksud kami. Ya, bersamaan itu terjadi hydration break kembali di menit ke-67 babak yang kedua ini. Pergantian dilakukan oleh Spanyol, Bu. Bagaimana Alex Pino juga tadi masuk di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian?
6: Ya, ya, ini saya kira pergantian yang menarik ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di sisi kiri biasanya ya kecenderungannya Alex Baena digantikan oleh Nico Williams. Tapi kali ini kita lihat ada Jeremy Pino yang kita tahu juga memang tipikal pemain yang punya skill yang bagus. Tapi saya lihat memang dari kubu dari Spanyol ya, memang di babak kedua ini seperti di babak pertama, masih mereka masih sangat-sangat kesulitan untuk keluar dari pressing ya, dari para pemain dari Uruguay. Tapi yang mengecewakan dari Uruguay adalah sebenarnya mereka bagus dalam pressing, tapi problemnya adalah bagaimana final pass-nya. Final pass mereka beberapa kali tadi ada kesempatan untuk bisa memberikan ancaman, tapi kemudian final pass-nya kita lihat tadi ada satu bahkan hanya lebih dekat ke kiper Unai Simon. Kemudian tadi upaya dari Sanabria juga tidak sampai ke pemain yang dituju. Jadi saya kira persoalan final pass ini akhirnya memang menjadi bermasalah buat para Uruguay untuk mereka bisa menciptakan peluang. Padahal kita lihat tadi Hinas sudah dimasukkan juga, kita berduet dengan Darwin Nunes, dan agak mengejutkan tadi kalau kita lihat memang keluarnya Federico Valverde.
7: Iya.
6: Karena bukan hanya soal kapten tim, tapi kalau kita lihat sebenarnya Valverde ini kan tipikal pemain yang bisa dibilang serba bisa. Dia bisa sebagai gelandang, bisa juga sebagai bek kanan, tapi kemudian memang pergantiannya dilakukan. Ya inilah pilihan yang diambil oleh pelatih Marcelo Bielsa untuk bagaimana Uruguay bisa lebih menekan di babak kedua.
7: Ya, memang kita tidak melihat juga bagaimana tekanan kanan yang dilakukan oleh Valverde, termasuk tendangan jarak jauh yang biasa dilakukan ya, Bung ya.
6: Betul, betul. Kita lihat memang Valverde ya tidak dalam penampilan terbaik ya, tapi saya kira faktor leadership ya, sebenarnya faktor leadership dibutuhkan di situasi yang seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi pemain yang masuk menggantikan Ugarte, De La Cruz juga performanya juga tidak terlalu terlihat ini sejak dimasukkan di mendekati akhir babak pertama tadi. Jadi saya kira pergantian yang memang agak-agak tidak biasa dari Marcelo Bielsa, tapi ya itu tadi, inilah pilihan yang diambil, dan saat ini situasinya mereka butuh gol untuk paling tidak menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar.
7: Ya, jika melihat komposisi dari pergantian dari Uruguay, apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh Bielsa sendiri, Bu?
6: Ya, kalau kita lihat kan dengan masuknya Pinas, mereka mencoba untuk mencari teman ya, mencari teman dari Darwin Nunes di depan, artinya mereka mencoba untuk main dengan lebih banyak penyerang. Dan kita lihat support tadi dari Araujo dan juga Sanabria di kiri juga bergantian ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan crossing, karena kalau kita lihat kan Darwin dan juga Pinas secara postur memang punya postur yang bisa dibilang tinggi ya. Itu yang saya kira memang mencoba di opsinya diambil dengan melakukan lebih banyak umpan crossing, harapannya memang ada peluang lewat sundulan. Tapi ya ini lagi persoalannya adalah bagaimana final pass-nya harus lebih akurat.
7: Ya, pergantian pemain, Sanabria digantikan oleh Rodriguez. Bagaimana melihat pergantian ini, Bu?
6: Ya, ini lagi-lagi kalau kita lihat upaya untuk bisa lebih menekan, karena kalau kita lihat Spanyol sepertinya di hari ini ya, saya melihat memang tidak terlalu spesial penampilannya.
7: Ya, ini salah satu penyerang yang dilakukan pergantian di kubu Uruguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Kukurea bagi Spanyol. Alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Angkat ke depan ada Lorente, tekanan tadi di Lorente, lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan. Bentancur mundur ke belakang dan waktu 16 ada lagi Saceres sektor sebelah kanan, mencari De La Cruz di sana. De La Cruz menguasai bola, dari Uruguay angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi pemain punggung 18 yang baru masuk nampaknya di babak yang kedua ini tadi. Parang ke dalam, bola dicucur keluar tadi oleh Lorente. Ada Araujo menguasai bola, Araujo mendapat tekanan, masih menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Lamine Yamal juga mencoba membantu. Lorente kini menguasai bola, hadirkan lagi pada Lamine Yamal, mencoba menggiring, lewati 1-2 pemain, bayangi ke tengah dia, mencoba kini Fabian Ruiz, bayang atau serangan berbahaya kini mencoba dibangun Spanyol. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz menguasai bola, hadirkan kepada Lamine Yamal, berada di kotak penalti. Lamine Yamal berputar-putar dia, Lamine Yamal lalu berbola ke depan. Ah, sayang sekali bagaimana pergerakan. Datang lagi Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo berada di kotak penalti, mundur sedikit ke belakang kepada Pino. Masih Pino. Mundur sedikit lagi ke belakang pada Rodri, mencoba menguasai bola Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, sempat kebingungan atau mencari terlalu lama peluang dari Lamine Yamal. Ukurea kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte, berikan lagi kepada Rodri. Rodri mencari celah, kepada siapakah? Lalu Lorente alirkan lagi ke sisi kanan dalam, mundur ke belakang kepada Kubarsi, dekat lingkaran tengah. Berikan lagi kepada Rodri, berputar Rodri, mendapat tekanan dari De La Cruz, mundur ke belakang kepada Laporte. Masih memainkan bola, mundur lagi safety kepada Simon, balikan lagi kepada Laporte. Ada Rodri kini menguasai bola, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri. Kubarsi kini mencoba menggiring perlahan. Pemain dari Spanyol menatap ke depan ke sisi kanan, mencari Dani Olmo. Dani Olmo sodorkan pada Lamine Yamal, mundur ke belakang pada Lorente. Dapat tekanan berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Uruguay, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Spanyol. Ada Dani Olmo kini menguasai bola, berbahaya serangan dari Spanyol. Dani Olmo memasuki daerah pertahanan, mengirimkan umpan yang tidak jelas. Dani Olmo terlalu jauh jangkauannya, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Bagaimana Dani Olmo tadi mengirimkan umpan terobosan, berharap Lamine Yamal berada di sisi kanan dari pandangan Dani Olmo. Bola dikuasai oleh Uruguay. De La Cruz kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rocher. Masih penjaga gawang dari Uruguay menguasai bola di sektor pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Bola kini dikuasai oleh Rodri, kapten kesebelasan, pendek saja, sodorkan kepada Pino tadi. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz, mundur sedikit ke belakang. Ada masih Fabian Ruiz, menatap ke depan ke sisi kanan. Ada Lorente mencoba membantu juga. Ada Lamine Yamal di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal perlahan masih memainkan bola, mencoba melewati Araujo, dibayangi mundur ke belakang kepada Fabian Ruiz, mencoba ke tengah. Oh, salah umpan tadi Fabian Ruiz, namun mencoba dikejar tadi oleh Rodri, berbuah pelanggaran dan tendangan bebas saja bagi Uruguay.
8: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 74. Kali ini Uruguay akan mencoba melakukan serangan melalui tendangan bebas setelah tadi salah satu pemainnya dilanggar oleh Rodri di dekat lingkaran tengah pertandingan. Uruguay tampak mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sang penjaga gawang, langsung umpan terobosan, umpan jauh kali ini ke tengah pertandingan. Masih pemain-pemain Uruguay di sektor tengah pertandingan terjatuh. De La Cruz tadi berduel dengan Dani Olmo. Kali ini di sektor kiri penyerangan Uruguay sudah melakukan serangan dibayang-bayangi oleh Lorente. Satu pemain Uruguay terjatuh, bukan pelanggaran. Lorente kali ini pemain nomor 5 masih melakukan penetrasi ke dalam jatuh pertahanan Uruguay. Hampir saja terjatuh, namun berhasil menguasai bola kali ini pemain-pemain Spanyol. Di sektor belakang kali ini ada Kubarsi, Pedri kali ini bergeser sedikit dia, ada Laporte di sana. Kembali lagi kepada Kubarsi, pemain nomor punggung 22, masih berada di sekitar lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Spanyol menguasai bola sambil mencari posisi rekan-rekannya yang kosong dari pertahanan dari Uruguay. Laporte, Dani Olmo berputar, Dani Olmo terjatuh tadi, Dani Olmo ketika akan melakukan gerak tipu terhadap salah satu pemain Uruguay nomor punggung 16, berada di lingkaran tengah pertandingan. Dani Olmo, pergantian pemain, dua pergantian langsung dilakukan. Hoyer Zabal dan juga Lamine Yamal ditarik keluar di menit 75. Masuk kali ini dua pemain juga di kesempatan yang sama, yaitu Ferran Torres dan juga Nico Williams yang tadi sempat disebutkan oleh Bung Jupri ini. Nico Williams masuk juga nih Bung Jupri. Ya, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan. Masih kembali lagi ke tengah kali ini. Oku Barsi, Laporte dapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay di sana. Bagaimana pressing-pressing ketat masih terus diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay terhadap Spanyol. Memang sangat ngotot sekali mereka sepertinya untuk mendapatkan gol tadi. Bagaimana Vinyas dari Uruguay, pemain nomor punggung 21, Federico Vinas ya, melanggar pemain Spanyol nomor punggung 14 tadi, Laporte, di depan kotak penalti Spanyol, pelanggaran dan tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain Spanyol. Nomor punggung 22, Kubarsi, balik lagi ke belakang. Dai Simon, jaga gawang, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah Nico Williams di sana, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Pelanggaran tadi kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, sang kapten kesebelasan, yakni Rodri, terhadap satu pemain Uruguay. Menghasilkan tendangan bebas untuk Uruguay di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sudah dilakukan kali ini upaya serangan dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay melalui sayap kiri mereka di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, namun salah umpan kali ini, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nomor punggung 6 tadi, Llorente, langsung saja ke tengah. Yang dituju adalah kali ini berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 11 dari Spanyol, Dani Olmo, menguasai bola, pendek dia pada Rodri di sana, lebar Marco Correa. Nico Williams, pemain yang baru saja masuk kali ini di sektor kanan pertahanan Uruguay. Jatuh dia, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Uruguay. De La Cruz kali ini sudah memasuki sektor kiri pertahanan Spanyol. Ke tengah dia kali ini umpan pada pemain Uruguay. Masih sektor kanan pertahanan Spanyol. Namun sayang sekali, offside. Satu pemain Uruguay yang coba melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Spanyol berada dalam posisi offside, sehingga wasit meniupkan peluit nomor punggung 14 tadi dari Uruguay, Canobio. Uruguay masih mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah pertandingan. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Uruguay. De La Cruz di sektor tengah, umpan langsung pada Núñez yang berada dalam kotak penalti, namun dengan cepat jaga gawang dari Spanyol, Unai Simon keluar dan memotong jalur bola untuk Núñez. Gagal kali ini Marco Correa dari Spanyol, menggiring bola dari sisi kiri pertahanannya ke sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Nico Williams tadi menerima umpan dari Correa, kurang cermat sepertinya main Spanyol tersebut, sehingga bola Rodri ini tidak cermat Rodri, sehingga berhasil direbut oleh pemain dari Uruguay. Nah, pelanggaran terjadi untuk Uruguay di menit pertandingan 79. Masih tersisa sekitar 15 menit lagi. 10 menit pertandingan untuk pagi hari ini. Jaga gawang Roche masih mencoba mencari rekannya, langsung umpan jauh diberikan. Yang dituju adalah Darwin Núñez di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Spanyol. Datang lagi bantuan kali ini dari sektor kanan Spanyol, Uruguay maksud kami. Darwin Núñez dia geser ke kanan, ada Canobio di sana. Canobio masih menguasai bola. Canobio dibayang-bayangi oleh Nico Williams, bergeser sedikit dia, Bentancur di situ. Masih Bentancur menguasai bola. 1-2, umpan peragaan yang dilakukan oleh pemain Uruguay. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui sasaran. Umpan yang dilakukan oleh Canobio tadi tidak berhasil diterima dengan baik oleh Rodriguez, karena memang lebih deras arahnya untuk keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang bagi Spanyol. Dukung kedua kesebelasan masih terus memberikan supportnya kepada timnas masing-masing. Sangat meriah sekali di pagi hari ini. Stadion berwarna-warni dengan warna merah dan juga warna biru. warna khas dari kedua kesebelasan. Sementara itu pelanggaran terjadi terhadap Marco Correa tadi dilakukan oleh Canobio di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Marco Correa. Laporte kali ini masih membawa bola dari Spanyol. Ke kanan ke kiri lagi dia, Correa. Yang dituju adalah Nico Williams, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Masih melebar ke belakang dia kali ini, Caceres. Pemain-pemain Uruguay langsung umpan silang, diterima oleh Menor punggung 18 Rodriguez. Di sana berhasil Rodriguez mengecoh dua pemain dari Spanyol. Masih Rodriguez dibayang-bayangi oleh satu pemain Spanyol nomor punggung 11. Terjadi perebutan bola di sana di sektor kanan pertahanan, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung Lorente. Di sana Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan langsung tadi yang coba dilakukan oleh Oliveira, pemain nomor 16 dari dalam kotak penalti Spanyol, menargetkan pojok kiri atas gawang Spanyol, namun dapat terbaca dengan baik oleh Unai Simon, penjaga gawang Spanyol. Tendangan gawang, tendangan sudut sudah dilakukan kali ini, maksudnya. Uruguay masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Spanyol. Umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Darwin Nunez di sana, dan juga tidak berhasil disambut oleh Oliveira juga. Bola lebih deras bergulir keluar lapangan. Gagal lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membuahkan hasil kali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain-pemain Uruguay. Sementara itu tendangan bebas sudah, tendangan gawang sudah dilakukan lebih dekat dengan pada gawang Uruguay. Roche tadi, Uruguay membongkar, bangun serangan kali ini. Oliveira umpan langsung kepada Canobio yang dituju tadi, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Spanyol. Di lingkaran tengah kali ini Dani Olmo bergeser dia kepada Lorente di sana. Kembali Rodri. Sektor lingkaran tengah, pertarungan terjadi antara pemain Uruguay dan juga pemain Spanyol. Bagaimana Ferran Torres tadi dibayang-bayangi oleh pemain Oliveira dari Uruguay. Dani Olmo kali ini menguasai bola. Pendek dia ke kanan, ada Lamine Yamal di sana, sudah masuk dari garis pertahanan dari Uruguay. Kembali ke belakang, Lorente dan

0: Nobio sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja kali ini Dani Olmo, makin mendekati lingkaran tengah namun berhasil dipatahkan umpan Dani Olmo. Pemain Uruguay kali ini mencoba membangun serangan. Nobio, nah Unai Emery dengan cepat keluar saja dari sarangnya untuk mematahkan Unai Simon. Unai Emery mah pelatih ya. Ya kali mau ikutan juga gitu kan. Menit pertandingan 85. Bung Indra, bagaimana ya nih Anda melihat makin seru permainan sepertinya?
1: Ya, jika kita melihat bagaimana Uruguay yang tertinggal 0-1 dari Spanyol ini, tentu mereka juga membutuhkan gol karena di pertandingan lainnya Tanjung Verde menghadapi Arab Saudi masih imbang 0-0. Otomatis Tanjung Verde yang berada di posisi kedua sementara saat ini. Usaha serangan lagi mencoba dibangun dari kubu Uruguay. Ada Darwin Nunes menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang pada De La Cruz, kirimkan tendangan. Oh, tepat, mampu diantisipasi oleh Unai Simon. Tendangan dari De La Cruz tadi, upaya dari Uruguay untuk menciptakan skor dan menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini. Upaya lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo melebar ke sisi kanan. Ada Pino. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran. Mereka kuasai lagi, bagaimana Fabian Ruiz mundur ke belakang kepada Kukurea. Ada lagi, masih Fabian Ruiz menguasai bola. Sementara Remy Pino masih tergeletak tadi mencoba bangkit setelah berbenturan dengan pemain Uruguay. Ada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba menggiring. Kubarsi sodorkan saja kepada Ferran Torres. Bersama umat 1-2, terlepas Ferran Torres, menekan. Sayang sekali membentur Mister Gawang. Terlepas sendiri tadi bagaimana Ferran Torres. Namun tendangannya masih begitu kencang dan membentur Mister Gawang dari Uruguay. Bung Jupri, bagaimana melihatnya nih?
2: Ya, ini kita lihat bagaimana aksi yang sangat baik sebenarnya dari seorang Ferran Torres yang masuk tadi di babak kedua. Tapi kita lihat lagi-lagi kurang tenang penyerang dari Barcelona untuk bisa menyelesaikan peluang yang sebenarnya sangat-sangat terbuka tadi, Bung Indra.
1: Ya, betul. Begitu matang ketenangan dari Ferran Torres tadi, sangat diperlukan jika ingin menambah ke skor. Namun masih ada upaya juga tentu dari Uruguay di menit-menit akhir babak yang kedua ini, karena peluang masih ada jika mereka bisa menciptakan skor. Sementara itu tergeletak salah satu pemain Spanyol, Jeremy Pino, memegang pundak sebelah kirinya. Dimana tadi memang benturan sebelumnya terjadi, Jeremy Pino, punggung 11 dari Spanyol ini, berbenturan dengan Bentan Cur nampaknya, mengalami cedera yang cukup serius jika melihat serangan atau bagaimana Jeremy Pino memegang pundak sebelah kirinya. Ini tentu menjadi hal yang merugikan Spanyol setelah jadi sejumlah pergantian pemain dilakukan, di mana Lamine Yamal sudah ditarik keluar dan juga mengisi sisi kanan lini serang bagaimana Jeremy Pino. Kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Jika melihat ini memang masih ada peluang ya, Bung ya. Bagaimana ke pertandingan lain, ada Cape Verde yang naik karena memang hasil imbang
2: masih
1: Arab Saudi.
2: Betul, Uruguay masih ada peluang ya dengan sisa 3 menit waktu, 2 menit waktu normal, sekitar 2 menit kemudian waktu tambahan. Kita akan tunggu juga kira-kira akan ada berapa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit, karena mengingat pertandingan berjalan keras, berapa kali pelanggaran juga terjadi ya, dan benturan-benturan saya kira mungkin akan agak ada banyak ya. Ya, waktu tambahan yang diberikan oleh wasit, dan saya kira Uruguay harus bisa memang, kalau kita lihat ya problemnya tadi yang memang belum sampai saat ini belum ada solusinya adalah soal kemampuan mereka untuk bisa melakukan final pass, bahkan crossing-crossingnya cenderung mengecewakan. Itu yang saya kira memang menjadi makin berat perjuangan buat Uruguay di sisa waktu babak kedua ini.
1: Ya, kembali lagi Rodriguez dari Uruguay mencoba membangun serangan di sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol dibayangi oleh Llorente, berputar-putar Brian Rodriguez ke tengah lagi. Pemain dari Uruguay masih menguasai bola, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Araujo di sana, didekati oleh De La Cruz. Masih De La Cruz, sodorkan lagi mundur ke belakang. Masih kembali lagi De La Cruz menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan. Mencari sektor sebelah, namanya Canobio nampaknya. Canobio mundur ke belakang, kirimkan umpan crossing, namun dibatahkan lagi oleh barisan serangan.

0: atau pemain bertahan dari Spanyol, ada Bentancur, sodorkan saja pendek, Caceres menguasai bola, pemain-pemain dari Uruguay mencoba mencari skor di babak yang kedua ini. Tentu peluang masih ada bagi anak asuh Marcelo Bielsa ini. Caceres menguasai bola, sodorkan saja kepada Ranobio di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Spanyol masih berputar lagi. Pemain-pemain Uruguay mencoba mengiring, perlahan diwayangi oleh Nico Williams, mundur lagi pada Caceres, masih alirkan lagi, mencoba alirkan melebar ke sektor sebelah kiri menemui Brian Rodriguez. Masih Rodriguez kirimkan umpan crossing lagi kepada Canovio di sisi kiri, berbahaya Canovio di arah kotak penalti, boleh putar-putar Canovio, kirimkan bola ke teman, bagaimana David Nunes tadi terjadi betul melakukan backheel, berbahaya terjadi kemelut di sana, mencoba terjatuh pemain. Sayang sekali kemelut yang terjadi, bahkan ada salah satu pemain dari Uruguay yang tadi terjatuh. Dapatkan finas nampaknya, dapatkan protes atau dari para pemain Uruguay terhadap wasit Ismail. Namun dia melihat tidak ada pelanggaran yang terjadi. Tensi semakin tegang tentu dari kedua tim. Hampir saja tadi bagaimana kemelut peluang yang dari Darwin Nunes, namun upaya dari Uruguay belum membuahkan hasil maksimal. Kemelut yang terjadi di kotak penalti Spanyol belum berpihak kepada Uruguay. Tendangan bebas saja nampaknya bagi Spanyol di menit-menit akhir, dan waktu tambahan hanya diberikan 5 menit. Sudah berlangsung sekitar 41 detik. Ada Unai Simon kini menguasai bola. Unai Simon dari Spanyol ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dibayangi oleh Nico Williams, sodorkan tadi ke depan namun lebih dekat kepada Roset, penjaga gawang dari Uruguay. Menatap ke depan, Roset membuang sekulit bundar ke depan luar kotak penalti, mencoba menggiring perlahan, menatap rekan-rekannya, langsung jauh ke depan daerah kotak penalti dari Uruguay atau Spanyol, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Gagal lagi serangan dari Uruguay, mencoba menciptakan peluang di daerah pertahanan Spanyol. Bola dikuasai oleh Unai Simon, langsung jauh ke depan mencari Nico Williams. Kuasai lagi Juana Pino. Ya, offside nampaknya. Umpan yang diberikan Jeremy Pino kepada Nico Williams di sisi kanan pertahanan dari Uruguay. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, sudah dilakukan dengan cepat. Desa Sereska di sana mencoba membantu serangan, namun mundur ke belakang, kembali kepada penjaga gawang Rosset. Coba keluar dari sarangnya, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Bola-bola lambung ke daerah pertahanan, coba dikuasai oleh Araujo. Ada Rodriguez kini, Brian Rodriguez bersama 1-2, namun dapat dipatahkan Dani Olmo lagi, kirimkan bola ke depan, namun jatuh kaki di kaki pemain dari Uruguay. Melebar ke sisi kanan tadi maksudnya, dapat dibaca oleh Kukurea, kirimkan lagi bola ke depan, ada Nico Williams di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh De La Cruz terhadap Nico Williams. Ya, nampaknya masih tegang bagaimana Nico Williams tidak merasa menerima tackle yang dilakukan oleh De La Cruz tadi. Cukup berbahaya karena tackle yang dilakukan dari belakang, yang dilakukan oleh De La Cruz, pemain dari Uruguay, memancing emosi para pemain Spanyol tadi. Tackle yang sebenarnya cukup berbahaya. Ya, kartu kuning nampak juga dengan tegas wasit Ismail ini memberikan peringatan bagaimana aksi yang tidak terpuji harusnya tidak terjadi di pertandingan yang harusnya penuh fair play dalam Piala Dunia 2026. Berlangsung 3 menit waktu tambahan, tersisa kurang lebih 2 menit. Ada tembakan atau tendangan bebas kini bagi Spanyol. Kita masih menantikan. Ada Fabian Ruiz. Ruiz kepada siapa akan diberikan, angkat ke depan kepada Nico Williams sendiri. Ya, Nico Williams coba sodorkan dari ke tengah namun dipatahkan kembali oleh barisan. Ada Bentancur yang mengemban ban kapten kini, menyusul Federico Valverde yang ditarik keluar tadi. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan, angkat ke depan. lebih dekat kepada Rodri, masih terjadi duel di udara, patahkan lagi oleh Rodri, Dani Olmo, ada Fabian Ruiz, terjadi perebutan bukan pelanggaran. 21 tadi Kanobio juga mencoba merebut, melakukan tackle yang horror tadi oleh Kanobio, kartu merah karena memang nampaknya cukup kencang dan berbahaya Kanobio. Jadi tegang antara pemain dari Uruguay dan juga Spanyol. Aksi yang sangat berbahaya dilakukan oleh Kanobio sebenarnya, Bung, ya?
1: Iya, terlihat memang Kanobio dalam beberapa momen sebelumnya juga tampak begitu temperamental, ya. Dan ini jelas sebuah kerugian. Kita lihat masih ada waktu sebenarnya buat Uruguay untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi tackle yang berbahaya tadi kepada Kubarsi, Dakon Kanobio jelas memang tidak mengarah kepada bola, dan keputusan yang tepat tadi dari wasit Elfat untuk memberikan kartu merah. Ya, kerugian besar buat Uruguay bermain dengan 10 orang dalam kondisi tertinggal 0-1.
0: Ya, ini aksi yang cukup keras dan juga memantik bagaimana para pemain Spanyol bereaksi atas aksi yang dilakukan oleh Kanobio, dan kartu merah langsung diberikan. Nampaknya dia masih belum menerima keputusan wasit. Bagaimana tadi Kubarsi yang ditackle cukup keras oleh Kanobio, kerugian bagi Uruguay sendiri untuk menciptakan peluang atau mampu menyamakan skor di menit-menit akhir, namun waktu banyak terbuang di tambahan ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Jika melihat tabel terakhir, tentu masih ada Verde yang akan, atau Tanjung Verde yang akan menemani Spanyol di tabel klasemen nomor 1 dan nomor 2. Sudah dilakukan tendangan bebas, bola dilakukan. Ferran Torres kini menguasai bola, mendapat tackle kembali Ferran Torres tadi, namun bola hanya bergulir keluar gawang, dan tendangan gawang bagi Uruguay sudah dilakukan cepat oleh Roset, jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah lagi, dapat dikuasai oleh Bentancur, kapten kesebelasan, sodorkan kepada De La Cruz, maksudnya namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan oleh Bentancur. Sudah melewati waktu tambahan normal, kita masih menantikan karena terhenti tadi beberapa saat menyusul pelanggaran yang terjadi. Ada Kukurea kini menguasai bola, main di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, Kukurea, ya, dan bersama dengan itu nampaknya wasit Ismail sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini untuk keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 lewat gol Alex Baena di menit ke-42. Dengan demikian maka Spanyol dipastikan lolos ke fase 32 besar. Kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan antara Spanyol menghadapi Uruguay.

0: Ya, Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, ini kalau saya pantau komentar-komentar di sosial media, kelihatannya para pendukung Spanyol juga merasa tidak puas dengan penampilan Spanyol ini ya, meskipun menang 0-1. Bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang bukan penampilan terbaik ya dari Spanyol di pertandingan kali ini. Terlihat memang mereka benar-benar dibuat kesulitan oleh para pemain Uruguay yang memang terlihat sepertinya punya dua paru-paru semua ini. Jadi memang mereka berlari ke setiap jengkal lapangan. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Spanyol menjadi tidak nyaman, karena Spanyol ini kan kita tahu identik dengan penguasaan bola. Artinya saat mereka diganggu, tidak bisa aman memainkan bola, itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan. Dan terlihat sebenarnya kalau kita, ya itu tadi, pendekatan taktik dari Uruguay sebenarnya sangat-sangat baik ya. Tapi ya itu tadi, ada kesalahan dilakukan oleh kiper, kemudian gawang mereka kebobolan. Setelah itu kita lihat mereka mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan babak kedua, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya, terutama saat berada di area pertahanan dari Spanyol. Memang bisa dikatakan bagaimana operan terakhirnya,
0: penyelesaian akhirnya begitu ya, akhirnya yang lemah,
1: operan yang kurang, itu yang saya kira memang PR yang sangat-sangat disesalkan. Tentu kalau kita bicara tiga pertandingan ini, yang sangat disesalkan buat Uruguay adalah ketidakmampuan mereka mengalahkan Arab Saudi dan juga Cape Verde, karena dengan begitu mereka harus tersingkir di babak grup, dan tiket babak kedua besar diraih oleh Spanyol dan juga Cape Verde, tim debutan yang luar biasa bisa melangkah ke babak 32 besar dan akan dinanti Argentina babak 32 besar, Bung.
0: Nah, ini kan lawan di 32 besar bukan lawan yang enteng bagi Spanyol, Bung Jupri ya. Ini kan perlu menjadi sebuah pelajaran juga ketika menghadapi Uruguay. Yamal pun tidak bisa banyak bergerak Bung Jupri. Itu bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, betul. Ini sebenarnya bisa jadi bocoran juga buat tim yang nantinya akan menjadi lawan Spanyol. Artinya mereka punya harapan, asalkan memang mereka bisa bermain menekan, bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit. Karena terlihat memang para pemain Spanyol, mungkin juga karena memang situasinya mereka saat ini dalam posisi yang enak juga, mungkin ada kecenderungan agak
0: santai begitu.
1: Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya ikut mengubah permainan, membuat mereka lebih menekan, karena kita lihat Olmo memang lebih tipikalnya lebih menekan di depan. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan kita lihat Pedri maupun Rodri juga tidak terlalu menonjol penampilannya. Saya kira ya ini pekerjaan rumah berikutnya untuk babak 32 besar, bahwa Spanyol harus meningkatkan level permainan mereka jika memang ingin melangkah lebih jauh.
0: Iya. Atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu pada market, kenapa strateginya beda lagi begitu, Bung Jupri?
1: Ya, kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang, apa, Spanyol akan menghadapi runner up di grup J. Artinya Argentina kan hampir dia sudah pasti juara grup lah. Bisa dibilang ya mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Australia ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde, karena harus menghadapi Argentina. Tapi ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak besar sebagai debutan, ya ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay, karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol. Tapi ya itu tadi, dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Dan terlihat memang Uruguay ketidakkonsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup H.
0: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup, karena kemungkinan untuk masuk tiga terbaik saja tidak mungkin begitu ya?
1: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen, sekarang bisa dibilang yang ada di perempat teratas adalah pemain yang tim yang sudah punya 4 poin. Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin, ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik gitu ini.
0: Nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini, karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
1: Betul.
0: Kalau kita tidak memuaskan begitu ya.
1: Ya itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi, mereka akan terus berprogres ya. Artinya performa terus meningkat. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya. Tapi ya itu tadi, detail di dalam pertandingan, di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang, ya itu, saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh Uruguay. Dan lihat bagaimana tadi juga langsung diganti saat awal babak kedua,
0: karena blunder itu begitu ya,
1: blunder yang dilakukan, karena ini bukan yang pertama, Bung Jenny. Di pertandingan, kalau saya tidak salah, pertandingan melawan Saudi juga dia membuat
0: sama. Blunder juga sama kan?
1: Dia membuat ya akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
0: Oke, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi,
2: salam olahraga.
0: Ya silakan Pak Dodi. Pak
2: Dodi di Jembrana Bali.
0: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: Sangat terhibur, semangat selamat untuk Spanyol.
0: Ya.
2: Buat Bung Saini, Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat pagi Pak. Salam olahraga.
2: Di dekat kulkas.
0: Oh baik ya. Terima kasih banyak Pak.
2: Ini yang ganteng, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Salam
0: olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini Pak?
3: Spanyol dan Tanjung PD.
0: Iya.
3: Ke 32.
0: Iya.
3: Ayo nggak nyangka itu Tanjung PD itu bisa Spanyol juga ya.
0: Iya.
3: Iya kayak ini apa tuh nama itu kalau untuk Argentina untuk ini aman lah ya Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
0: Iya.
3: Yeah. Ya kayak untuk babak yang ke 16 besar nih agak sulit nih kayak itu Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
0: Baik. Terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar Swedia, Paraguay.
1: Ya.
0: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
1: Ya. Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
0: Bosnia
1: ada juga
0: Swedia.
1: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing.
0: Nah,
1: Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, tapi PRD poinnya juga cuma 3.
0: Ya.
1: Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul, ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
0: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung telepon ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, Bung Zain.
0: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak?
4: Iya.
0: Cukup puaskah dengan Spanyol begitu?
4: Ya, yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu ya. Memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu. Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya selalu
0: dengan tiki-takanya yang cepat begitu ya.
4: Iya. Tapi ya hasilnya membuktikan ya hanya hasilnya begitu.
0: Ya.
4: Walaupun tidak ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol dan Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan gitu. Lolos ke 32 ini itu pencapaian luar biasa gitu. Untuk ide gelaran Piala Dunia kali ini.
0: Baik kalau begitu Pak Andi, terima kasih banyak. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
4: Jaya.
0: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Mus. Ya, kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga, Pak.
5: Salam olahraga, selamat pagi.
0: Pagi. Bagaimana Pak Kasiman melihat pertandingan Spanyol dengan Uruguay?
5: Ya, memang saya prediksi Spanyol.
0: Iya.
5: Kemudian memang kebetulan 1-0 ini.
0: Iya.
5: Spanyol yang melaju ke babak 3-2 ini.
0: Iya.
5: Nah, semoga tuh ke depan walaupun tidak sampai ke final nanti mungkin sampai semifinal mungkin bisa melaju ini ke Spanyol lah.
0: Iya.
5: Ya. Baik. Ya, Spanyol ini memang saya prediksikan tingkat seperempat final atau semifinal mungkin masuk.
0: Oh begitu ya.
5: Nah, itu aja. Semoga Spanyol bisa sukses sesuai dengan apa yang diprediksi dari pendengar-pendengar. Karena memang ini banyak pendukung dari Spanyol ini.
0: Ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kasiman. Selamat pagi. Salam olahraga. Nah ini kalau dilihat dari penampilan Spanyol di pertandingan kali ini ya, Bung Jupri ya, yang memang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, seperti bukan Spanyol begitu loh, Bung Jupri. Ini evaluasi memang harus dilakukan oleh pelatihnya Fuente untuk pertandingan selanjutnya di babak 3-2 besar. Seperti apa nih? Memang apakah harus ada perubahan? Yamal tidak harus selalu diandalkan begitu?
1: Ya kalau saya lihat memang Yamal sebenarnya tidak akan tidak terlalu bermasalah ya.
0: Yeah.
1: Kita lihat memang penampilan memang konten yang terbaik, tapi ya Lamine Yamal saya kira akan menjawab lah, akan menjawab mungkin keraguan di babak 32 besar nanti. Tapi saya lebih melihat adalah sebenarnya mungkin pilihan-pilihan pemainnya ya. Tadi kalau kita lihat di pertandingan ini Merino tidak terlalu jalan di lini tengah. Saya kira kalau Dani Olmo main sebagai starter mungkin ceritanya bisa berbeda gitu sejak awal babak pertama. Kemudian saya kira ada opsi untuk bisa,
0: karena kelihatan berubah begitu badan dia mulai masuk tadi ya.
1: Iya, karena dia tipikal pemain yang memang berani melakukan apa ya, bisa dibilang situasi one on one dia berani untuk melakukan penetrasi. Itu yang berbeda karakternya dengan Merino yang kita lihat memang tipikalnya lebih apa ya, kalau kita lihat lebih box to box ya. Dan kalau kita lihat di kiri mungkin bisa Nico Williams yang kita lihat juga perlahan sudah mulai dapat kesempatan. Nico Williams mungkin bisa jadi opsi juga meskipun emang Alex Baena tadi menciptakan.
0: Ya.
1: Tapi kalau kita di kanan juga sebenarnya persaingannya masih masih seru juga. Lorente ada Pedro Porro juga. Jadi persaingannya masih sengit di kanan. Ya mungkin akan ada opsi lagi untuk melakukan rotasi. Tapi di luar itu kita lihat sebenarnya secara kolektivitas ya itu tadi permainan mereka cenderung tidak meningkat terlalu pesat ya. Karena kalau kita lihat setelah Tanjung Verde kemudian Arab Saudi tapi kemudian agak turun lagi ya, ini sebenarnya akan menjadi tanda tanya kira-kira Spanyol siap atau tidak nih di babak 32 besar, karena dengan format gugur tidak ada kesempatan lainnya, artinya satu pertandingan harus bisa dimaksimalkan.
0: Ya, nah tapi mungkin bisa direview sedikit soal Pedri dan Rodri yang diharapkan kan bisa menjadi motor penggerak permainan di hari ini ya, tapi kelihatannya kan agak sulit juga ini pergerakannya, bagaimana Bung Jepri?
1: Ya kalau saya lihat murni karena ya itu tadi pressing yang sangat-sangat
0: pressingnya
1: dilakukan oleh para pemain Uruguay, artinya memang mereka bermain sangat-sangat agresif menekan sejak area permainan lawan, artinya permainan dari Spanyol, dan kita lihat juga mereka tidak ragu untuk bermain keras juga.
0: Ya.
1: Itu yang mungkin jadi membuat apa ya, bisa
0: kartu merah tadi ya sempat muncul ya.
1: Kartu merah untuk Canovio. Jadi mungkin pemain-pemain Spanyol juga agak ngeri juga gitu dengan permainan yang ditunjukkan oleh Uruguay. Tapi ya lagi-lagi kita lihat ya Uruguay sebenarnya penampilannya tidak buruk. Mereka sebenarnya layak untuk paling tidak dapat poin,
0: tapi karena golnya juga dari blunder kiper begitu ya.
1: Ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat disesali lah, sangat disesalkan kesalahan yang justru kalau kita mereka bermain baik, tapi lagi-lagi kesalahan ya, kesalahan elementer yang sudah tidak terjadi di pertandingan seperti ini, itulah yang akhirnya menjadi pembeda. Jadi buat saya Uruguay ya ini hasil yang sangat-sangat mendewakan karena mereka lolos, apa mereka gugur di babak fase grup, dan buat Spanyol tentu catatannya adalah bagaimana mereka harus meningkatkan performa mereka, bukan hanya soal Yamal harus bisa bermain lebih baik, tapi bagaimana tim juga bisa main lebih baik gitu.
0: Karena
1: kita bicara bukan hanya satu pemain. Ya kalau kita hanya bicara Yamal, ya Yamal kalau tidak sedang harinya sedang bete, nah itu tidak bisa menolong tim. Jadi perlu kolektivitas dan kerjasama dari pemain-pemain lainnya untuk bisa membantu seorang Yamal untuk bisa tampil bagus di setiap pertandingan.
0: Baik, kalau begitu Bung Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
1: Salam olahraga Bung Zeni.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.

0: Iya, baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ya, antara Spanyol vs Uruguay, dan sudah kita dengarkan bersama skor 1-0 dan tentunya ini mengantarkan Spanyol masuk ke babak 32 besar pendengar. Dan berkaitan dengan informasi berkaitan dengan bola yang tentunya juga nanti berkaitan dengan seperti apa peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026, Anda bisa gabung bersama kami besok dalam acara Deep Talk Bola bersama Pro 1 RRI Sungailia, dan nanti kita juga akan siarkan melalui kanal YouTube kami, dan silakan saja nanti Anda bisa simak untuk informasi-informasinya, dan tentunya untuk pendengar juga silakan memantau acaranya pada streaming kami, kemudian juga di terestrial dan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Sungailia atau di RRI Sungailia Official untuk YouTube-nya ya. Bicara tentang Deep Talk Bola, tema pesta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026 yang akan kita gelar besok pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya masih bersama Pro 1 RRI Sungailia, Bangka Belitung. Saya lanjut, kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, cek fakta kita di kesempatan pagi hari ini untuk edisi 27 Juni 2026, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim video menarasikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni-Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya, dan kita masih lanjut ya dengan rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda, terutama menemani suasana akhir pekan pendengar ya, yang saat sekarang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Sungailia, Bangka Belitung. Dan mungkin untuk Anda pecinta bola, udah fresh lagi ya setelah mungkin timnya Spanyol tadi sudah menang ya dengan skor 1-0 ini melawan Uruguay pendengar, dan tentunya nanti kita tunggu saja seperti apa performanya di saat masuk ke 32 besar pendengar. Dan tentunya kami ingatkan sekali lagi untuk pendengar yang ingin nimbrung bincang-bincang soal bola, besok Anda bisa dengarkan Deep Talk Bola bersama Pro 1 RRI Sungailia yang juga disiarkan secara streaming, kemudian juga disiarkan melalui terestrial kita dan juga melalui kanal YouTube kita di RRI Sungailia Official pendengar. Jadi di Talk Bola, topik besok yang akan kita hadirkan adalah peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi dengarkan, nanti ada narasumber dari Ketua BLS Bangka Belitung Bapak Ahmad Suherman, dan juga bersama presenter kita Taufan Libero. Jadi Anda bisa dengarkan acaranya besok pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik untuk Anda pendengar, menemani pagi Anda hingga jelang pukul 10, ini dia pilihan lagu-lagu kita, dan nanti juga ada rangkaian acara lainnya yang akan kami hadirkan, di antaranya adalah Ruang Disabilitas dan Inklusi pendengar, yang bisa Anda dengarkan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda memantau 96,4 MHz, kita dengarkan dulu ya pilihan lagu-lagu hiburan untuk memberikan semangat pagi untuk Anda.
2: Report on the situation, Agent Jinta.
3: I've cleared the situation, M.
2: Good. It's time for your rendezvous with Agent Roman. Have you established contact?
3: Copy. I have a visual.
2: You go, girls.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dan kali ini pendengar saya masih lanjut ya dengan informasi berkaitan dengan bola dan mengenai informasi yang baru saja kita dengarkan bersama. Jadi gol Alec Bona bahwa Spanyol unggul Uruguay pada babak pertama tadi, pendengar. Jadi kalau Anda yang sudah mendengarkan atau juga menyimak atau menonton secara langsung ya, jadi Spanyol unggul 1-0 atas babak pertama laga grup H Piala Dunia 2026, pendengar, di Gola Dalajara pada hari ini. Jadi Alec Baena juga sukses memanfaatkan peluang emas jelang menit-menit akhir, pendengar. Jadi 5 menit pertama pertandingan Uruguay tampil cukup agresif, memaksa lini belakang Spanyol beberapa kali ya, membuang bola terburu-buru. Jadi Michael Merino juga kemudian melakukan pelanggaran yang memberikan Uruguay tendangan bebas, pendengar. Jadi masih Araujo juga mengirim bola ke dalam kotak penalti, dan Unai Simon mencoba meninjunya tapi gagal mengantisipasi dengan sempurna. Dan beruntung ya bagi Spanyol, para pemain belakang sigap menyapu bola sebelum dimanfaatkan oleh Uruguay. Dan dari pertandingan tadi, Pau Cubaisi juga mengirim umpan panjang ya kepada Lamine Yamal yang berakhir pada sepak pojok, dan sayangnya sepak pojok pertama Yamal ini gagal melewati pemain bertahan pertama sehingga Spanyol kembali mendapatkan kesempatan. Dan tentunya Alec Baena juga mengambil sepak pojok dengan bola melengkung keluar ke arah kotak penalti, dan upaya ini berhasil diantisipasi oleh Rodrigo Bentancur. Jadi Uruguay nyaris ya membuka keunggulan dari kesalahan Spanyol. Jadi serangan balik yang dipimpin oleh Maxi Araujo ini sempat berhenti setelah sentuhan bolanya terlalu jauh dan direbut oleh lawan. Lamine Yamal kembali mendapat sepak pojok pada menit ke-16, belum berhasil. Jadi Uruguay langsung melancarkan serangan balik ya. Jadi Spanyol kemudian membalas dengan serangan cepat ke arah sebaliknya. Lamine Yamal menusuk dari sisi kiri sebelum melepaskan tembakan, tetapi diblok pertahanan oleh Uruguay. Jadi hingga waktu tambahan 8 menit berakhir, belum lagi ada peluang tercipta. Jadi pertandingan dilanjutkan ke babak kedua setelah jeda. Jadi tadi sudah disaksikan sama-sama pendengar ya. Jadi mudah-mudahan untuk yang timnya masuk ke 32 besar ya, kita lihat saja nanti seperti apa performanya ya untuk pendengar semuanya. Dan untuk yang lainnya ya, tentunya juga nanti akan saya lanjut ya dengan informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Jadi tadi sudah kita saksikan bersama ya pertandingan bola antara Spanyol dan Uruguay, dan kita juga masih menantikan pertandingan-pertandingan lainnya ya tentunya pada fase grup menuju ke 32 besar. Dan selain itu pendengar, saya juga masih banyak informasi-informasi lain yang akan saya hadirkan di kesempatan kali ini, dan Anda bisa dengarkan terus informasinya bersama Pro 1 ya RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pendengar. Dan tentunya untuk Anda juga, selamat pagi jelang siang juga nih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan untuk Anda juga, mudah-mudahan nanti masih terus setia ya mendengarkan siaran Pro 3 mengenai siaran langsung pelaksanaan Piala Dunia, pendengar. Kalau tadi sudah kita dengarkan sama-sama, dan pertandingannya masih akan berlangsung lagi, dan jadi masih menyisakan beberapa pertandingan lagi untuk pukul 10 nanti. Ada hari ini ya pukul 10, yaitu Mesir vs Iran yang nanti akan bertanding di grup G dengan stadion Sitel ya. Kemudian di waktu yang sama juga Selandia Baru vs Belgia di grup G, yaitu BC Flan Fonshover ya. Kemudian untuk besok ya, ini masih ada beberapa pertandingan juga di grup L, kemudian K dan juga J ya. Ada Panama vs Inggris, kemudian Kroasia vs Ghana itu pada pukul 4 ya. Kemudian Kolombia vs Portugal dan juga Kongo DR dan Uzbekistan itu di grup K pada pukul 6:30. Kemudian pada pukul 9 nya Aljazair vs Austria di grup J ya, dan juga ada Yordania vs Argentina. Nah, dari pertandingan-pertandingan di grup L, K dan J ini
pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda bisa dengarkan siaran kami juga. Seperti apa nanti kita akan adakan semacam deep talk ya bersama dengan Ketua BLS Bangka Belitung, Deep Talk Bola. Kita akan berbicara tentang peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi untuk pendengar setia RRI Sungaliat, jadi silakan nanti Anda bisa nimbrung bersama kami dalam dialog Deep Talk Bola ini, peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026. Anda bisa dengarkan melalui streaming kami, Anda bisa dengarkan melalui terrestrial kami, dan juga bisa dengarkan melalui channel YouTube. Silakan Anda bisa berkomentar nanti bersama dengan narasumber kami dan juga nanti bersama dengan Bung Taufan Libero. Baik, untuk Anda pendengar bersama kami, kita lanjut lagi untuk menghadirkan pilihan lagu hiburan. Jangan kemana-mana, masih banyak rangkaian informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda.

Iya, baik pendengar, kali ini kita berlanjut dengan informasi lain yang mana Mesir akan menghadapi Iran pada laga terakhir grup G di Seattle Stadium Washington Sabtu hari ini pendengar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pertandingan akan menjadi penentu posisi akhir klasemen grup dengan kedua tim masih berpeluang melaju ke babak 32 besar pendengar. Jadi Mesir saat ini memimpin klasemen grup G dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Jadi The Power hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket ke fase gugur sekaligus mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Sementara itu, Iran berada di posisi kedua dengan 2 poin hasil dari 2 kali imbang dan tim Meli wajib meraih kemenangan apabila ingin memastikan langkah ke babak 32 besar tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain. Mesir datang dengan modal positif setelah mencatat hasil imbang 1-1 melawan Belgia pada laga pembuka dan meraih kemenangan 3-1 atas Selandia Baru. Penampilan Mohamed Salah menjadi sorotan setelah menyumbang 1 gol dan 1 assist pada pertandingan terakhir. Meski demikian, pendengar, pelatih Hasan Hasan masih memantau kondisi 2 pemainnya. Hamdi Fatih masih menjalani evaluasi medis setelah mengalami cedera saat menghadapi Selandia Baru, pendengar. Nah, sementara itu, Hossam Abdel Maguid juga diragukan tampil karena mengalami masalah kebugaran. Di luar itu, sebagian besar pemain Mesir dalam kondisi siap bertanding. Kubu Iran, pelatih Amir Galenoi juga menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain. Gelandang Saman Goros diragukan tampil setelah mengalami kelelahan fisik selama fase grup, pendengar. Selain itu, Robes Ghezmi juga belum dipastikan bisa bermain akibat belum sepenuhnya pulih. Iran juga masih tampil tanpa penyerang utama Sabdar Ozon yang tidak masuk skuad untuk turnamen tersebut. Di lini depan, Mehdi Taremi diperkirakan kembali menjadi ujung tombak serangan, didukung oleh Ali Reza Jabankas dan Muhammad Mohebi. Sementara Ali Reza Beiranva dipastikan kembali mengawal gawang setelah tampil solid saat menahan Belgia tanpa gol. Meski baru koleksi 2 poin, Iran belum terkalahkan di Piala Dunia 2026. Tim Meli mengawali turnamen dengan hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru sebelum kembali berbagi poin usai menahan Belgia 0-0. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat mengingat kedua tim masih memiliki peluang lolos. Mesir berambisi mempertahankan posisi sebagai juara grup G, sedangkan Iran akan tampil habis-habisan demi mengamankan 3 poin kemenangan. Nah, itu pendengar informasi kembali mengenai review Mesir vs Iran ya, duel penentuan juara grup G Muhammad Salah hadapi tim Meli nantinya. Baik, untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Iya, pendengar, sudah kita dengarkan anthem dari Piala Dunia 2026, pendengar ya. Dan pendengar, tanpa terasa saya harus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Sesaat lagi saya pamit undur dari udara menemani pendengar, dan selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Taufan yang akan menyapa Anda. Dan dengarkan terus RAS 3, dengarkan terus 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka, Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program Dialog Interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Semangat Berjuang Antara Seni dan Olahraga. Dan pendengar, pada pagi hari ini sudah dua orang narasumber ya yang sudah kami hadirkan di studio Pro 1 Sungai Liat. Ini yang pertama adalah Rohan Sawaludin yang merupakan siswa SLB Negeri Koba yang juga merupakan juara 3 Peparnas Lompat Jauh Tingkat Nasional 2025 dan juara 2 Membatik LKSN Provinsi Bangka Belitung 2026. Rohan, bagaimana kabarnya Rohan?
2: Kabar Rohan gimana?
3: Kabar apa?
2: Kabar Rohan hari ini gimana?
3: Hah?
2: Kabar Rohan? Kabar Rohan hari ini gimana?
1: Sehat ya tentu.
2: Sehat
1: baik
2: hari
1: ya.
2: Hari ini sehat.
1: Oke.
2: Okay. Sehat.
1: Oke. Okay. Yeah. Dan narasum kedua nih ada Bu Ranti Ayu Fitriani, guru SLB Negeri Koba. Bagaimana kabarnya Bu Ranti?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, okay, baik. Dan hari ini kita membahas ini. Ternyata Rohan ini punya dua prestasi ya. Yang pertama ini ada lompat jauh di olahraga dan juga di bidang seni ini. Mungkin Rohan bagaimana nih ceritanya nih, memang hobi lompat jauh atau memang sudah menekuni dari lama Rohan?
4: Rohan suka lompat jauh? Suka.
1: Oke, okay, memang suka. Dari dulu ya, dari kecil, dari usia berapa Rohan?
4: Dari umur berapa?
3: Hah?
4: Dari umur berapa? Suka lompat jauh.
3: Berapa?
1: Oke. Okay.
4: Dari berapa? 8.
3: Okay.
4: Umur 8. Jadi di SD. Oh, oke.
1: Okay. Okay. Ini berarti memang keahliannya ini memang dua, Bu ya. Memang bisa lompat jauh juga sekaligus membatik seperti itu.
4: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mungkin bisa ceritakan bagaimana pengembangan atau
4: jadi untuk Rohan itu sendiri kenapa bisa di cabang olahraga dan seni? Pertama memang dari SD sudah mulai dilatih. Dan ternyata potensi Ananda Rohan ini ada di lompat jauh dan dia suka seperti itu. Dan kenapa juga dia ada potensi di seni? Karena Provinsi Bangka Belitung juga mengadakan ajang yang selain olahraga juga ada seninya. Dilatih, diadakan eskul, kemudian adanya pelatihan-pelatihan dari sekolah. Ternyata anak ini punya potensi di membatik seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berapa kali mendapatkan juara di Provinsi Bangka Belitung seperti itu.
1: Oke, berarti memang bakatnya ini memang ada dua. Dan memang ini berhasil ditemukan ketika di sekolah atau memang sebelum masuk sekolah itu sudah ada, Bu? Gimana, Bu?
4: Kebetulan Rohan ini kan dari SD. Dari SD sudah mulai di SLB Negeri Koba. Dan dari SD sudah mulai dilatih, diarahkan, dibimbing, dan dibina kemana potensinya. Dan dilihat di lompat jauh dia punya potensi, di membatik juga ada potensi. Ternyata juga selain lompat jauh dia juga mahir di tenis meja. Dan tahun ini Rohan juara 1 tingkat provinsi dan akan melaju ke nasional membawa Provinsi Bangka Belitung tahun ini.
1: Oke, jadi tahun ini mewakili Bangka Belitung ke kompetisi apa itu namanya, Bu?
4: Nah, kompetisi O2SN.
1: O2SN.
4: Cabang tenis meja.
1: Tenis meja.
4: Ya.
1: Oh, artinya bukan hanya lompat jauh, tenis meja juga bisa. Berarti banyak bakat nih berarti, Bu ya.
4: Iya, seperti itu.
1: Oke, kalau dari sekolah ini pembelajarannya bagaimana, Bu?
4: Kalau untuk pembelajaran tetap seperti biasa, menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik. Cuman ketika ada pelatihan, ketika ada program dari sekolah, dari pemerintah seperti Boskin Olahraga, nah itu Ananda Rohan ini dilibatkan untuk ikut serta. Sehingga yang tadinya memang sudah ada potensi, akhirnya semakin terbentuk dan mencapailah targetnya bahwa bisa untuk terus diikut sertakan seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau selanjutnya nih, Bu, kalau untuk pelatihan di sekolah itu dia nih Berapa minggu sekali untuk terus melatih skillnya ini, Bu? Berapa hari dalam satu minggu itu?
4: Kalau untuk satu minggu biasanya 3 kali dalam seminggu. Kadang bahkan kalau ada waktu lebih, setiap sore dia ikut latihan di Pemda terdekat. Dan itu pun tidak hanya dengan anak-anak sesama, anak SLB Koba, tapi juga anak-anak umum juga dari sekolah-sekolah lain. Dan alhamdulillahnya Rohan ini sudah punya rasa percaya diri yang tinggi. Apalagi dia suka main volley juga dia. Bareng anak-anak di Pemda seperti itu. Setiap sore.
1: Itu yang setiap sore itu latihannya untuk lompat jauh sama tenis meja itu tadi.
4: Kalau setiap sore nih lompat jauh juga, lari juga.
1: Lari juga. Iya.
4: Terus juga volley juga, cuman kan yang memang sering diikut sertakan Rohan ini, dan kan kadang ajang itu kan ditentukan nih di juknisnya, mintanya ketunaan apa. Seperti tenis meja kemarin cocok mintanya tunagrahita, dan Rohan cocok untuk ikut, akhirnya dia bisa maju ke tenis meja. Kalau untuk volley memang belum ada, cuman yang terakhir sempat ikut lari 100 meter bareng anak-anak SMA umum di Pangkal Pinang. Jadi tidak hanya untuk mendapatkan juara, Ananda Rohan juga diikut sertakan bersama anak-anak umum biar terbiasa jiwa lombanya, mentalnya sudah terbiasa untuk bertemu dengan bukan teman-teman dia di sekolah luar biasa, tapi juga teman-teman lainnya di sekolah umum seperti itu.
1: Baik. Kalau untuk di sekolah sendiri di SLB Negeri Koba ini, yang unggulannya ini, yang paling sering memberikan prestasi ini, cabang olahraga apa, Bu?
4: Yang saat ini cabang olahraga olahraga lompat jauh.
1: Lompat jauh. Oh, berarti Rohan ini memang andalan sekolah saat ini.
4: Iya, untuk lompat jauh untuk yang putra jauh. Memang andalan sekolah untuk ikut. Karena terakhir juga kan di nasional juga juara 3, alhamdulillah.
1: Juara di tingkat nasional itu juara 3.
4: Juara 3 lompat jauh.
1: Itu selain Rohan ada juga enggak, Bu, yang berprestasi di bidang olahraga itu, atau memang baru Rohan ini yang menjadi pencetus pertama kalinya?
4: Untuk di bidang olahraga sebetulnya juga banyak yang lain selain Rohan, cuman memang yang lain mungkin tidak semelonjak seperti Rohan. Perkembangannya
1: ya, tidak sesignifikan ini Rohan.
4: Dan sebagian tuh untuk di SLB Negeri Koba ini udah banyak yang lulus juga. Yang tadinya memang mahir-mahir di bidang olahraga, dari lari, terus renang juga. Nah, ini sekarang karena tinggal Rohan, kami upayakan untuk benar-benar mengarahkan Rohan di Rohan yang sudah mulai semakin tinggi jenjang sekolahnya seperti itu.
1: Baik. Dan pendengar, kita akan ngomong lebih lanjut lagi bersama Rohan dan juga Bu Ranti ya. Jadi kita rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern.

0: 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan masih membahas ini ya, mengenai semangat berjuang antara seni dan olahraga. Dan masih bergabung bersama kami ada Rohan Sawaludin yang merupakan siswa SLB Negeri Koba dan juga guru SLB Negeri Koba, Bu Ranti Ayu Fitria. Oke, mungkin Tavan mau tanya lagi ke Rohan nih, mungkin bisa dibantu juga sama Bu Ranti ya. Kalau Rohan ini gimana perasaannya setelah juara 3 Peparnas 2025 dan juga juara 2 LKSN Provinsi Bangka Belitung? Gimana nih perasaannya, Rohan?
2: Dua kali tadu. Lalu lupa tahu.
1: Oke.
3: Rasa Rohan ketika dapat juara itu gimana? Senang?
1: Senang ya?
3: Bangga?
2: Nah.
3: Mau lagi juara? Mau?
2: Mau.
1: Oke, senang dan bangga ya. Apa sih yang jadi motivasi Rohan? Orang tua atau apa nih yang jadi motivasinya?
3: Motivasi Rohan? Kenapa bisa dapat juara apa? Dari orang tua, guru?
2: Tuh.
3: Guru.
2: Tuh.
3: Guru. Orang tua juga pastinya ya.
2: Ya.
1: Oke, baik. Luar biasa ya Rohan ya. Ternyata dengan motivasi orang tua dan guru tadi akhirnya bisa juara ya. Ini udah ada juara 3 Peparnas dan juara 2 LKSN. Ini dua hal yang berbeda ini, satu olahraga dan satu seni. Oke, Tavan mau tanya lagi ke Bu Ranti nih. Bu, kalau kendalanya untuk membina Rohan ini untuk terus berprestasi ini apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan.
3: Oke, baik. Kalau untuk kendalanya sendiri, paling kadang kita sulit membagi waktu. Karena di satu sisi kita harus menyeimbangkan dengan belajar di kelas, terus juga harus latihan rutin, dan kondisi fisik anak pun sangat berpengaruh ketika diajak latihan. Apalagi kadang ajang-ajang lomba itu kadang dadakan.
1: Oke.
3: Seperti itu.
1: Oh, berarti manajemen waktunya memang agak sulit.
3: Iya.
1: Lanjut, terus bagaimana untuk membagi waktunya, menggabungkan antara belajar dengan latihan itu? Bagaimana, Bu? Trik-triknya itu, Bu?
3: Oke. Jadi bagaimana kami membagi waktu? Kami saling kolaborasi. Komunikasi antara guru dan orang tua, terkhususnya wali kelas, menyampaikan bahwa mungkin Ananda Rohan sedang fokus untuk latihan di cabang olahraga tertentu atau cabang seni tertentu. Jadi untuk pembelajaran di kelas mungkin lebih dibagi waktunya dan lebih diperbanyak di latihan di lapangannya, seperti itu. Komunikasi, kolaborasi antara guru pendamping, pelatih, dan orang tua, seperti itu.
1: Oke, kalau koordinasi dan pendampingan dengan orang tua nih, antara guru dengan orang tua bagaimana, Bu, untuk supaya mendukung anak ini lebih baik?
3: Alhamdulillah, koordinasi antara orang tua dan guru itu sangat baik. Kami saling komunikasi, walaupun untuk SLB Koba sendiri, Ananda Rohan ini kan di asrama. Jadi termasuk yang jaraknya lumayan jauh dari sekolah rumahnya. Jadi dengan alat komunikasi WhatsApp seperti itu, kami usahakan untuk komunikasi ke orang tua bagaimana pembelajaran anak di sekolah dan bagaimana potensi Rohan ini tetap terus dikembangkan dan bisa untuk ikut ajang-ajang lomba. Dan alhamdulillah orang tuanya pun selalu mendukung seperti itu, dan tidak ada kendala terkait pembelajaran anak di sekolah.
1: Oke, kalau untuk pembelajarannya sendiri bagaimana, Bu Rohan, ini untuk di sekolah, pembelajaran sehari-hari selain ekstrakurikuler, selain prestasi-prestasi tadi, bagaimana kalau untuk belajarnya di sekolah?
3: Kalau untuk pembelajaran akademik di sekolah, di kelas Ananda Rohan mengikuti pembelajaran itu seperti biasa. Sesuai jenjangnya, sesuai kelasnya, dia mengikuti pembelajaran. Namun kadang terkendala komunikasi. Jadi karena harus mungkin berbicaranya agak keras, terus harus lebih privat lagi. Karena kan fokusnya juga harus betul-betul harus terarah seperti itu. Dan mungkin lebih banyak menggunakan bahasa isyarat juga. Karena kan memakan waktu jika harus teriak-teriak mengajarnya di kelas kan.
1: Betul.
3: Jadi harus diimbangi dengan bahasa isyarat ketika belajar di kelas, seperti itu.
1: Di kelas ada berapa orang, Bu, sekelasnya Rohan ini?
3: Sekelas dengan Rohan ini sekitar 7-8 orang.
1: 7-8 ya, orang.
3: Dan rata-rata teman Rohan di kelas itu ketunaannya tidak sama dengan dia. Ada tunarungu juga. Jadi mereka terbiasa dengan bahasa isyarat.
1: Lalu bagaimana untuk kesiapan gurunya ini, Bu, untuk menangani berbagai jenis disabilitas ini?
3: Untuk guru itu sendiri, ya pertama harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Ketika di kelas ada berbeda ketunaan, ada tunagrahita bergabung dengan tunarungu, otomatis komunikasi yang diberikan pun berbeda. Pembelajaran yang diberikan juga berbeda, kemudian media, terus lembar kerja, itu semuanya berbeda. Ada 7 anak, mungkin terbilang jumlahnya sedikit, tetapi rombel dan media, kemudian LK-nya juga, mungkin itu masing-masing anak itu berbeda, karena kebutuhan mereka berbeda. Jadi apa yang mereka butuhkan itu yang kami usahakan, kami upayakan berikan, seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk melatih rohan ini mulai dari lompat jauh, tenis meja, sama membatik tadi, itu sudah diajarkan oleh guru-guru yang ada atau mendatangkan pelatih dari luar, Bu?
3: Sebetulnya guru-guru di sekolah juga sudah berusaha untuk tetap mendampingi, mengarahkan dengan ilmu yang kami punya. Cuman agar lebih baiknya kami mendatangkan ahlinya, pelatihnya, baik, seperti itu, dari luar, agar wawasan juga kan lebih luas lagi, seperti itu.
1: Ketika melatihnya itu, pelatih dari luar ini langsung dilepas saja ke anak-anak, atau guru-guru mendampingi biar komunikasinya lebih lancar, Bu?
3: Kalau ketika latihan antara pendamping dan pelatih, nah guru dan pelatihnya yang pastinya ada komunikasi terlebih dahulu tentang bagaimana kondisi anak. Jadi ketika anaknya memang sedikit butuh perlakuan khusus di komunikasi, guru tidak betul-betul melepas anak. Jadi tetap didampingi, tetap diarahkan, karena terkadang yang dari luar pun bingung gimana ngasih taunya nih, gimana biar anaknya paham nih, gitu kan. Dan kadang selaku guru dan selaku pendamping, dari awal latihan sampai akhir tetap terus mendampingi.
1: Seperti artinya memang harus didampingi, nggak bisa dilepas begitu saja, Bu, ya, memang bisa, supaya komunikasinya lebih lancar, seperti itu. Kalau di SLB Negeri Koba sendiri gurunya ada berapa sih, Bu?
3: Kalau guru sekarang ada 18, ada pensiun 1 ya.
1: Jadi
3: ada
1: tinggal
3: pensiun 1, jadi berkurang. Sebetulnya juga kami kekurangan guru.
1: Iya.
3: Dengan kondisi
1: Jumlah itu kurang, Bu, ya?
3: Kurang. Karena kami kan SD, SMP, SMA. Sementara setiap tahunnya itu selalu ada murid baru yang datang, dan tahun ini kami menerima hanya 12 anak baru.
1: 12 anak baru.
3: Iya.
1: Kalau satu sekolah total keseluruhan murid berapa? Dari 17 guru tadi menangani berapa jumlah siswa-siswi?
3: Yang terdata itu ada 120-an.
1: 120.
3: SD sampai SMA.
1: Dan itu sangat kurang, Bu, ya?
3: Sangat kurang. SDM gurunya.
1: Baik. Kalau untuk penambahan mungkin ada penambahan nggak, Bu, beberapa tahun terakhir ini dengan rekrutmen CPNS atau CASN ini?
3: Beberapa tahun terakhir ini mungkin ya dari P3K baru. Tapi untuk yang kayak honor itu sedikit sulit, walaupun bisa diajukan melalui anggaran APBN mungkin. Cuman terkadang ada yang honor tetapi mereka sudah ada sertifikasi gurunya, jadi tidak bisa, agak, dan mungkin untuk mengurusnya lebih ribet ya, pemerintahnya, seperti itu.
1: Idealnya berapa sih, Bu, kalau untuk guru, jumlah
3: kalau
1: gurunya?
3: Kalau guru sebenarnya tuh memegang anak tuh ya paling bagus dan paling baik itu 5 anak.
1: 5 anak.
3: Iya, biar kita bisa fokus.
1: Sedangkan di kelasnya Rohan tadi berapa? 7-8.
3: 7-8.
1: 7-8.
3: Ya, bahkan sekarang yang tahun ini ada yang pegang 10 anak.
1: Ada yang pegang 10.
3: Iya.
1: Luar biasa.
3: Banyak ketunaan.
1: Dengan berbagai ketunaan itu tadi, Bu, ya.
3: Kemandiriannya mungkin karena anak SMA ya, ada yang sudah mandiri, tapi untuk ketika di kelas kebutuhan mereka tetap berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Mungkin satu tunarungu dengan tunarungu yang lainnya itu beda kebutuhan.
1: Oh, bisa beda?
3: Bisa, walaupun sama ketunaan.
1: Okay.
3: Karena yang satunya mungkin bahasa isyaratnya sudah bisa, yang satunya mungkin belum bisa komunikasi. Atau yang satunya mungkin lebih ke pendiam, yang satunya lebih aktif anaknya, itu beda nanti.
1: Okay. Kalau Rohan ini karakternya bagaimana kalau di kelas?
3: Kalau untuk Rohan, Rohan termasuk anak yang aktif. Terus anak yang cekatan, inisiatif juga, peka juga. Jadi ketika ada temannya mungkin yang tunadaksa, yang pakai kursi roda, kadang tanpa diberitahu dia sudah inisiatif nih untuk bantu.
1: Oh, luar
3: bantu
1: biasa.
3: Dorong, seperti itu. Okay, jadi baik. Anak-anak seperti ini ternyata punya perasaan yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi, sensitif mereka lebih peka. Kadang kami pun melihat kita yang normal saja nggak sepeka mereka, tapi mereka okay. bisa seperti itu. Ya mungkin di balik keterbatasan mereka itu kelebihan mereka.
1: Ada kelebihan yang ya. Itu Bu ya. Oke, okay, baik. Dan tentunya pasti Ibu sebagai guru harus meningkatkan istilahnya itu tangki sabar yang lebih ekstra lagi Bu ya, sebagai guru di SLB ini Bu.
3: Ya kalau perihal sabar sepertinya itu proses.
1: Proses, oke.
3: Ya, karena kalau kita mau marah-marah juga kayaknya percuma. Kalau ketemu sama anak yang mungkin hiperaktif kita marah, dianya ketawa. Jadi sia-sia kan marahnya. Jadi betul. Mending ya udah sabar aja, akhirnya terbiasa.
1: Okay.
3: Makanya mungkin yang tadinya enggak bisa sabar bisa karena terbiasa sabar. Seperti okay. itu. Makanya kalau orang-orang luar tuh kalau bilang ih sabar ya mulia banget, pasti masuk surga. Ya pertama pasti kita aminkan kan doa itu, tapi sebetulnya kenyataannya enggak seperti itu. Kami pun manusia biasa yang kadang emosinya naik turun, kadang capek juga, jenuh juga. Kita kan harus mengimbangkan mood kita dengan harus ketemu dengan anak-anak yang kebutuhannya berbeda-beda. Seperti itu.
1: Oh, oke, okay, baik. Luar biasa ya cerita dan penjelasan dari Bu Ranti ini dalam mendidik anak-anak di SLB Negeri Koba ini ya. Dan pendengar, kita akan rehat sejenak lagi, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1. Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Semangat Berjuang Antara Seni dan Olahraga. Dan pendengar, dalam dialog ini kami masih mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi ya dalam dialog pagi hari ini. Untuk dapat menghubungi kami di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan selanjutnya teman mau tanya lagi ke Rohan nih. Rohan, dari latihan setiap hari itu Rohan capek nggak?
1: Udah
0: nggak capek katanya?
1: Nggak capek.
0: Oke, okay. Tetap semangat berarti?
1: Tetap semangat.
2: Aku harus kuat.
1: Harus kuat.
0: Harus kuat katanya. Oke, okay. Kalau belajarnya tetap semangat nggak atau lebih suka latihan daripada belajar?
1: Suka belajar apa suka latihan?
2: Ya, kapan suka latihan?
1: Suka latihan.
0: Oke. Okay. Lebih suka latihan seperti yeah. Itu. Oke.
2: Okay. Apa belajar? Oke.
1: Okay. Habis itu baru belajar.
0: Habis yeah. Itu baru belajar. Oke. Okay. Kalau setiap latihan itu berapa orang teman-temannya Rohan biasanya?
1: Setiap lain latihan itu berapa orang?
2: Ada
0: teman-temannya ya?
1: Ada berapa teman-temannya pas latihan? 5 orang? Ada.
2: Ada.
0: Oke, 5 orang ya. Oke. Kalau untuk membatik itu kapan aja latihannya? Biasanya.
1: Kalau membatik, kapan batik. Latihan?
2: Hah?
1: Latihan membatik kapan?
2: Batik.
1: Pagi, okay. Siang.
2: Apa-apa.
1: Sore juga sampai malam.
2: Ya.
1: Oh. Okay. Sampai malam.
0: Luar biasa ya Rohan. Dan soalnya nih, Taufan mau tanya lagi ke Bu Ranti nih. Kalau melihat bakat yang seperti Rohan ini, apakah Rohan ini jadi motivasi bagi siswa-siswi lain di SLB Negeri atau sudah jadi contoh dia sekarang?
1: Untuk Ananda Rohan ini yang pastinya karena banyak prestasi yang sudah diraih, bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang lain, okay. Terutama yang belum mendapatkan juara tapi juga ikut di bidang yang sama seperti itu. Jadi kadang ketika latihan, diajaklah anak-anak yang lain yang mungkin punya potensi, dilibatkan juga Rohan, dan Rohannya pun tanpa disuruh, tanpa diperintah oleh guru, Rohannya dengan inisiatif untuk memberi semangat kepada teman-temannya yang lain, yeah. Untuk semangat juga, kuat juga. Dan apa aja sih proses latihannya, mungkin harus ada pemanasan dulu, lari dulu, seperti itu.
0: Oh, berarti Rohan ini karakteristiknya juga mengajak teman-temannya yang gak individualistis seperti yeah. Itu ya,
1: okay. Jadi ketika sekolah itu selesai, karena kami selesai di jam 4, jadi Rohan ini nanti di sore dia kan sudah bisa motoran ya, nanti didampingi oleh guru olahraga biasanya itu ke lapangan, dan dia selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut serta latihan.
0: Oke, baik.
1: Kadang lari di stadion, di gor seperti itu. Kadang voli. Nah, disitulah dia ketemu banyak teman baru.
0: Oke. Temannya juga banyak berarti Rohan ini di sekolah, temannya di luarnya. Banyak. Oke. Itu Rohan komunikasi dengan teman-temannya itu bagaimana? Lancar kah berarti dia di sehari-harinya itu? Atau
1: untuk komunikasi sehari-hari, karena mereka ini suka sekali berbahasa isyarat.
0: Oke.
1: Jadi walaupun mereka bukan tunarungu, mereka pun lebih mahir untuk berbahasa isyarat.
0: Oh, sudah saling memahami seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, saling memahami tanpa banyak kode, tanpa banyak isyarat apapun, mereka saling paham apa yang dimaksud seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, Bu, selanjutnya nih, dari prestasi yang sudah diraih sekarang, apa saja mungkin Bu yang kekurangan-kekurangan yang mungkin masih perlu ditambah ke depannya, Bu?
1: Untuk prestasi yang sudah diraih Rohan, yang pastinya banyak PR bagi kami sebagai guru. Mungkin waktu latihan kurang diperbanyak lagi. Kadang ketika hasil kurang maksimal, kami flashback ke belakang, oh waktu latihannya kurang maksimal ini. Pembagian waktunya tadi kurang baik mungkin kan, sehingga mungkin yang tadinya seharusnya bisa mendekati hari H kami agak lebih mungkin santai, ternyata harus ngepres, akhirnya anaknya capek seperti itu.
0: Okay.
1: Kemudian mungkin untuk ahli-ahli juga itu jadi PR kami. Mendapatkan ahli-ahli terdekat, kadang kan kami di Koba nih ada ahli tapi sudah dipakai sama sekolah lain. Oh. Karena kan juga nanti berbarengan sama sekolah-sekolah umum kan, SD, SMP, SMA. Jadi dipakai mereka, akhirnya kami pengen ngambil ke Pangkal. Mungkin terkendala biaya juga, seperti itu kan, ada transportnya seperti itu, tapi tetap kami upayakan dan kami sesuaikan dengan budget dan anggaran yang kami punya di sekolah. Seperti itu, mungkin kalau anggarannya lebih besar mungkin kami juga bisa lebih maksimal.
0: Oh gitu.
1: Anggaran juga jadi salah satu PR juga buat kami kan. Cuman karena memang anggaran tidak asal-asalan kita, otak-atik kan, memang sudah ada rentetannya dari atas gitu kan, kami tinggal mengikuti, ya mau gak mau kami maksimalkan. Cuman kayak setiap tahun kan selalu ada ajang lomba, mungkin seperti FLS3N, LKSN, terus O2SN, yang kami lebih prioritaskan mungkin di LKSN, karena itu memang perlu banyak biaya, seperti itu.
0: Oke, baik. Menarik tadi berkaitan dengan ahli. Jadi memang untuk pelatih-pelatih atau ahli-ahli yang didatangkan di sekolah ini agak susah-susah berarti mencari memang dia.
1: Iya, seperti itu.
0: Karena cuma ada, maksudnya dia juga mengajar di sekolah lain seperti itu.
1: Iya, kadang pun ada, kadang mungkin di bidang tertentu yang kami dapatkan, tapi untuk waktu yang singkat, mereka kadang juga mundur duluan dengan alasan komunikasinya susah nih. Gimana nih nanti berhadapan dengan anak SLB gitu kan. Cuman bagi yang sudah paham, dan kami pun ada beberapa langganan pelatih gitu kan, mereka sudah, ya kalau SLB minta melatih dia langsung prioritaskan seperti itu. Cuman kami memang gak sebanyak di Pangkal Pinang, Sungai Liat. Kan banyak mungkin pelatih-pelatih handal seperti itu kan. Jadi itu sih keterbatasan kami.
0: Oke, baik. Kalau untuk di masa libur, sekarang kan lagi libur sekolah nih kan, bagaimana waktu yang dilakukan Rohanin, apa dia bisa berlatih setiap hari atau bagaimana mengisi waktunya, Bu?
1: Selama libur ini kebetulan kemarin dia baru selesai O2SN, pas libur juga, jadi mungkin diimbangi dengan Rohan ini kan juga sudah mulai kerja.
0: Kerja?
1: Sudah mulai kerja, ya.
0: Oke.
1: Kalau di kami kan mungkin kan berkebun, dia juga kerja di kebun. Metik sawit juga, karena kan dengan usia dia seperti ini mungkin dia juga butuh pemasukan. Jadi banyak anak-anak SLB Koba itu yang sekolah juga pas liburnya kerja, ikut kakaknya, ikut abangnya, ikut orang tuanya. Seperti itu. Cuman PR kami sebagai guru, ketika mereka sudah mencoba punya uang, mereka jadi takutnya jadi senang di dunia kerja ketimbang sekolah.
0: Okay.
1: Ada soalnya beberapa anak yang bilang mending kerja dapat duit kan, ketimbang sekolah ya gitu-gitu aja, mau nunggu masa lomba. Ya kalau menang, ada yang kayak gitu. Jadi motivasinya tuh harus betul-betul kami berikan setiap hari.
0: Oke, baik. Artinya ini bisa jadi positif dan negatif juga ya kalau sudah bekerja mereka ini.
1: Iya, seperti itu. Cuman kan Rohan walaupun kondisinya mungkin ada keterbatasan, dia yang sudah kerja, setidaknya dia tidak ingin merepotkan orang tua seperti itu. Jadi kayak kebutuhan pribadi, mungkin seperti paket data atau bahkan pakaian yang dia pakai, dia sudah beli sendiri. Kayak pas mau kesini juga, pakai baju apa Bu, seperti itu kan. Ada nggak uangnya gitu kan, ya udah nanti saya kerja metik sawit, kata dia kan, dia beli baju sendiri, celana sendiri gitu.
0: Oke, baik, luar biasa ya, sudah mandiri sekali berarti Rohan ini. Ya
1: alhamdulillah.
0: Oke, dan ini sudah ada yang bertanya di melalui WhatsApp ini. Halo, selamat pagi, saya dari Iren, saya Iren di Sungai Liat, mau tanya ini kalau Rohan ke depan ini rencananya mau menekuni bidang apa, olahraga atau seni atau keduanya, itu pertanyaannya ke depan.
1: Oke, Rohan, nanti di masa depan Rohan mau menekuni di bidang olahraga atau di bidang seni, mau lompat jauh, lari, tenis meja, atau mungkin membatik dan melukis?
2: Mau lah Pak Udi.
1: Apa?
2: Pak Udi, nah.
0: Lebih. Mau? Melukis.
1: Melukis? Melukis.
0: Okay.
1: Lompat jauh masih mau?
2: Ya.
1: Masih mau. Jadi kedua-duanya masih mau. Lompat jauh mau, melukis mau, membatik juga mau.
2: Ya.
0: Oh. Okay. Masih mau.

0: terus seperti itu ya Rohan ya. Oke baik, kalau dari Bu harapan kedepannya bagaimana Bu, kedepannya harapan?
1: Kalau untuk harapan terkhususnya untuk Ananda Rohan, kedepannya sih tetap semangat, jangan pantang menyerah, apapun yang kita hadapi terima itu dengan berlapang hati, dan yang pasti jaga diri untuk tidak menjadi sombong, tetap rendah hati, dan yang pastinya tetap selalu percaya diri. Bagaimanapun kondisi kita, siapapun yang kita hadapi, selalu percaya diri dan yakin dan percaya bahwa setiap keterbatasan itu bukan penghalang untuk kita berprestasi, seperti itu.
0: Oke, baik. Luar biasa diskusi kita pagi hari ini pendengar pada program Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi pada edisi hari ini ya 27 Juni 2026, dan tidak terasa kebersamaan kita akan segera berakhir. Terima kasih Bu Ranti sudah hadir dalam dialog hari ini, dan juga Rohan sudah, terima kasih sudah datang jauh-jauh ya dari Koba, Bangka Tengah. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: Trofi Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dewi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini perlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi Jadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
3: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tiket ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still he made a score. Wow, paling-paling kalah kuasa dan the point guard dari

beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

1. Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan baru saja pendengar Anda dengarkan Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan berbagai pilihan lagu religi untuk Anda, untuk menemani kita menantikan kumandang azan zuhur yang insya Allah hari ini akan berkumandang azan zuhur pada pukul 12:02 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, tetaplah bersama kami dengan Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Sungai Liat.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka,

atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: 1.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar.

0: 1.
1: Pendengar, lagu dari Niji dengan judul Sang Mantan tadi menjadi kebersamaan kita di awal program Mengenal Lebih Dekat siang hari ini. Dan pendengar, sedikit memberikan informasi bahwa Niji adalah grup musik asal Jakarta yang terbentuk pada 2 Februari 2002 dan kini terdiri dari personil Ramadista Akbar, Andi Ariel Harsya, Andro Regantoro, Adri Prakarsa, Randi Danista, serta Muhammad Yusuf Nur Ubay. Dan Niji ini mulai terkenal ketika masih berada di vokalis selamanya yang bernama Giring Ganesha, yang saat ini sudah tidak lagi bersama dengan Niji. Dan selanjutnya bernama langsung kami putarkan ada lagu Niji dengan judul Biarlah.

0: bahwa tahun ini kita mengusulkan 600, disetujui tahun ini 300 unit.
1: Ini mudah-mudahan harapan kami untuk tingkat pusatnya bisa meraih yang terbaik lah yang pastinya.

Sari berita, pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perubahan. Maksud kami perumahan swadaya atau BSPS. Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengajukan sekolah-sekolah yang mengikuti penilaian calon Adiwiyata 2026. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, bersama saya, Taufan Libero.

0: Di informasi pertama pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Bahwa tahun ini kita mengusulkan 600, disetujui tahun ini 300 unit.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026-2027. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pangkal Pinang Barholim Suwarto mengatakan, program tersebut menyasar 300 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkal Pinang. Menurut Barholmius, saat ini proses verifikasi sedang dilakukan secara berjenjang oleh tim gabungan yang melibatkan Dinas Perkim, pihak kecamatan serta kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi rumah yang diusulkan benar-benar sesuai dengan data administrasi yang telah diajukan sebelumnya.
1: Bahwa tahun ini kita mengusulkan 600, disetujui tahun ini 300 unit. Nah, dari 300 itu saat ini sedang diproses oleh Kementerian melalui Satker Perumahan sebanyak 131 unit untuk tahap pertama. Kita bersyukur bahwa memang ini kesempatan untuk masyarakat kita yang ada penghasilan ataupun ada keswadayaan untuk bersama-sama ya memanfaatkan. Kan sayang.
2: Program BSPS sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui bantuan tersebut, pemerintah berharap kualitas hidup warga dapat meningkat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen mengawal seluruh proses pelaksanaan program agar bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengajukan sekolah-sekolah yang bakal mengikuti penilaian calon sekolah Adiwiyata 2026. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Ini mudah-mudahan harapan kami untuk tingkat pusatnya bisa meraih yang terbaik lah yang pastinya.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengajukan nama-nama sekolah untuk diikutsertakan dalam penilaian calon sekolah Adiwiyata 2026 ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan, sekolah yang diikutsertakan memiliki program dan menerapkan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dengan baik.
3: Namun sekolah yang kami ajukan ini memang sekolah yang sudah kami anggap baik. SD 10, kemudian SD 16, kemudian SD 3. Sedangkan kalau SMP-nya SMP 3, kemudian SMP 1 Puding dan satu lagi SMP Pemali. Nah, ini mudah-mudahan harapan kami untuk tingkat pusatnya bisa meraih yang terbaik lah yang pastinya.
4: Boyandra menambahkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka saat ini terus melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah agar dapat terus mengembangkan dan menerapkan program berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
3: Yang pasti tiap hari itu ada laporan yang pasti kegiatan yang dilakukan terutama tentang penghijauan dan segala macam. Yang namanya Adiwiyata pasti tentang penghijauan. Nah ini alhamdulillah yang kami lihat ini yang kami ajukan ini penghijauannya sangat bagus.
4: Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi Juknis Adiwiyata pada Februari 2026 lalu. Selanjutnya pengusulan calon sekolah Adiwiyata nasional dan mandiri dilakukan paling lambat akhir Juli 2026. Diharapkan sekolah-sekolah dari Kabupaten Bangka yang diajukan dapat meraih sekolah Adiwiyata 2026 dan menjadi contoh dalam penerapan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKMPTK Belitung, Edi Siswaya mengatakan kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok sadar wisata POK Darwis yang menjadi salah satu agenda utama pada penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan nota kesepahaman MOU antara kedua kementerian rombongan, menteri dijadwalkan meninjau stan peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan. Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan diramaikan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara pada malam pembukaan Rabu 1 Juli 2026, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI, disusul penampilan musisi lokal pada malam berikutnya. Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Sebanyak 744 santri dan santriwati mengikuti wisuda santri 11 TK, TP Al-Quran, BKP Aksi, Kabupaten Belitung Timur tahun 2026. Septrianingsi, RRI SP, Belitung.
5: Binia Pak Milia, Kabupaten Belitung Timur, Ketua Lembaga.
6: Sebanyak 744 santri santriawati mengikuti wisuda santri TK TP Al-Quran dari BK Paksi Kabupaten Belitung Timur tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan generasi Qurani sekaligus menanamkan semangat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Bupati Belitung Timur Kamaludin Muten mengucapkan selamat kepada seluruh santri yang telah menyelesaikan tahapan pembacaan Al-Quran. Menurutnya, wisuda bukan menjadi akhir dari proses belajar, melainkan awal untuk semakin mencintai, memahami, dan juga mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
5: Santri yang telah berhasil menyelesaikan tahapan pembelajaran Al-Quran dan di wisuda pada hari ini. Wisuda ini bukanlah akhir dari perjalanan belajar, melainkan awal untuk semakin mencintai, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
6: Momentum wisuda tahun ini juga bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-12 BK Paksi Belitung Timur. Bupati berharap organisasi tersebut dapat menjadi wadah yang memperkuat pendidikan Al-Quran dan mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia di Kabupaten Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka Barat target kurangi 30% sampah dari sumbernya. Upaya yang dilakukan yakni melalui pemanfaatan komposter, biopori, dan bank sampah. Dikatakan Wakil Bupati Bangka Barat, Yusdr Rahman, keberhasilan program pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, hingga organisasi masyarakat, untuk bersama-sama menggerakkan budaya memilah dan mengelola sampah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui deklarasi pengelolaan sampah yang digelar di Desa Air Limau, Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Deklarasi ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mendorong pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sementara warga Mentok Juanita berpendapat jika perubahan pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumber menjadi kunci menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini menurutnya harus terus dikampanyekan hingga masyarakat benar-benar sadar dari dalam dirinya bahwa penting menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Informasi lainnya, pendengar, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendorong percepatan desa digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi pemanfaatan domain desa.id di Smart Meeting Room atau SMR Kantor Bupati Bangka Tengah. Kegiatan yang dihadiri Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman ini berlangsung secara daring dan terhubung dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman mengatakan website desa bukan lagi sekedar media informasi, namun sudah menjadi sarana pelayanan publik, transparansi pemerintahan, promosi potensi desa, serta media komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Karena itu penggunaan domain desa.id memiliki arti yang sangat penting sebagai identitas resmi desa di ruang digital. Bupati berharap kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman kepala desa dan perangkat desa mengenai prosedur pendaftaran, pengelolaan, pemanfaatan, serta pengembangan website desa secara profesional dan berkelanjutan. Sementara Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah, Dedelina Lindayanti, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pentingnya penggunaan domain desa.id sebagai identitas digital resmi desa. Melalui penggunaan domain desa.id, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang akurat mengenai program pembangunan, pelayanan administrasi, potensi wisata, produk-produk unggulan desa, hingga berbagai kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa. Berikut kita simak wawancara reporter Ivan Sona dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka terkait data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
7: Selamat siang pendengar, perlu kami sampaikan jika Kementerian Sosial Republik Indonesia itu memiliki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. DTKS ini merupakan data induk yang dimiliki Kementerian Sosial yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS ini dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Nah, agar terdaftar dalam DTKS, masyarakat haruslah memiliki data identitas yang padan dengan data catatan sipil, masuk golongan keluarga miskin, dan diusulkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota melalui desa atau kelurahan. Nah, bagaimana kondisi di Kabupaten Bangka terkait data terpadu kesejahteraan sosial ini? Ya, saat ini kami sudah bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa. Bisa dijelaskan Pak, soal DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka ini, dan apa itu DTKS? Bisa dijelaskan, silakan.
8: DTKS ini sebagai dasar dari program maupun kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial.
9: Kalau kita melihat tren DTKS dari tahun 2023 mengalami penurunan. Data terakhir di bulan Mei kita memperoleh data sebanyak 77.179 jiwa. Memang demikian, DTKS ini selalu berubah dan dinamis sekali karena ini disebabkan mungkin ada yang tidak layak lagi, kemudian ada yang meninggal, kemudian mungkin ada yang pindah dari Kabupaten Bangka dan lain sebagainya.
8: Jadi di Kementerian Sosial melalui Pusdatin itu katakanlah membersih data ini, yang bagaimana yang masuk di DTKS ini, apakah memang orang yang betul-betul layak untuk ini. Jadi di dalam DTKS itu ada namanya juga PNS TNI Polri.
7: Lalu itu dihapuskan?
8: Dikeluarkan dari DTKS, ya, dari bersih. Nah, karena kebijakan pembersihan data, clean data ini untuk supaya data ini lebih valid lagi, maka imbasnya juga kepada penerima yuran PBI. Jadi sekarang yuran PBI itu bukan berdasarkan KK lagi, tapi berdasarkan ART. Jadi satu keluarga bisa saja terjadi ibu bapaknya, anaknya tidak, karena per anggota. Nah, kalau dulu satu keluarga semuanya masuk. Nah, inilah maka ada tren terakhir ke Dinas Sosial yang diurus itu melulu hal yang diurus itu terkait masalah bantuan yuran, yaitu BPJS dan PBI pendidikan, seperti itu. Nah, karena itulah dia sifatnya sekarang sudah per anggota rumah tangga, bukan per keluarga lagi.
10: Kalau DTKS itu bukan mencerminkan angka kemiskinan?
8: Bukan. Jadi DTKS bukan mencerminkan angka kemiskinan, ya. Jadi, karena DTKS bukan berarti banyaknya orang di desa kelurahan itu masuk DTKS itu menyebabkan itu kemiskinan, tidak. Tapi bagaimana mereka ini secara sistem, ya, orang-orang yang memang bisa diintervensi oleh pemerintah karena kondisi sosial, seperti itu, ya.
7: Lalu Pak, kalau seseorang sudah masuk dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial DTKS ini, lalu apa yang mereka dapatkan?
9: Nah, tentunya mereka yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial ini akan mendapatkan bantuan-bantuan sosial, seperti kalau dari pusat itu PKH, BPNT, dan bantuan-bantuan sosial lainnya. DTKS merupakan dasar ataupun persyaratan utama bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial.
7: Baik, terima kasih Pak. Dan pendengar, demikian bincang bincang singkat kita bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Bahrudin Bafa, terkait data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Selamat siang.
0: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 27 Juni 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat siang.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program kita di setiap siang hari ya, yang di program Pro Persada 100% Indonesia. Dan dalam Pro Persada siang hari ini, pendengar, kami telah menyiapkan satu pembahasan atau topik ya, yakni mengenai Hari UMKM Internasional. Dan 27 Juni 2026 atau setiap tanggal 27 Juni Internasional ini memperingati Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dan apa harapanmu pada Hari UMKM Internasional ini dapat Anda sampaikan, pendengar, di nomor telepon kami ya, untuk dapat berpartisipasi di nomor 0717 94301, kemudian di WhatsApp 0811 717 9111. Dan kembali kami sampaikan, pendengar, di nomor 0717 94301 dan di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan sudah ada melalui telepon bergabung. Halo, selamat siang, Pro Persada
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, Mbak Ria, Mbak Ria, Mbak Julia di Air Uai.
1: Mbak Julia yang cantik ini. Bang Topan.
0: Oke, Mbak
1: ya,
0: Julia.
1: Ya, kita sehat beda ya, enggak?
0: Betul sekali, Mbak Julia.
1: Iya, daripada kita mengecilkan diri sendiri itu kan namanya itu...
0: Iya, betul sekali.
1: Melecehkan pesan Allah.
0: Betul sekali.
1: Karena kita memang cantik kan. Namanya cewek kan cantik, kalau cowok ya ganteng.
0: Betul. Setuju, Mbak Julia.
1: Yes.
0: Oke. Mbak Julia, kita membahas yang hari ini mengenai Hari UMKM Internasional. Apa nih harapan Mbak Julia nih terhadap UMKM?
1: Ya, semoga aja para pejabat ataupun yang orang-orang kaya itu ya beli UMKM
0: berbelanja
1: berbelanja gitu.
0: Oke.

0: kadang-kadang Julia tuh suka kasihan juga bang sama mereka tuh. Kadang-kadang ada yang laku, ada yang gak laku.
1: Iya, kasihan ya.
0: Makanya semoga mereka diberkati kebahagiaan aja. Semoga mereka itu selalu hidupnya maju dan

0: suka ya.
1: Mbak, Mbak Julia mau request lagu apa nih siang hari ini?
0: Lagunya ini aja. Apa ya lagu yang seru?
1: Apa tuh?
0: Siti Nurhaliza aja.
1: Judulnya?
0: Judulnya Bukan Cinta Biasa.
1: Oke, Bukan Cinta Biasa. Oke, baik. Titip salamnya buat siapa nih?
0: Ada suka, ada duka, itu loh bang.
1: Oke, baik, nanti Taufan putarin lagunya.
0: Request lagu ini dia sampaikan untuk salam spesialnya untuk Yulin ya.
1: Oke.
0: Untuk Yulin, maaf ya Yulin, memang dia itu begitu sifatnya, terlalu pede. Tapi ya memang harus pede dong, karena kalau kita pede itu kita jadi

0: robot. Karena Julia ini ciptaan Allah, jadi ya Julia harus menjempolkan atau menyempurnakan ciptaan Allah tersebut gitu. Ada loh pantunnya, besarnya kapal pesiar, tapi lebih besar lagi kapal Titanic. Saya bersyukur, bersyukur diciptakan pintar, tidak pintar, ceria dan cantik.
1: Cakep.
0: Iya begitu. Terus untuk Mbak Ria juga ya, yang ada di Bitung, selamat siang dan assalamualaikum Mbak Ria. Terus untuk Bang, abang yang kusayangi selalu, yang ada di Kalimantan, Bang Putra Sambas, semoga sehat selalu ya. Terus untuk Pak Ramadan juga, semoga sehat selalu. Terus untuk Pak Leman,

0: siapa lagi ya yang belum disebut ini? Ini siapa tuh namanya, Pak Romlan ya, Mbak Suhamid. Terus untuk siapa itu namanya yang di Air Kantung, Pak Irwan.
1: Irwan.
0: Ya? Iya benar. Terus untuk ini juga untuk siapa itu namanya, Bu Rindu Angkul atau Ibe. Semoga sehat selalu lah. Untuk Pak Zul Faizar juga, untuk Pak Maria juga, untuk Pak Azadin, untuk Pak Yota. Dan untuk segala-galanya lah tanpa terkecuali.
1: Okay,
0: selamat hari UMKM
1: Internasional.
0: Internasional, betul sekali. Semoga tetap makmur dan sejahtera. Amin.
1: Oke, bye.
0: Perekonomiannya lancar gitu loh.
1: Oke, baik.
0: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep.
0: Tidak lupa pindah ke Balikpapan. Jangan lirik mantan, liriklah Balikpapan yang tampak nanti. Menawan Mbak Atif Bollywood Salman Khan. Terima kasih Balikpapan atas waktunya.
1: Oke, sama-sama Mbak Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya sudah bergabung bersama kita Mbak Julia di IRY. Dan selanjutnya sepertinya sudah ada yang bergabung kembali melalui telepon WhatsApp. Halo, selamat siang Yulin di Pangkal Pinang. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Yulin siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat cantik kata Julia tadi.
1: Iya, langsung nih setelah Mbak Julia langsung ada Mbak
2: Endel Endul bukan mantul.
1: Oke, Mbak. Yulin, kita punya pembahasan siang hari ini. Apa nih harapan Yulin terhadap UMKM di Indonesia di hari UMKM Internasional?
2: Moga makmur, sejahtera, murah harganya, mudah didapat.
1: Okay.
2: Betul nggak?
1: Betul sekali. Semoga
2: ada sehat. Duit atau ada rupiah, tapi nggak ada jualnya.
1: Betul. Mau sama request lagu apa nih ya? Siang hari ini, Mbak Yulin?
2: Apanya?
1: Lagunya mau request lagu apa nih?
2: Kahitna boleh?
1: Boleh. Judulnya apa nih?
2: Cantik.
1: Cantik.
2: Untuk
1: okay.
2: Si Ratu Cantik tadi ya.
1: Oke, siap.
2: Lagunya. Terus salam sapanya buat apa? Buat abang yang siaran.
1: Okay.
2: Bersama rekan-rekannya. Mood siap. Salam sehat. Selalu bahagia. Udah ya.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya Yulin, penelpon kedua kita dalam program Pro Persada siang hari ini ya pendengar.

0: Dan selanjutnya masih ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Pro Persada, Bung Topan.
0: Oke, ini Bung Leman di Tanggamus ya.
1: Iya, betul sekali Bung Topan.
0: Oke, Bung Leman, apa nih harapan ya. Bung Leman di Hari UMKM Internasional hari ini?
1: Iya, UMKM. UMKM itu singkatannya
0: Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
1: Kecil dan Menengah, Bung Topan. Ya, harapan kita semoga UMKM kita semakin maju. Yang bagian pengusaha-pengusaha kecil, jadi membuka lapangan pekerjaan itu Bung Topan.
0: Oke.
1: Jadi ada pemasukan, punya inisiatif untuk membuat UMKM. Jadi jangan sampai vakum UMKM-nya Bung Topan.
0: Oke, baik.
1: Ya, harganya terjangkau walaupun tidak mahal, penting terjangkau bisa jalan.
0: Betul sekali. Mau request lagu apa nih Bung Leman? Ya,
1: lagunya semua tentang kita aja Bung Topan.
0: Semua tentang kita?
1: Iya.
0: Peter Pan ya?
1: Ya Peter Pan, tentang Bung Topan dan semuanya.
0: Oh, oke. Okay. Titip salamnya buat siapa nih?
1: Ya salam-salamnya untuk tadi yang fotokopi saja lah yang apa yang dikatakan penelpon-penelpon yang sebelumnya Bung Topan.
0: Oh, semoga baik.
1: Dalam keadaan sehat dan walafiat dan juga untuk Bung Topan yang lagi tugas. Sama tugas sampai closing, sampai penutup.
0: Oh.
1: Itu adalah penutup Bung
0: Topan. Oke, okay, baik.
1: Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi Bung Leman di Tanggamus yang bergabung bersama kita dalam Pro Persada siang hari ini. Dan masih kami menantikan Anda untuk bergabung. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Bung Embera ya?
2: Iya bang.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bung Embera? Katanya kemarin sakit.
2: Iya, sakit.
0: Oke, sekarang sudah sembuh ya?
2: Berobat.
0: Oh, masih berobat?
2: Masih ya, iya.
0: Oke. Oke, baik. Mau request lagu apa nih siang hari ini? Lagunya lagu apa? Lagu Wali?
2: Ya.
0: Dengan judul apa nih judulnya? Apa judulnya?
2: Abata.
0: Abata, oke. Okay. Mau titip salam buat siapa nih?
2: Salam buat dia.
0: Mana
2: sih? Pak Julian Ham, Pak Juli, Malek, Pak Julin, Pak Jambuy, Wah Bekan, Wah Mamban, Wah Wan,

0: tidak sekedar update kami dalam Ardi, Ramiko, dan Malakto. Wah, yang orang lah. Bapan. Semoga sana.
1: Siap. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan berkat sudah ada yang bergabung kembali bersama kami. Halo, Prof. Persada.
1: Halo, Prof. Persada Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini? Jais di Bung Jais di Selat Panjang ya?
1: Iya, iya betul.
0: Oke. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Ya, sehat, dari kemanaan.
0: Oke. Cuaca di sana bagaimana?
1: Panas.
0: Panas. Oke, baik.
1: Hari Rabu itu hujan lebat, dua hari panas.
0: Betul sekali. Oke, Bung Jais, kita siang hari ini membahas mengenai ini. Harapan apa nih, Bung Jais, di hari UMKM internasional ini?
1: Ya, kalau hari UMKM ya untuk berharap yang berharap kecil.
0: Mm-hmm.
1: Lebih maju, apa aja lah yang ada di gambaran untuk memasukkan saya yang diusahakan, gitu aja lah.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih siang hari ini?
1: Kalau ada gak lagunya Merangkai Kasih Indah.
0: Merangkai Kasih Indah?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Nah, gak tau lah, kalau itu lah tadi penyanyi yang gak tahu.
0: Oke, Merangkai Kasih Indah. Oke. Mau sambil titip salam, Taufan cariin lagunya. Titip salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Aku merinduimu dari
0: Cell On 7. Oke,
1: aku
0: merindukanmu dari Cell
1: On 7 ya.
0: Iya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Jais di Selat Panjang.

0: Dan untuk Bung Jais di Selat Panjang, lagunya tadi adalah lagu dari Putri Aryani dengan judul Hanya Rindu. Nanti Taufan putarin lagunya ya. Dan selanjutnya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang, Pra Persada.
1: Halo,

0: Putra Sambas, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah panas cengkang.
0: Panas di sana ya? Sama saja kayaknya.
1: Aduh, panasnya ampun cengkang benar. Jalan-jalan aspal berapat.
0: Oke. Oke, Bung Putra, siang hari ini kita membahas mengenai Hari UMKM Internasional. Apa nih harapan Bung Putra Sambas?
1: Kalau untuk UMKM itu semoga mereka sukses ya, dalam memperlukan dagangan mereka harus semoga selalu diberikan kekuatan dan kesabaran lah.
0: Oke, baik. Mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Andaikan kau datang.
0: Andaikan kau datang.
1: Nah.
0: Dari ini ya. Ruth Sahanaya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Nanti Taufan putarin lagunya. Bawa titip salam buat siapa nih?
1: Salam buat Pemadam, buat Irwan di Bandung, buat Pak Irwan di Kantong.
0: Oke, siap. Oke, baik. Amin ya rabbal alamin.
1: Sore.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih Bung Putra Sambas sudah bergabung. Baik, terima kasih Bung Putra Sambas sudah bergabung bersama kami dalam Propersada siang hari ini. Dan akan langsung kita putarkan saja ya lagunya, ada Bukan Cinta Biasa dari Siti Nurhaliza.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14.03 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa seorang pendaki perempuan jatuh di Gunung Rinjani pada Sabtu 4 April 2026. Korban bernama Juliet Marcel Andre yang terjatuh di jalur turun menuju Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, Lombok. Faktanya klaim video insiden pendaki jatuh dari tebing yang direkam di Gunung Rinjani adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, lokasi jatuhnya pendaki perempuan tersebut bukan di Gunung Rinjani, melainkan di kawasan Sizilei, kota Jingyang, kota Fuqing, Fuzhou, Provinsi Fujian, China. Pada April 2026, sejumlah media berbahasa Mandarin turut melaporkan peristiwa pendaki yang jatuh dari tebing dan mengalami cedera saat mengeksplorasi destinasi wisata populer di Fuzhou tersebut. Terkait detail identitas korban dan cedera yang dialami, petugas tersebut mengaku tidak mengetahui secara rinci. Dan pendengar, video pendaki jatuh di tebing Gunung Rinjani dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1.

Propersada 100% Indonesia. Dan mendengar Anda masih bersama kami dalam program Propersada siang hari ini. Dan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya, mendengar sudah ada 3 orang yang bergabung ya melalui WhatsApp ini. Yang pertama ini ada dari Reza. Siang Bang, kalau saya lebih ke teruslah berkembang dan manfaatkan juga dunia digitalisasi yang terus berkembang. Lagunya dari Gigi, Cintailah Mereka, dari Reza Pangkal Pinang. Salam habis saja untuk abangnya, terima kasih. Oke, sama-sama Bung Reza di Pangkal Pinang. Kemudian ada lagi juga Bung Panji di Pasir Garam. Propersada, assalamualaikum Bang Taufan, hari UMKM semoga sukses selalu. Lagunya Maafkan Aku dari Tiara Andini, terima kasih. Salam untuk Bung Leman, Embera, Bang Ramadan, Bang Yota, Yendi, Yulin, Bang Jais, Putra Sambas, Mbak Ria, Julia, Atok Beltim, Atok Yan, Bu Kori, Bang Irwan Gantung di Bandung, Pak Puji, Pak Azadin, Atok Dahlan, Bang Romlan, Bang Niko, Mama Asi, Bang Reza, Bang Jais, Pak Udo, semua tanpa terkecuali. Terima kasih dari Panji di Pasir Garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada juga Mbak Ria di Belitung. Assalamualaikum, selamat siang Bang Taufan. Lagunya Tetap Dalam Jiwa dari Isyana Saraswati. Salamnya buat Mbak Julia, Mbak Rindu, Bu Kori, Bu Desumi, Bang Yandi Putra Sambas, Cece Lidia Maria, Bang Reza, Emira, Tobel Tim, Bang Nur Hadi, Mas Panji, dan semua pendengar Pro 1 Sungai Liat dimanapun berada. Salam kompak selalu via udara buat Bang Taufan, selamat siaran dan terima kasih dari Ria di Tanjung Pandan, Belitung.

0: Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp telepon ya. Halo, selamat siang Bung Yota di Bangka Barat.
1: Selamat siang Bang Topan.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bung Yota?
1: Alhamdulillah lah, sehat. Oke. Juga dengan Bang Topan sehat juga kan.
0: Amin, oh, alhamdulillah ya. Oke Bung Yota, siang hari ini kita membahas mengenai Hari UMKM Internasional. Apa nih yang bisa Bung Yota sampaikan harapannya terhadap UMKM?
1: Yang penting UMKM itu inilah, dapat menciptakan lapangan kerja istilahkan.
0: Oke.
1: Karena pengangguran itu tiap hari meningkat.
0: Oke, baik.
1: Apalagi per tahun kan.
0: Oke, mengurangi pengangguran ya.
1: Oke.
0: Mau request lagu apa nih siang hari ini?
1: Kalau udah ngerepotin dari Anji Drive.
0: Anji?
1: Yang okay. Berhenti di kamu.
0: Berhenti di kamu. Oke. Mau titip salam buat siapa nih?
1: Salam yang di Sungai Liat, Pak Irwan, Julia, Pak Puji, Niko, Dian, siapa tadi, Panji.
0: Oke.
1: Bude Sumi, Zulpaizar, Leman, Ria tadi, Maria, Farhan, Bang Romlan. Nah, itulah semua pokoknya. Selamat siang, okay. Selamat istirahat.
0: Oke, terima kasih Bung Yota sudah bergabung dalam proper sadar siang hari ini.
1: Terima kasih, sama-sama. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya Bung Yota di Bangka Barat. Dan selanjutnya kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang proper sadar. Oke, ini Bung Niko ya? Alhamdulillah sehat Bung Niko. Bung Niko bagaimana kabarnya?
2: Sehat
0: juga ya. Bagaimana?
2: Favorit bolanya menang
0: enggak? Favorit bola saya malah enggak lolos ke Piala Dunia nih Bung Niko.
2: Italia.
0: Iya.
2: Ketahuan. Saya masih masuk 32 besar ya.
0: Oke, dukung siapa Bung Niko emangnya?
2: Enggak ngetop di Maroko.
0: Oh, Maroko. Iya, Maroko. Insyaallah nih.
2: Iya, okay. Kasihan juga.
0: Oke. Okay, betul sekali Bung Niko.
2: Segala macam Argentina.
0: Mbappe
2: kan yang didukung.
0: Betul.
2: Dukungnya itu yang ganja.
0: Oke.
2: Jadi pada enggak kan?
0: Betul sekali Bung Niko. Oke Bung Niko, siang hari ini kita membahas ini mengenai Hari UMKM Internasional. Apa nih harapan Bung Niko?
2: UMKM.
0: Iya.
2: Iya, semoga itu aja, semoga abang aja yang kecil-kecil juga. Semoga itu ya, didukung pemerintah lah terutamakan.
0: Oke, didukung pemerintah ya?
2: Iya, yang pasti. Kalau nggak didukung, ya nggak bisa maju.
0: Oke, baik.
2: Itu kan diberi apa ya? Kebebasan ngambil tempat gitu kan, kayak misalkan kayak di mana kayak di kayak pasar malam itu kan ada itu kan.
0: Oke, baik.
2: Nah, kalau tempat-tempatnya sewanya terlalu mahal juga.
0: Oke, baik.
2: Nah, itu sedang aja lah. Soalnya untungnya nggak seberapa kadang-kadang.
0: Betul. Yang penting jalan terus ya.
2: Maksudnya dari itu ya lancaran, jangan dipersulit ya. Kalau itu kan kecuali yang tetapnya tetap enak.
0: Oh, okay.
2: Yang enak tetap ini kadang-kadang susah. Nanti kita saja lambat itu ya.
0: Oke, okay, baik. Mau request lagu apa nih Bung Niko?
2: Kalau ada dari Geisha ya.
0: Geisha judulnya?
2: Karena kamu.
0: Karena kamu, oke.
2: Okay. Kalau nggak ada dari Lila. Kalau nggak ada lagi yang dari Lila judulnya Turis ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tapi ada sih yang
0: gitu. Ada Geisha ada kok lagunya.
2: Ada.
0: Oke, okay. Mau titip salam buat siapa nih?
2: Tadi yang terakhir Pak Yota ya. Juga buat Ria tadi, selamat siang dan pagi. Terus buat Ibu Kori ya sama Om Alek minta sehat juga. Buat Ikan Junda yang berjuang juga, buat Ria gitu. Buat Pak Irwan ya, dua-duanya Pak Irwan Bandung, Pak Irwan Samsung. Pak Leman udah masuk ya, belum ya?
0: Sudah, Bung Leman sudah masuk tadi, nomor 3.
2: Buat Pak Ramadan juga, buat Julia juga, buat Pak Romban juga. buat semua aja tempat kecuali juga terus buat ayu rindu yang diindahin mas
0: ya. Oh, oke, okay, baik.
2: Ah, buat teman-teman lah, selamat siang, selamat malam minggu aja.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Ya, buat apanya semoga itu ya, semoga sehat selalu ya.
0: Buat amin.
2: Musim durannya banyak yang sakit. Kebanyakan durian kayaknya.
0: Kebanyakan begadang.
2: Iya, bola ditambah panas, ditambah durian, ditambah bola, begadang.
0: Pas lah itu.
2: Banyak energi dia aja.
0: Oke, okay, baik.
2: Makasih tapanya waktunya.
0: Sama-sama, Bung Niko.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, okay, baik.
2: Iya, iya, iya. Makasih ya.
0: Oke. Okay. Dan pendengar sudah masuk lagi tadi ya, Bung Niko. Dan selanjutnya akan langsung kita putarkan pendengar. Ada lagu requestan dari siapa nih? Dari Reza ya, di Pangkal Pinang, yang request lagu Gigi, Cintailah Mereka.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Dengar lagu dari Geisha dengan Karena Kamu ini menjadi penutup kebersamaan saya Taufan Libiar menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung siang. Dan selanjutnya pendengar, masih ada rekan saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti sampai dengan nanti berakhir di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Sungai Liat.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada. Tentunya senang sekali kita masih berjumpa kembali di Bangka Belitung sore kali ini bersama saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di kesempatan sore nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita Bung Langka Sani selaku Ketua Alobi Foundation Bangka Belitung di Green Radio, di mana pendengar kita akan berbincang terkait dengan pasca tambang dan masa depan satwa bubble menjaga kehidupan di tengah landscape yang berubah. Tentunya untuk pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi perbincangannya bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Baik pendengar, tentunya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan dialog interaktif di Green Radio. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga pesan WhatsApp-nya di edisi sore hari ini.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Pendengar, kembali di Green Radio kali ini. Tentunya ruang inspirasi bagi kita yang peduli terhadap lingkungan dan juga masa depan bumi. Nah, hari ini pendengar kita akan membahas isu yang sangat dekat dengan Bangka Belitung, yaitu kondisi satwa liar di tengah bentang alam pasca tambang yang terus berubah. Nah, bersama Bang Langkasani selaku Ketua Alobi Foundation Bangka Belitung, kita akan mengupas tantangan, upaya konservasi, serta harapan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian satwa di negeri Serumpun Sebalai. Satunya sudah hadir bersama kita ada Bang Langkasani selaku Ketua Alobi Foundation Bangka Belitung. Selamat sore Bang Langkasani.
2: Siap, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Green Radio kita akan berbincang pendengar terkait topik kita tadi, pasca tambang dan masa depan satwa bubble, menjaga kehidupan di tengah landscape yang kian berubah. Nah, tentunya Bang Langkasani, bisa diceritakan terlebih dahulu apa itu Alobi Foundation dan fokus kegiatannya di Bangka Belitung sejauh ini bagaimana, Bang?
2: Oke, jadi Alobi Foundation itu adalah yayasan, berbentuk yayasan ya, yang dimana saat ini kita menjadi lembaga konservasi khusus yang bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dengan OPT BKZ Sumsel. Jadi kita yang istilahnya membantu pemerintah atau tangan panjang pemerintah dalam konservasi satwa liar yang ada di Pulau Bangka dan Sumatera bagian selatan.
1: Lalu sebenarnya bagaimana kondisi satwa liar di Bangka Belitung saat ini menurut pengamatan Alobi Foundation?
2: Kita rasa nasib satwa liar yang ada di Pulau Bangka dan Belitung itu sangat mengkhawatirkan ya. Kita tahu sendiri bahwa kerusakan alam akibat pertambangan ilegal, pembukaan perkebunan sawit secara masif yang terjadi pada saat ini, otomatis itu menghilangkan rumah, habitat atau sumber kehidupan bagi satwa liar. Jadi selain faktor perburuan dan segala macam, kehilangan habitat adalah faktor utama untuk menurunnya populasi satwa liar yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini khususnya.
1: Wow, jadi sebenarnya mengapa ya kawasan pasca tambang ini menjadi isu penting ya dalam upaya konservasi satwa?
2: Iya pasti ya, karena pertambangan itu yang pastinya merusak gitu loh. Merusak, jadi ada sebagian pertambangan-pertambangan ilegal itu yang tidak melakukan reklamasi sehingga pemulihan terhadap ekosistem yang kawasan hutan yang telah dibantai oleh pertambangan ilegal itu gimana ya? Dilakukan reklamasi saja itu kan membutuhkan proses yang sangat lama untuk mengembalikan mutu air lah atau mengembalikan ekosistemnya, apalagi yang tidak dilakukan reklamasi secara serius after dari pertambangan gitu.
1: Dan banyak yang belum melakukan reklamasi gitu Bang, di lapangan.
2: Mungkin kita bisa lihat sendiri lah, kita bisa lihat sendiri. Dan dampaknya itu sangat luar biasa kan. Itu bukan hanya untuk untuk rumah atau habitat sumber kehidupan bagi satwa liar, tapi bagi manusia sendiri, termasuk climate change yang perubahan iklim yang sangat drastis di Kepulauan Bangka Belitung gitu. Sekarang ini kita rasa juga panasnya luar biasa.
1: Menyengat ya.
2: Karena memang pantulan-pantulan silika dari eks tambang itu seperti efek rumah kaca pastinya.
1: Wow. Nah, sebenarnya apa saja dampak yang paling sering terjadi terhadap satwa akibat aktivitas pertambangan dan kondisi pasca tambang saat ini?
2: Yang pertama, masifnya interaksi negatif antara satwa liar dengan manusia. Contohnya kita tahu sendiri
1: konflik
2: antara manusia dengan buaya ya. Kita ambil satu spesies saja, spesies yang lumayan berbahaya. Jadi konfliknya itu kalau nggak salah menurut data kita lebih dari 40 orang itu meninggal dunia di Kepulauan Bangka dan Belitung
1: tahun ini.
2: Dalam satu dekade lah kira-kira. Itu sangat masif, 40 orang. Sedangkan di tahun 2025 itu kita tercatat ada 13 orang meninggal dunia. Dan itu kalau gak salah satu bulan itu satu. Jadi ini sebenarnya sudah dikatakan bencana. Cuma kita menganggapnya masih biasa-biasa saja. Karena mungkin kebutuhan kita terkait sumber daya alam itu lebih besar daripada dampak-dampak yang terjadi gitu.
1: Wow. Nah, selain buaya tadi, satwa apa saja yang saat ini sebenarnya paling rentan terdampak oleh perubahan habitat di Bangka Belitung? Atau sudah ada yang mulai hilang begitu, Bang?
2: Kita rasa semua satwa terdampak ya. Hmm. Jadi dapat kita lihat grafiknya dari pendataan kita yang kita lakukan di Alobi Foundation itu, banyak sekali satwa-satwa liar itu, misalnya kukang, kukang bangka endemik kita misalnya, ataupun tarsius, ataupun terenggiling, monyet dan segala macam, itu lebih cenderung masuk ke pemukiman masyarakat. Hmm. Karena mereka merasa habitat mereka atau kawasan hutan itu telah apa, terjamah oleh manusia, aktivitas-aktivitas ilegal ya, sehingga mendorong mereka untuk berimigrasi, untuk mencari apa, hutan yang lain. Hmm. Gitu loh, atau rumah yang lain. Jadi mereka merasa kita mesti imigrasi, kasarnya kayak gitu. Migrasi ternyata tidak ditemukan lagi karena hampir seluruh daratan kita kan terganggu oleh aktivitas manusia. Dan akhirnya mereka terjebak di pemukiman-pemukiman masyarakat. Dan akhirnya mereka berujung dibunuh, dijual, ataupun dikurung gitu. Alhamdulillah. Yang harus kita apresiasi kepada masyarakat Bangka Belitung, di mungkin di beberapa tahun terakhir kesadaran itu sudah mulai meningkat terkait satwa liar, bukan kawasannya ya, tapi terkait satwa liarnya itu dapat dilihat dari laporan masyarakat. Jadi kita lumayan banyak dapat info dari masyarakat terkait satwa-satwa liar masuk pemukiman. Nah, itu mencerminkan bahwa masyarakat lebih ingin menyelamatkan mereka dibanding menjual mereka, membunuh atau mengurungkan mereka. Nah, berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk satwa liar itu sudah semakin membaik gitu.
1: Kalau Abang melihat kesadaran masyarakat yang sudah semakin membaik, itu efek dari apa sebenarnya sejauh ini?
2: Kita rasa campaign pastinya. Jadi campaign sosialisasi edukasi, terlepas dari itu dari Alobi Foundation, BKZ Sumsel, dan teman-teman aktivis lingkungan yang lainnya yang menyuruhkan tentang lingkungan, tentang konservasi satwa liar dan segala macam, itu menjadi faktor utama, apa namanya, beban penting lah dalam meningkatkan kesadaran dari masyarakat kita khususnya. Jadi apa namanya, sebenarnya kunci dari pelestarian itu adalah kesadaran kan, kesadaran dari masyarakat. Nah, alhamdulillah Bangka Belitung menuju ke sana. Kita apresiasi kepada masyarakat lah yang yang ikut aktif berpartisipasi dalam menyelamatkan mereka.
1: Oke. Nah, sebenarnya bagaimana proses ya perubahan bentang alam pasca tambang kita ini mempengaruhi jalur pergerakan dan sumber pakan satwa di Bangka Belitung sendiri? Dengan alam,
2: intinya sebenarnya bumi itu diciptakan sudah sedemikian rupa oleh Sang Pencipta. Itu konkret satu kawasan hutan atau green corridor. Green corridor misalnya dari Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan sampai Bangka Utara, sebenarnya ada green corridor yang harus menyambung satu kesatuan. Karena beberapa satwa itu butuh teritori yang sangat panjang, teritorial yang sangat panjang. Sekarang kan kita rasa sudah banyak terputus oleh perkebunan sawit, sehingga ada beberapa jenis-jenis satwa itu hanya terkerampung di dalam satu kawasan yang seharusnya mereka bisa keliling Pulau Bangka. Nah, salah satunya adalah pertambangan tadi, perkebunan sawit. Sehingga itu tadi memutus apa istilahnya, grand corridor untuk rumah mereka.
1: Baik. Gitu. Tapi kalau Abang melihat dilemakah di lapangan ketika urusan ekonomi ya, ekonomi masyarakat, kemudian juga ada juga kepentingan satwa di sana, harus bagaimana mereka habitatnya lestari. Ini berbenturan begitu Bang, sehingga tadi green corridornya terputus dan lain sebagainya.
2: Iya. Maksudnya dampaknya.
1: Iya, ini kan ada dilema gitu ya, antara ekonomi perut masyarakat dan ada sawit di sana, ada tambang, tapi kita juga harus memikirkan satwa di sana begitu Bang.
2: Kalau untuk hidup berdampingan antara satwa liar dengan manusia, kita rasa peradaban kita masih sangat jauh banget. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, misalnya Australia, Malaysia, Singapura, atau lagi lah negara-negara tetangga kita itu, mereka sudah bisa hidup berdampingan dengan satwa liar. Misalnya contohnya Australia, itu burung kakak tua triliunan mungkin jumlahnya, bukan segala, bukan apa istilahnya, bukan satu dua ekor gitu, sangat banyak. Dan mereka bisa hidup berdampingan. Mungkin salah satunya adalah terpenuhinya ekonomi yang pasti kan, apa istilahnya, kebutuhan formal mereka telah terpenuhi gitu loh, sehingga mereka lebih cenderung ya udah kita bisa berdampingan dengan dengan satwa liar atau tidak mengganggu habitat dan segala macam, karena ekonomi atau kebutuhan formal telah terpenuhi. Itu beda dengan kita kan. Ya, kita ya. Masih apalagi Bangka Belitung yang memang domain ini kita sangat sulit sekali keluar dari pertambangan-pertambangan dan apa istilahnya alih fungsi kawasan hutan itu sangat sulit sekali gitu. Tapi harapannya adalah sehubungan dengan habitat satwa liar itu telah habis, kita bicarakan mendekati habis di Kepulauan Bangka Belitung, minimalnya kita harus apa istilahnya, jangan menangkap berburu lagi satwa liar yang memang sudah kehilangan habitatnya gitu. Jadi kita telah merusak habitatnya, satwanya jangan kita bantai lagi, kasarnya kayak gitu. Jadi balance-nya masih ada kan? Balance-nya masih ada. Ini yang terjadi kan justru habitatnya sudah kita rusak dan kita beralibi bahwa satwa liar itu udah nggak ada habitat, jadi kita tangkap aja, kita pelihara atau kita perjual belikan karena mereka nggak ada habitatnya. Itu salah. Itu teori yang salah karena kawasan itu sangat membutuhkan satwa liar untuk mengembalikan ekosistemnya. Kasarnya dia sebagai apa ya? Ya dasar-dasarnya satwa liar itu ada mempertahankan ekosistem. Gimana ekosistem kita mau bisa pulih kalau burung-burungnya kita bantai, satwa-satwa kita bantai, sehingga penyerbukan, penyebaran bibit segala macam itu terputus. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ini dampaknya spesies satwa liar yang ada di Kepulauan Bangka Belitung itu terus menyusut, terus menyusut, menyusut, dan kalau kita tidak mengambil langkah, kita rasa anak cucu kita atau generasi kita berikutnya sulit sekali untuk menemukan jenis-jenis satwa liar yang memang dulunya berada di Kepulauan Bangka Belitung.
1: Oke, dan saat ini sudah mengarah ke sana, Bang?
2: Sudah mengarah ke sana. Ini contohnya banyak banget. Ini yang sering kita bahas. Zaman dulunya kan aku paling sering bahas ini karena real. Bangka Belitung itu dulu surga. Mas Ari berapa umur ya?
1: 37.
2: 37, berarti 37 itu masih sempat merasakan Bangka Belitung itu surga.
1: Iya, iya, benar.
2: Di belakang rumah kita ada burung hantu, bunyi burung kacer. Kita bisa lihat kelelawar atau kelelawar yang besar-besar itu kan dari jam 5 sore sampai jam 10, 11 malam itu enggak bisa-bisanya terbang di langit kita ini. Sekarang masih kelihatan enggak? Kan enggak. Udah enggak ada lagi. Itu sampel atau contoh yang populasi satwa liarnya banyak.
1: Oke.
2: Apalagi dari dulu sedikit. Sudah sedikit. Wow. Misal contoh, kita mungkin masih muda-muda dulu, masih Bangka masih jadi surga, bukan apa seperti ini. Itu kita ke pantai itu kita bisa cuman bawa garam atau apa aja lah untuk camping. Kita udah ada kepiting rejungannya, ikan segala macam melimpah. Jadi sekarang ini cari ubur-ubur aja udah susah.
1: Ya.
2: Karena laut kita tercemar. Dan bisa jadi itu ada unsur-unsur yang berbahaya lagi, kita radioaktif apa segala macam. Karena pasca pertambangan itu kita nggak tahu. Gitu loh.
1: Baik. Lalu sebenarnya sejauh mana rehabilitasi atau reklamasi lahan pasca tambang ini bisa membantu pemulihan habitat satwa kita?
2: Kita ngambil sampel, jadi Alobi itu bekerja sama dengan PT Timah di kampung reklamasi Air Jangkang. Nah, itu kan dulu eks tambang tuh. Nah, nggak tahu mereka startnya tahun berapa. Intinya Alobi sudah 7 tahun di situ untuk mengurus 4 hektar setengah lahan. Total keseluruhan kalau nggak salah ada 37 hektar. Dan sekarang itu, saat ini juga masih ada burung bangau migrasi stop di situ dan anaknya. Itu ada puluhan sarang di dalam 3 pohon. Dan burung-burung lainnya, tupai, bahkan burung blibis sering mangkir di apa? Sering markir di danaunya situ, atau burung-burung jenis burung madu, burung lain itu numpuknya di situ karena di situ enggak diburu. Nah, perlahan-perlahan itu bisa kita lihat ekosistemnya udah kembali. Nah, kita optimis bahwa pelaku-pelaku pertambangan baik itu ilegal ataupun legal itu untuk melakukan keseriusan terhadap pasca tambang reklamasinya karena hasilnya telah terbukti ketika dilakukan dengan benar itu akan populasinya akan pulih gitu loh. Jangan kita nyuci piring makan tapi nggak nyuci piring gitu ya. Itu kita rasakan perubahan yang sangat signifikan dari kawasan rusak menjadi baik dan ekosistemnya sudah kembali, sudah ada kayak kecapung, sudah kayak seafood, siput-siput, keong-keong gitu, itu menandakan ekosistem udah balik kan. Jadi kalau kita serius, kita bisa perbaiki semuanya. Karena gini prinsipnya, manusia yang telah merusaknya, manusialah yang bisa memperbaikinya gitu.
1: Oke, jadi menurut Alobi Foundation ini indikator bahwa satu lahan pasca tambang ini berhasil mendukung kehidupan satwa kembali itu sudah berjalan ya Bang ya?
2: Sudah ada realnya, sudah bisa dilihat secara langsung dan itu boleh datang atau boleh dipelajari di tempat kita.
1: Iya, di Air Jangkang ya Bang?
2: Air Jangkang.
1: Baik, nah sejauh ini program konservasi apa saja yang saat ini sedang dijalankan Alobi Foundation untuk melindungi satwa di Bangka Belitung?
2: Alobi Foundation itu udah 12 tahun ya. 12 tahun kita telah rehab, rescue, rehab, rilis, sosialisasi, edukasi, campaign, pemantauan peredaran ilegal, penegakan hukum bersama APH. Alhamdulillah kita telah merehab dan merilis lebih dari 8.000 ekor individu satwa liar. Dan itu bukan hanya satwa darat aja, tapi satwa laut, marin, seperti apa, pesut, misalnya lumba-lumba, dugong, penyu, bahkan ada paus gitu kasusnya. Kalau satwa darat mungkin udah hampir seluruh spesies yang pernah kita tangani kasus per kasus gitu. Dan ini sangat membutuhkan proses yang lama Mas. Karena misal contoh satu kukang misalnya dijual di Facebook. Terus APH mendatangi, satwa itu diserahkan atau dilakukan penegakan atau apalah. Intinya satwanya kita dititipkan oleh pemerintah, kita rawat. Satu kukang itu kita membutuhkan waktu paling cepat 2 atau 3 bulan dalam proses rehab. Bahkan sempat di 2 tahun dan 3 tahun. Karena untuk mengembalikan mereka ke habitat alaminya itu ada faktor-faktor yang mesti kita lihat dulu standarnya. Contohnya dia enggak cacat fisik misalnya kan. Kemudian dia dalam keadaan yang sangat liar. Dia enggak bisa jinak yang kita lepas. Jadi prosesnya lama gitu. Sedangkan kadang-kadang orang itu seenak-enaknya menangkap mereka dan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Misalnya kukang Bangka itu harta karun Pulau Bangka, Taman Tilen, Tarsius gitu tuh harta karun Pulau Bangka. Mereka jual di 150.000, 200.000. Kalau zaman dulunya masif, tapi sekarang tingkat kesadaran semakin tinggi, peredaran satwa liar di media sosial dan segala macam itu udah sangat jarang sekali. Dan ketika kita lakukan mediasi dan mereka langsung menyerahkan dengan sukarela, pertumbuhan kesadaran masyarakat itu udah sangat tinggi. Tapi masih ada juga oknum-oknum gitu ya.
1: Nah, ini ditindak secara pidana atau tidak? Yang
2: sebagian pidana.
1: Oke.
2: Sebagian pidana, sebagian enggak, kan persuasif. Karena kan banyak juga masih yang belum memahami. Kita rasa dari sisi situ pemerintah lumayan bijak. Nah, jadi kasus-kasus yang naik di proses hukum itu kita rasa itu kasus yang memang sangat layak untuk dilakukan penegakan hukum ya. Apalagi tadi ini.
1: Ya artinya apa namanya tindak pidana bagi mereka yang ketahuan secara terang-terangan.
2: Iya.
1: Udah ada ya Bang?
2: Banyak sekali kasusnya udah naik. Dan ada beberapa orang yang masih dalam kurungan penjara ya.
1: Jadi jangan main-main ya Bang ya.
2: Iya, apalagi undang-undang baru ini itu keras banget. Ada ancaman minimal penjaranya kalau gak salah 4 tahun apa 3 tahun minimal.
1: Minimal.
2: Kalau dulu undang-undang tahun nomor 5 tahun 90 itu di pasal 21 ayat 1 dan 2 misalnya, itu barang siapa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi setara bagian tubuhnya itu diancam pidana penjara paling lama ya. Paling lama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah itu paling banyak. Nah, untuk undang-undang terbaru yang terbaru itu tahun 2000 berapa? 2000 lupa aku 2021 apa itu. Nah, itu ada sanksi minimal. Minimal 3 tahun. Jadi vonisnya enggak mungkin di bawah 3 tahun. Nah, kita berharap kerjasama dengan masyarakat jangan sampai kita terjebak masalah-masalah hukum terkait satwa liar. Jadi kalau memang pengen sharing, pengen apa sih kalau kita melihat satwa liar dilindungi itu atau ketika kita menemukan satwa liar dilindungi itu apa yang mesti kita lakukan? Jadi Alobi selalu open untuk diskusi terkait hal itu karena kita juga tidak mau masyarakat kita yang tidak tahu akhirnya terjerat masalah hukum Mas. Karena ini bahaya sekali sanksi minimalnya.
1: Tapi Abang melihat keterlibatan masyarakat lokal dalam program-program konservasi yang sudah dilakukan tersebut bagaimana sejauh ini Bang?
2: Untuk saat ini justru aku pribadi sangat apresiasi terkait generasi-generasi yang baru ini. Gen Z. Gen Z ini lebih cenderung kita lihat banyak sekali generasi-generasi baru itu membentuk kelompok-kelompok lingkungan, sadar
1: komunitas,
2: lingkungan,
1: ya.
2: Komunitas okay. ataupun perorangan segala macam sangat sangat banyak berkembang saat ini. Jadi itu keren banget sih, keren banget karena apa istilahnya semakin banyak yang terlibat, apa yang ya. Terlibat dan semakin banyak yang sadar terlibat peduli dan bergerak action itu lingkungan dan satwa liarnya apa masih ada kesempatan untuk selamat gitu.
1: Oke. Nah, kalau Abang melihat ya tantangan terbesar yang dihadapi organisasi konservasi dalam menjaga satwa di wilayah pasca tambang sejauh ini bagaimana, Bang?
2: Pendanaan.
1: Pendanaan.
2: Iya.
1: Ya.
2: Fair ya. Ya.
1: Boleh, boleh.
2: Pendanaan. Jadi bagaimana organisasi bisa maju, bisa beraktivitas luas, bisa melakukan hal yang produktif kalau pendanaannya minim gitu.
1: Ya.
2: Gitu. Karena kita merasakan sangat sering sekali dulunya. Albu kan 12 tahun. Jadi mungkin dalam 6-7 tahun awalnya itu perih banget.
1: Wah.
2: Perih banget.
1: Dalam perjalanannya.
2: Dalam perjalanannya itu perih banget karena secara keseluruhan instansi seluruh itu kita bicara konservasi satwa liar atau lingkungan itu masih sangat tabu banget di negeri ini. Kalau kita tabu otomatis kita cuek.
1: Ya.
2: Kalau cuek otomatis kita gak peduli.
1: Masa bodoh gitu ya.
2: Apalagi membantu. Nah gitu kira-kira.
1: Anggotanya berapa sekarang, Bang? Alobi?
2: Kita gak banyak. Jadi yang aktif kita itu gak lebih dari 12 orang.
1: Gak lebih dari 12
2: orang. Gak lebih dari 12 orang.
1: Tapi maksimal ya gitu ya. Dengan jumlah tersebut. Sebangka Belitung loh, Bang.
2: Iya. Iya, karena kita punya udah punya manajemen, kita udah mengatur semua tim lah. Jadi ada tim rescue, ada tim logistik, ada tim animal keeper, dokter hewan segala macam. Baik. Udah ada manajemen.
1: Nah, kalau Abang melihat bagaimana peran pemerintah, perusahaan, akademisi dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem konservasi yang berkelanjutan.
2: Saat ini.
1: Iya.
2: Kalau kita bicara instansi pemerintah ya kita bisa lihatlah program mereka yang mana yang menyentuh dalam konservasi satwa liar. Kita bisa lihat kalau aku susah nyebutnya.
1: Oh, iya, iya.
2: Jadi bisa dilihat sendiri bagian mana yang mereka bergerak gitu. Nah, kalau untuk akademisi Alobi banyak bekerja sama dengan akademisi dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Banyak juga anak-anak magang misalnya dari UBB bagian biologinya, bagian kelautan perikanannya misalnya perairan dan segala macam. Mahasiswa luar nasional juga banyak yang bantu kita menjadi volunteering ataupun magang gitu. Yeah, yeah. Itu sangat kebantu sekali dari pihak akademisi gitu. Nah, kemudian dari masyarakat tadi berangsur masyarakat kita sudah sadar terkait konservasi satwa liar gitu.
1: Tapi kalau harapan Abang sendiri ya selaku Lobby Foundation terhadap pengelolaan kawasan pasca tambang di masa mendatang bagaimana, Bang? Gak cuma ya direklamasi, ditinggal atau seperti apa gitu?
2: Aku nanya balik nih, Mas. Kira-kira lahan eks tambang kita itu banyak yang berhasil reklamasinya atau enggak?
1: Kayaknya ada juga yang ada yang enggak, ada yang berhasil gitu.
2: Kayaknya banyak yang enggak deh. Sebenarnya itu tergantung keseriusan dari pihak perusahaan, pihak pemerintah ataupun para penambang. Kalau kita memang tadi kembalinya kesadaran morality, jadi kita yang telah merusaknya, masa kita nggak mau memperbaikinya?
1: Okay.
2: Kita udah mengambil kekayaan sumber daya alamnya, kok kita meninggalkan kemiskinan lingkungannya gitu. Jadi bukan kita mendukung atau anti dari pertambangan, cuman konteksnya adalah cuci piring sebenarnya, cuci piring.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Kita yang telah merusaknya, kita yang bisa perbaikinya, kan konteks.
1: Yeah, yeah. Baik, pesan yang disampaikan ke masyarakat Bangka Belitung agar lebih peduli terhadap keberadaan satwa liar dan habitatnya sejauh ini, Bang. Yang ingin disampaikan ke masyarakat kita bahwa ayo dong kita bersama-sama begitu peduli.
2: Apa ya, intinya Alobi Foundation itu adalah suatu kelompok yang saat ini menjadi lembaga konservasi yang sebelumnya basic kita justru nggak ada di bidang satwa liar. Kita hanya punya niat ingin melihat satwa-satwa liar surga di Bangka Belitung itu minimalnya, walaupun tidak kembali seperti dulu, minimalnya bisa kita wariskan ke generasi berikutnya. Karena apa ya istilahnya, sebenarnya kerusakan ini adalah warisan dari generasi kita sebelumnya, Mas. Nah, jangan sampai generasi sesudah kita ini kita apa ya ikut mewariskan sesuatu kerusakan gitu loh. Minimal kalau kita apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan ataupun untuk penyelamatan satwa liar, lakukanlah saat ini. Karena apa istilahnya, anak cucu kita lah yang nanti yang akan menerima apa istilahnya, menikmati semua ya gitu loh. Kalau kita kasih neraka saat ini, kita bikin Bangka Belitung jadi neraka, ya anak cucu kita lah yang dapat nerakanya. Tapi kalau kita bikin mempertahankan surga di Kepulauan Bangka Belitung itu, anak cucu kita lah nanti. Kita semua ini bakal mati, Mas. Aku 41, kalau dari standarnya nggak mungkin lebih 70 tahun lagi. Berarti tinggal berapa? 29 tahun udah bonus.
1: Angka gitu harapan loh. Hidupnya lah.
2: Ya, angka harapan hidupnya. Apa yang kita tinggalkan kalau bukan hal suatu kebaikan gitu loh. Kembali ke dasarnya, manusia itu khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi. Jangan kita menjadi manusia yang membuat kerusakan gitu loh. Minimalnya kalau kita udah melakukan kerusakan, perbaikilah gitu.
1: Oke, baik, mendengar kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Alobi Foundation. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung.
0: Pro 1

0: 1.
1: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
2: Lagi sesak nafas nih.
1: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
3: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
1: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bang Langkasani selaku Ketua Alobi Foundation Bangka Belitung, membahas pasca tambang dan masa depan satwa bubble menjaga kehidupan di tengah landscape yang berubah. Nah, kita lanjut kembali perbincangan kita. Perlu diketahui, pendengar, bahwa Yayasan Alobi Foundation ini menerima penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori penyelamat lingkungan. Penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup RI ini diberikan dalam subkategori Kalpataru Adia atas dedikasi dan konsistensi mereka dalam menyelamatkan ribuan satwa liar di Bangka Belitung. Nah, ini perlu kita apresiasi. Nah, saya ada beberapa pertanyaan terkait penghargaan Kalpataru 2026 yang sebelumnya kita ucapkan selamat terlebih dahulu ini atas penghargaannya, Bang.
1: Thank you.
0: Untuk Kalpataru 2026 kategori penyelamat lingkungan yang baru diterima, dan apa makna penghargaan ini bagi Alobi Foundation dan seluruh relawan yang selama ini terlibat dalam kegiatan konservasi?
1: Tentunya kita bahagia sekali atau bangga banget karena Kalpataru itu penghargaan tertinggi ya di tingkat nasional atau Indonesia, sangat bergengsi sekali. Jadi kami alhamdulillah diberi kesempatan untuk menerima penghargaan tersebut. Terima kasihlah untuk semua yang telah mendukung Alobi selama ini, selama 12 tahun ini. Yang ikut andil dalam kegiatan-kegiatan kita, mau stakeholder, mau instansi pemerintah, akademisi, teman-teman, median, segala macam. Tentunya penghargaan itu misalnya kayak plakat kemarin itu adalah sebuah benda yeah, yang suatu saat karat, patah lah, apa segala macam. Jadi itu hanya sebagai simbol kepuasan batin atau kebanggaan dalam diri sendiri itu sebenarnya manfaatnya, kebermanfaatan Alobi hadir di dalam konservasi satwa liar yang ada di Pulau Bangka dan Sumatera ini adalah suatu kebanggaan kalau kita bisa bermanfaat dan kemanfaatan ini akan menjadi tombol pertama di provinsi kita untuk seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah sepakat untuk menyelamatkan atau mempertahankan populasi satwa liar atau kekayaan satwa liar Pulau Bangka dan Belitung, Mas. Pemantik. Jadi misalnya kayak gini, 8.000 lebih satwa yang udah kita rilis ke habitatnya. Semua satwa itu makhluk yang bernyawa seperti kita. Mereka bisa mati suatu saat atau sebelum berkembang biak ataupun setelah berkembang biak. Tapi pada dasarnya kalau mereka berkembang biak itu suatu kesuksesan yang sangat luar biasa. Tapi ada satu lagi yang paling terpenting. Alobi menjadi oasis atau mindset baru bagi masyarakat bahwa memperlakukan satwa liar itu seperti ini. Mereka harus dilepas liarkan, mereka harus diselamatkan, mereka harus dipedulikan gitu untuk keberlanjutan mereka dan dinikmati oleh generasi kita berikutnya. Poinnya sebenarnya di situ.
0: Memotivasi
1: karena kita bicara kembali ke awal tadi, tingkat tabu terhadap isu lingkungan, isu konservasi itu kan masih jauh banget. Kita berharap tadi merubah peradaban, brainwash ke konservasinya. Karena peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan lingkungannya. Nah, kita mencoba untuk merubah peradaban kita semua. Intinya kebaikan untuk kita semua lah, ini bukan untuk Alobi sih sebenarnya, bukan untuk Alobi tapi untuk semua. Kita bergerak memang untuk semua dengan generasi berikut gitu.
0: Ya, nah, menurut Bang Langkasani sendiri, apakah penghargaan Kalpataru ini menjadi pengakuan bahwa konservasi satwa dan pemulihan ekosistem pasca tambang ini merupakan isu penting bagi masa depan Bangka Belitung?
1: Iya pasti jadi simbol lah, karena penilaian dari pihak kementerian itu kan bukan sembarangan karena proses itu panjang banget. Alobi itu udah yang ketiga kalinya kalau nggak salah, Mas.
0: Ketiga kalinya
1: ikut Kalpataru ini. Yang pertama tidak apa istilahnya? Tidak pantas lah kalau kita bicara. Yang kedua belum pantas. Yang ketiga pantas karena bukan untuk mengejar
0: suatu penghargaan
1: Kalpataru, cuman ini kan menjadi motivasi kita. Gitu, motivasi kita. Kalau di One Piece itu kita mesti dapetin One Piece ya. Aku fan One Piece mas.
0: Fans berat nih kayaknya.
1: Fans berat.
0: Nah, setelah menerima penghargaan Kalpataru 2026, apa komitmen dan langkah lanjutan yang akan dilakukan Lobby Foundation untuk memperkuat gerakan pelestarian satwa dan lingkungan di Bangka Belitung, Bang?
1: Oke, jadi kita sudah sepakat dengan tim, dengan seluruh kru dan jajaran pengurus Lobby Foundation. Pertama, kita akan membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat Bangka Belitung, khususnya generasi muda, untuk bergabung di pergerakan konservasi satwa liar melalui Lobby Foundation. Dalam waktu dekat mungkin kita akan merekrut banyak sekali volunteering ya, volunteer untuk konservasi satwa liar yang terjoin, yang tergabung di dalam Lobby Foundation, sehingga maksud aku kita bisa perang bersama, bergerak bersama, berkontribusi bersama untuk menyelamatkan. Karena kalau kita bersatu dan banyak orang itu apa istilahnya, kita lebih gampang untuk melakukan banyak hal terkait konservasi ya mas ya, terkait penyelamatan. Mungkin dalam waktu dekat akan kita apa beritahukan di media sosial kita untuk perekrutan volunteering Alobi gitu ya, konservasi. Nah kemudian saat ini kita lagi sedang membuka pusat penyelamatan satwa khusus untuk satwa endemik kita Tarsius dan Mentilin Tarsius dan Kukang Bangka. Itu di Desa Kace. Itu khusus untuk rehab Tarsius dan Kukang. Kemudian di sana nanti ada perpustakaan, rencananya perpustakaan konservasi. Ada beberapa pondok-pondok kecil lah kita bilang. Itu nanti untuk kumpul semua generasi muda yang pengen berkontribusi terkait satwa liar. Mereka bisa pakai surplus kita, mereka bisa diskusi, bisa segala macam lah, riset dan segala macam di sana nanti. Biar lebih ngegas lagi ya untuk ke depan.
0: Gaspol, Bang.
1: Gaspol.
0: Ya kalau Bang, ini saya juga sering dengar untuk kapasitas kita di air jangkang, saya tahu di manapun begitu ya, untuk konservasi. Ini bagaimana sejauh ini Bang? Apakah sudah full ketika ada konflik-konflik untuk penangkaran dan lain sebagainya?
1: Jadi gini, secara nasional juga sebenarnya Indonesia itu sangat kekurangan lembaga konservasi khusus atau pusat penyelamatan satwa. Yang untuk main multi spesies, kalau nggak salah ya, yang dijalani oleh lembaga oleh NGO organisasi, ya multi spesies itu kalau nggak salah saat ini hanya ada 4 di Indonesia. Bangka Belitung alobinya, Cikananga, teman Cikananga di Sukabumi, Tasikoki di Sulawesi, sama di Tambanan Bali. Kalau nggak salah itu NGO yang bergerak di lembaga konservasi khusus yang main multi spesies atau seluruh satwa. Kalau yang per spesies itu banyak banget di Sumatera, Kalimantan, segala. Misalnya mereka main badak, main orang utan. Jadi main satu spesies. Tapi yang untuk main multi spesies itu cuma ada 4 di Indonesia. Bangka Belitung salah satunya.
0: Bangka Belitung salah satunya.
1: Apa tadi ya tadi?
0: Ya kapasitasnya.
1: Oh kapasitas ya. Saat ini Lobby Foundation itu di Kapur Reklamasi kita itu, PPS itu ada 32 kandang. Itu terdiri dari avesnya, mamalia besar, mamalia kecil, cakarnya, kemudian ada buaya. Saat ini full. Jadi ada beberapa barang bukti seperti burung nuri dan segala macam, ada apa lagi itu. Itu masih kekurangan kandang. Sebagian kita taruh di kandang yang kecil karena semuanya full. Buaya juga full.
0: Full.
1: Bahkan saking banyaknya konflik buaya dengan manusia, kandang yang memang dikhususkan untuk Terenggiling kita itu dipakai untuk buaya. Karena kasusnya banyak. Nah, maka kita coba buka lagi yang memang satwa endemik Bangka, khususnya Kukang dan Tarsius di Desa Kace tadi. Biar perputaran mereka masuk, lepas itu bisa dikontrol dengan baik. Karena kan sebagian satwa kita itu kan memang populasinya nggak berada di Pulau Bangka, mas. Kita kan ada rehab beruang, siamang, owa misalnya, atau burung merak, kakatua, itu kan populasinya di luar Pulau Bangka dan mereka butuh stay yang cukup lama di sini karena proses untuk translokasi ke NGO lain atau ke habitat habitatnya itu butuh waktu, butuh biaya yang sangat besar gitu.
0: Baik, terakhir sebagai penutup kita, jika Abang membayangkan Bangka Belitung 20 tahun ke depan, seperti apa kondisi lingkungan dan satwa yang ingin diwujudkan oleh Lobby Foundation?
1: Optimis apa pesim?
0: Optimis, pesimis.
1: Kalau optimis ya, kalau kita start dari sekarang, start from now ya. Start from now, kita rasa di 20 tahun ke depan gonna be good lah. Tapi tidak terlalu baik karena untuk kembali seperti 20 tahun yang lalu nggak mungkin.
0: Butuh panjang ya, Bang.
1: Butuh panjang itu. Kalau kita mau kembali ke 20 tahun yang lalu, surga itu bukan pesimis tapi ya intinya bertahan saat ini aja masih bagus. Seperti saat ini aja di 20 tahun ke depan gitu. Nah, tapi kalau dari sisi pesimisnya, kalau kita tidak melakukan apapun pada saat ini, waduh, selesai. Itu kiamat.
0: Malah sebaliknya gitu ya.
1: Kiamat untuk kehidupan liar, Bangka Belitung. Karena enggak mungkin lagi semua hutan itu pasti jadinya sawit. Sekarang aja sekecil apapun tetap ditanam sawit. Sawit dan kemudian belum pertambangan ilegal ya. Jadi kalau kita semua masyarakat termasuk Olive Foundation tidak melakukan apa-apa terhadap penyelamatan satwa liar ini, 20 tahun ke depan akan menjadi kiamat, titik, itu aja.
0: Baik, baik. Terima kasih Bang Langkasani selaku Ketua Alobi Foundation Bangka Belitung. Dan pendengar, demikian perbincangan kita bersama dengan beliau membahas pasca tambang dan masa depan satwa bubble menjaga kehidupan di tengah landscape yang berubah. Kita akan berjumpa kembali di perbincangan Green Radio selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Kita lanjutkan kembali kebersamaannya dalam Bangka Belitung sore kali ini. Dan tentunya untuk pendengar, kita akan hadirkan informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda, di mana untuk hari ini informasi kembali kami hadirkan dari rri.co.id, di mana kemarau panjang diperkirakan terjadi hingga Oktober. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau akan terjadi lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 mendatang. Kepala Tim Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh potensi fenomena El Nino yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah. Berdasarkan prediksi cuaca BMKG tahun ini, musim kemarau akan lebih panjang dan lebih kering karena adanya potensi El Nino. Dia menjelaskan berkurangnya curah hujan berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, aktivitas pertanian hingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, masyarakat diminta mulai melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. BMKG juga mengimbau para petani untuk menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan guna mengurangi risiko gagal panen. Petani Tarmizi mengaku pihaknya perlu melakukan perencanaan dalam penanggulangan musim kemarau nanti. Terutama jika menanam sayur ya, airnya harus cukup, cabai juga begitu, sumber air harus dipastikan tersedia dikala menghadapi kemarau panjang. Nah, kendati demikian, dia berharap hasil pertanian bisa tetap produktif sehingga para petani tidak merugi.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, kita lanjut menghadirkan informasi lainnya untuk Anda di sore hari ini. Dapat kami sampaikan untuk update cuaca terkini yang kami terima dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang. Masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Bangka Barat, Jebus dan sekitarnya, dapat meluas ke wilayah Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan, Selat Nasik, Sijuk. Kemudian Bangka Selatan, Air Gegas, Payung, Kabupaten Bangka Tengah, Kobak, Namang, Lubuk Besar, Bangka Barat, Simpang, Tritip, Kelapa, Paritiga dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi cuaca terkini yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Oke, mereka kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Informasi selanjutnya yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda, BNNK Bangka melakukan patroli bersama dalam memperingati HANI 2026. Dan pendengar dapat kami sampaikan dari rri.co.id, ini tentunya sebuah atau kegiatan dari BNNK Bangka yang melakukan patroli bersama dalam memperingati HANI 2026. Selamat sore juga untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan tentunya juga selamat sore untuk Anda ya di hari ini. Apa kabarnya untuk seluruh pendengar di manapun Anda berada. Dan juga informasi yang tentunya juga merupakan kegiatan tugas rutin dari BNNK Bangka, pendengar, dalam hal patroli rutin ya yang terus dilakukan oleh BNNK Bangka. Ya, di mana dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka ini akan melaksanakan patroli bersama dalam memperingati Hari Anti Narkoba Internasional 2026. Kepala BNNK Bangka Haryamsyah mengungkapkan dalam patroli tersebut pihaknya akan melibatkan Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Patroli akan dilaksanakan ke berbagai tempat maupun lingkungan yang dianggap berdampak dan rawan peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Pendengar, Haryamsyah menambahkan pihaknya juga akan melakukan razia gabungan bersama Sat Narkotika, Polres Bangka, TNI, Satpol PP, Babinsa, Babinkamtibmas, dan para penggiat anti narkoba yang ada di lingkungan tersebut. Pada peringatan HANI 2026, pihaknya juga akan mengadakan senam bersama di lingkungan yang dianggap rawan peredaran gelap narkotika, yaitu lingkungan Nelayan 1 dan Nelayan 2. Sementara itu, Dimas, warga Sungai Liat, mengungkapkan pentingnya peran serta masyarakat berkolaborasi dengan pihak terkait dalam melakukan pencegahan peredaran gelap narkotika. Baik, itu dia informasi. Jadi BNNK Bangka akan melakukan patroli bersama dalam memperingati HANI 2026, pendengar. Dan tentunya juga untuk Anda jangan kemana-mana, masih banyak ya ragam informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kita hadirkan kembali dengan lagu pilihan selanjutnya dari Dul Jailani.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungelet Bangka Belitung, dan di Bangka Belitung sore, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang nanti akan kami rangkaikan juga dengan lagu-lagu religi islami sebelum nanti kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran di sore hari ini. Pendengar, informasi Bupati Bangka Tengah Al-Ghafir Rahman melaksanakan program Sejarah Fajar di Masjid Ar-Rahman, Kelurahan Dul Pangkalan Baru. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Al-Ghafir yang didamping Wakil Bupati Efrianda dengan menyerahkan bantuan sosial berupa 20 paket sembako untuk keluarga penerima manfaat, santunan bagi 10 anak yatim, serta 1 unit dispenser untuk Masjid Ar-Rahman. Al-Ghafri menjelaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang diimpun melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka Tengah.
2: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1994, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Baik pendengar, Anda masih di Prosatu Sungai Liat Bangka Belitung, dan informasi kembali kami sampaikan, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan mulai menerapkan layanan smart parking yang terintegrasi dengan aplikasi Super Apps Pangkal Pinang Smart ya, sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan publik berbasis digital. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan menjelang peluncuran aplikasi tersebut yang ditargetkan berlangsung pada Juli 2026. Menurutnya, kehadiran Super Apps PKP Smart akan menjadi platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, termasuk sistem smart parking yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan parkir bagi masyarakat. Meski aplikasi telah rampung, Pemkot Pangkal Pinang masih menyelesaikan sejumlah regulasi terkait lokasi parkir, khususnya pada ruas jalan provinsi dan jalan nasional. Sementara itu, regulasi untuk lokasi parkir yang berada di jalan kota telah siap untuk diterapkan. Selain fokus pada aspek regulasi, Pemkot Pangkal Pinang juga memastikan implementasi smart parking tidak berdampak negatif terhadap para juru parkir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir. Nah, pendengar, dalam skema smart parking yang tengah disiapkan, Pemkot Pangkal Pinang juga menawarkan konsep parkir berlangganan yang diklaim lebih praktis dan ekonomis bagi masyarakat. Melalui sistem parkir berlangganan, masyarakat cukup membayar sebesar Rp30.000 per bulan. Dengan skema tersebut, pengguna dapat memanfaatkan layanan parkir di berbagai lokasi tanpa perlu membayar lagi setiap kali parkir selama masa berlangganan masih berlaku. Demikian pendengar informasinya untuk Anda, dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Prosatu Sungai Liat Bangka Belitung. Kenal informasi dan inspirasi, kita nikmati kembali lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda. Nah, kali ini kami akan hadirkan satu buah tembang dari JKT48 ya, untuk pendengar. Selamat mendengarkan.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Selanjutnya pukul 17:35 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi islami pilihan. Hingga nanti kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Mengawali lagu-lagu religi kali ini, kita awali dari miliknya The Massive, Cahaya Hati.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: sejak hari ini. Meminta maaf tidak perlu menunggu momen Lebaran. Meminta maaflah ketika berbuat salah.
1: Pendengar, selanjutnya kita hadirkan pengajian Suci Al-Quran Bacakan Surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan selesai, dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib.
2: Billahi minasyaitonir rajim.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan?

Beralih ke acara selanjutnya di Bangka Belitung malam. Untuk Anda, kita nikmati terlebih dahulu satu buah lagu yang sudah saya siapkan dari meja tugas. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Mahalini.

0: Dan selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapuskomcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, sama. kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, tapi surau kan dengan masih tentaran Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentaran Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, harusnya berapa? 900-an.
9: 900-an. Ini pengakusian capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih 46%.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annualable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu merupakan kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu ada pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil sertifikat itu dia akan ada bentuknya, bongkahan yang warna seperti itu.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
19: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin Banjarbaru dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Tapi Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that...
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: pressure. Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia yang kedua, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
5: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

terakhir, Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian telah kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI. Dan untuk pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan dengan mimbar agama Hindu, siaran ulang yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pendengar dari meja tugas khusus untuk umat Hindu, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Awigna Mastu Namusidam Om Ano Badrah Kratawoyantu Wiswata Om Wiswani Dewa Sawitar Duritani Parasua Yad Badram Tanasua Om Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dalam acara siaran mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Dalam pandangan agama Hindu, sikap toleransi merupakan kewajiban yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Bahkan, sungguh tidak terpuji jika masih ada umat Hindu mengabaikan toleransi. Sikap toleransi yang didandasi semangat Dharma merupakan yadnya pula. Karena di dalamnya terkandung dimensi sosial dan ketuhanan yang sangat universal. Namun demikian, sebelumnya kita harus pahami dulu mengenai filosofis toleransi itu sendiri. Kemudian, makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana cara untuk mengabadikan toleransi itu dalam kehidupan beragama. Umat Sedharma yang saya banggakan, filosofis sikap toleransi adalah tatwam asi yang dilandasi oleh cinta kasih. Artinya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang dipenuhi oleh rasa ketulus ikhlasan. Itu menandakan bahwa toleransi berada pada tataran hati nurani. Maksudnya adalah, toleransi didasari atas kata hati dengan itikad yang mulia dan konsep sosial yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dipungkiri oleh manusia siapapun. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Berbicara masalah toleransi sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah menjadi bagian yang sangat integral dalam setiap aktivitas umat manusia yang hidup, terutama dalam tatanan sosial religius. Bahkan hampir seluruh agama-agama di muka bumi ini pada hakikatnya menjunjung tinggi sikap toleransi itu. Toleransi juga dapat dipandang sebagai media untuk mendalami ajaran Hindu yang terkandung dalam kitab suci Weda, baik Sruti, Smriti, maupun Nibandha Sastra, untuk menjaga keharmonisan antar sesama umat manusia. Demikian halnya dalam kegiatan belajar mengajar atau swadhyaya prawacana di pasraman atau di tempat-tempat belajar lainnya. Sikap toleransi dapat dijadikan sebagai suatu metode yang sangat efektif guna menjaga kebersamaan dan kekeluargaan, sebagaimana dalam kitab suci Atharva Weda bab 12 bagian pertama nomor 45 ada disebutkan, Janam Bibhrati Wahuda Wiwacana Casam Nana Dharmanam Pritiwi Yatai Kasam Sahasram Dara Drawinasya Meduham Druwewa Derurana Paspuranti. Artinya, semoga bumi ini menjaga kelangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, menjalankan ibadah yang berbeda-beda, yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian, bumi ini menganugerahkan kemakmuran bagaikan curahan susu yang tanpa henti dihasilkan oleh sapi. Hakikat manusia yang masih dipengaruhi oleh sifat asuri sampad akan menonjolkan perilaku danawa.
karena dikendalikan oleh rajah dan tamas. Akan tetapi, jika Daiwi Sampat menguasai sifat-sifatnya, tentu ia akan hidup menjadi manusia yang manawa, yakni toleran, bersahaja, dan bijaksana. Dengan demikian, ia akan menjadi makhluk sosial yang berjiwa sosial serta mengembangkan perilaku toleransi secara wajar dan benar. Dia tidak angkara, bahkan sebaliknya. Dia akan menjadi Andre Sangsia, tidak akan pernah mementingkan diri sendiri, yang sekaligus pula dapat menuntun menuju jagat hita berdasarkan Satyam, Siwam, Sundaram, atau kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dalam Atharvaveda disebut bahwa Satyam Brihad Retam Ugram Diksa, Tapo Brahma Yadna, Pratiwim Darayanti, Priyo Dewanam Daksiyayai, Datur Ewa Busa Maya Mesti. Artinya, sesungguhnya yang menjaga dunia ini adalah kebenaran atau Satyam, hukum suci atau Retam, penyucian diri atau Diksa, pengendalian diri Tapu, doa pujian atau Brahma, dan persembahan suci atau Yajna. Penghormatan yang menyenangkan dewa ini akan membawa kehidupan menjadi tegak dan sejahtera. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ciri lain dalam pandangan agama Hindu adalah Ista Dewata dan Adhikara. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Sharma, seorang teolog berbangsaan India. Ia menyatakan bahwa Ista Dewata adalah kebebasan untuk memuja salah satu manifestasi Tuhan. Sedangkan Adhikara adalah keyakinan untuk memilih sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimilikinya. Agama Hindu adalah memperkenalkan kebebasan mutlak, yakni kemerdekaan dalam masalah keyakinan dan pemujaan terhadap hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agama Hindu tidak bersandar pada satu dogmatis atau bentuk-bentuk pemujaan tertentu saja. Agama Hindu selalu meyakinkan setiap umatnya untuk merenungkan dan memikirkannya tentang manifestasi Tuhan. Oleh karena itulah, segala macam keyakinan atau serada dan pemujaan atau sadhana, serta berbagai macam ritual atau acara, termasuk adat istiadat, ada di dalam agama Hindu dan dipelihara olehnya. Kemudian tumbuh menjadi sebuah harmoni yang sangat harmonis. Demikian pula, dalam kegiatan kemanusiaan, umat Hindu hendaknya dapat mengembangkan sikap toleransi menuju jalinan tali kasih yang dianugerahi Tuhan. Dengan demikian, betapa indahnya hidup di muka bumi ini saling menghormati, menghargai satu sama lainnya, serta rukun beradab tanpa biadab. Melaksanakan ibadah agamanya masing-masing tanpa intimidasi dari pihak manapun juga. Umat Sedharma, konsep perbedaan dalam persamaan inilah yang melahirkan rasa seia dan sekata dalam persaudaraan yang disebut Wisudaiwa, Kutumbakam. Pemahaman yang demikian itu pula lah yang sesungguhnya terkandung makna toleransi yang di dalamnya agama sebagai inner power baginya yang dapat mengalirkan kebahagiaan sebagaimana tersebut dalam Rig Veda 1.96-7. Maduwata Ntayate Madu Ksaranti Sidua Madwir Nah Sanwo Sadih. Artinya, untuk dia yang menuruti retam atau hukum alam, angin akan penuh dengan rasa manis, sungai mencurahkan rasa manis, begitu pula banyak pohon yang terasa manis untuk kita.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di dalam ajaran agama Hindu mengenal istilah Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama merupakan wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan dalam memerankan ajaran agama yang inovatif, kreatif, dan integratif. Di samping untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, sebagai bangsa Indonesia yang pluralistik, sedangkan Dharma Negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warga negara untuk senantiasa membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, sekaligus mengabdi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk kedua persoalan ini, sangatlah dibutuhkan adanya sikap toleransi yang tumbuh dari akar nurani yang tulus ikhlas, yang merupakan rahmat Tuhan yang patut disyukuri sebagai sebuah keragaman yang harmonis dalam memandang keesaan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam kitab Sutta Soma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Konsep inilah yang kuat mengakar di hati kita. Dengan keanekaragaman seperti itu, merupakan lahan subur untuk meningkatkan spiritualitas sebagai pemeluk Hindu yang imanen. Sikap yang demikian itu dalam pandangan agama Hindu dapat dikatakan telah memposisikan dirinya di medan Dharma atau Dharma Kshetra. Untuk melaksanakan pengabdian dan sujud bakti kepada Tuhan, dan mengembangkan kasih sayang atau parama prema kepada seluruh ciptaannya. Umat sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kesimpulannya bahwa toleransi dalam kehidupan beragama dapat melahirkan sikap seia sekata dalam suka dan duka. Bila kualitas bakti meningkat, maka perilaku seseorang akan ada pada hakikat dharma, senantiasa memancarkan kasih sayang dan kemuliaan, tidak saja sesama manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana terungkap dalam mantra Trisandya bait kelima yang menyatakan, Sarwa Prani Hitankara, semua makhluk sejahtera. Inilah wujud toleransi yang sesungguhnya dalam kehidupan beragama. Karena itu, marilah kita gaungkan secara luas kepada seluruh umat manusia untuk selalu menjaga toleransi dan mengabadikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai penutup Dharma Wacana saya ini, marilah kita mensyukuri hidup kita ini dan mulai sekarang, sedikit demi sedikit kita memperlihatkan perilaku yang luhur supaya kita menjadi tauladan di dalam masyarakat. Dengan ini saya akhiri dengan paramo santi. Om santi santi santi om.

Claro. Baik, pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhir lagu tadi berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda di edisi hari ini. Selanjutnya ada rekan Ica yang menemani Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Senang sekali ini saya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya juga pendengar ya, untuk Anda di malam hari ini saya juga akan menemani Anda dalam Bangka Belitung Malam. Kali ini pendengar dari RRI Surabaya, drama radio kami hadirkan untuk Anda dengan UMKM yang kreatif. Selamat mengikuti.
1: Rina, aku punya ide nih.
2: Ide apa tuh?
1: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
2: Ide apa tuh, Bunga?
1: Kita buat es krim rasa durian gimana?
2: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
1: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
2: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
1: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
2: Masa sih?
1: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka enggak sama durian?
2: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, enggak suka aku.
1: Hidih, segitunya ya kamu sama durian?
2: Pokoknya no no no.
1: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
2: Tapi aku nggak suka durian, gimana dong?
1: Ya udah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
2: Oke, kira-kira sip nggak ya idemu itu, Bunga?
1: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
2: Baiklah kalau gitu.
3: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
3: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya? Orang akan mau makan es krim rasa durian itu.
1: Tentu saja Bu RT, kami sudah melakukan riset pasar dan...
2: Ah tidak apa-apa Bu RT, ya kami yakin produk kami ini bakalan laris.
1: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
4: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
4: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah kamu bisa aja Bunga.
1: Tapi itu bener loh, coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
2: Oke, baiklah.
3: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
1: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
3: Sama-sama, Dek.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di dari Pro 1500 ya. Dan pendengar, senang sekali saya menemani Anda di Pro 1500. Masih kita berbagi informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, di mana juga pemerintah menyampaikan duka mendalam atas wafatnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ataupun SPPI 2026. Bahkan 5 peserta tersebut juga meninggal dunia karena sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial ataupun disebut dengan Latsarmil. Kementerian Pertahanan selaku penyelenggara latihan bela negara menegaskan akan memperkuat aspek kesehatan dan pengawasan medis guna memastikan kesehatan seluruh peserta program. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun BPSDM Kemenhan Mayjen TNI Ketut mengatakan evaluasi menyeluruh atas arahan Menteri Pertahanan dan arahan dari Menteri juga menempatkan keselamatan peserta sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan program. Selain itu juga arahan lainnya adalah pengawasan medis, lalu juga profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, hingga sistem rujukan dan mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor resiko. Baik pendengar, itu dia informasinya dan masih kami akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1500.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Rere Pro 1.5. Ya, dan pendengar, di mana juga lalu lintas kapal di Selat Hormuz ini melambat usai serangan kapal. Pendengar, lalu lintas kapal Selat Hormuz melambat pada hari Jumat setelah sebuah kapal Taiwan diserang di dekat perairan Oman. Jumlah kapal yang melintas tercatat lebih sedikit dibandingkan awal pekan. Hal ini juga sangat mempengaruhi aktivitas pelayaran di salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Perusahaan pelayaran Evergreen Marine juga mengatakan kapalnya terkena benda tak dikenal hingga mengalami kerusakan di dekat perairan Oman. Insiden tersebut juga mendorong Badan Pelayaran PBB menghentikan sementara program evakuasi sukarela bagi ratusan kapal dan ribuan pelaut di kawasan teluk tersebut. Sedikitnya ada 4 kapal tanker yang masih memasuki kawasan teluk yang memuat minyak. Sebelum konflik berlangsung, rata-rata ada sekitar 125 kapal yang melintas di Selat Hormuz setiap harinya. Namun, Kepala Keselamatan dan Keamanan Asosiasi Pelayaran mengatakan bahwa serangan kapal tersebut menghambat upaya dikarenakan pemulihan pelayaran. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1.5, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar, tetap berhati-hati dalam perjalanan. Dan untuk Anda yang masih liburan, selamat berlibur bersama keluarga, atau mungkin juga sedang istirahat ya, karena lagi sakit ya, cepat sehat aja ya. Terus juga untuk Anda yang memang besok udah mulai bepergian lumayan cukup jauh nih di luar Pulau Bangka ya, semoga sampai tujuan juga, cek kembali kesehatan kendaraan Anda ya. Dan selain itu juga jangan lupa cek juga kesehatan keluarga Anda ya, takutnya ada yang sakit apalagi perjalanan cukup jauh ya. Ini harus segalanya sehat nih, baik kendaraannya, orangnya, dan isi dompetnya pendengar.

0: my stupid heart.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie, dari RRI untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Reni Pro 1.9. Masih kami hadirkan informasinya untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ya, dan untuk pendengar juga masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, ke ini informasinya di mana SPMB pemohon KIA di Tangsel ini naik 40%. Ya, pendengar, permohonan cetak kartu identitas anak ataupun KIA di Kota Tangerang Selatan ini meningkat signifikan. Bahkan lonjakan terjadi mulai Mei hingga Juni bertepatan dengan jelang bergulirnya sistem penerimaan murid baru. Saat itu juga dia mengaku stok belangko KIA ini masih cukup dan ketersediaan belangko saat ini sebanyak ada 25.000 keping. Dan bahkan pendengar, kalau rata 3.000 per bulan, maka kenaikan di bulan Mei dan Juni ini sebanyak 5.000 bila di dipersenkan ya, sekitar 40% naiknya. Disdukcapil Kota Tangsel juga mengatakan mengantisipasi dengan melakukan jemput bola di beberapa kelurahan, contohnya di mana ada pelayanan di wilayah Kelurahan Pamulang Timur dan permintaannya juga lumayan cukup banyak. Pencetakan belangko KIA juga dilayani di gerai-gerai pusat belanja dan tentunya juga di mana seperti Bintaro Plaza dan Pamulang Square yang biasanya melayani 30 orang yang hingga saat ini bisa meningkat menjadi 100 cetakan, pendengar. Baik, pendengar, itu dia informasinya dan tetaplah bersama kami di Pro 1.9, kenal informasi dan inspirasi.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, saat lagi juga Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk pendengar yang sudah selalu setia mendengarkan kami di kesempatan malam hari ini. Dan Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda dengan ragam koleksi musik kesayangan Anda, pendengar. Untuk di hari ini juga, pendengar, ya, di tanggal 27 saya akan kembali untuk Anda pendukung tim Prancis, ya, nanti jam 2 malam juga ada Norwegia yang akan bertanding dengan Prancis, dan di pukul 7 maksudnya untuk di hari ini tadi malam ya sudah ada Norwegia dan Prancis, lalu juga tadi pagi juga sudah ada Uruguay dan Spanyol. Untuk besok, pendengar, di pukul 4 nanti ada Panama yang akan melawan Inggris, lalu juga di pukul 6 lewat 30 menit nanti akan ada Kolombia yang akan melawan Portugal, lalu juga di pukul 9 nanti ada Yordania yang akan bertanding dengan Argentina. Nah, kira-kira nih ya, ya akan didukung yang mana nih ya? Silahkan deh ya pendengar, jangan lupa ya, ada Panama dan Inggris, Kolombia dan Portugal, lalu juga Yordania dan Argentina. Ya, dan kalau itu pendengar, tentunya juga nanti di hari Senin saya akan kembali di pukul 2 malam juga nanti Anda bisa mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu runner up grup A ya, lalu juga dengan runner up grup B, pendengar. Ya, itu dia jadwalnya, dan kembali lagi satu koleksi musik menemani Anda untuk mengakhiri perjumpaan kita. Jangan lupa semangat terus nonton Piala Dunia 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Ngelet. Dan senang sekali ya, ruang rindu saya temani Anda di kesempatan malam hari ini. Sepertinya belum apa-apa sudah ada telepon nih. Kita sapa dulu deh di line teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Alexander.
0: Oke deh, Bung Alex sehat?
1: Bung Alex sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Bung Alex lagi di mana?
1: Kenapa?
0: Bung Alexnya lagi di mana?
1: Lagi di Kampung Air Barat sekarang.
0: Oh, Bangka Selatan berarti ya?
1: Bangka Selatan.
0: Ini dengerin lewat apa nih? RR digital atau gimana? Pakai terestrial?
1: Radio.
0: Apa pakai radio? Suaranya aman ya?
1: Cuaca panas.
0: Enggak, suara kita di sana tertangkap dengan baik ya? Oke deh kalau gitu. Bung Alex, ini apa namanya tuh, kalau kita lihat ya, untuk yang namanya kegiatan-kegiatan ini kan banyak ya pas lagi liburan ya. Ada yang kayak wisata religi gitu kan, ada yang memang ke wisata alam ya, atau bahkan mungkin wisata edukasi. Biasanya lebih memilih ke wisata apa nih kalau Bung Alex sukanya?
1: Wisata alam kalau saya.
0: Oh, senangnya ke alam ya.
1: Alam kemana enak kita kan, alam aneh.
0: Dulu pertama kali kemana tuh kalau wisata alam yang paling disukai?
1: Alamnya
0: matra. Oh, pantai lah ya wisatanya ya.
1: Terpati.
0: Oke. Okay. Tapi kalau kayak wisata edukasi atau religi belum pernah atau nggak pernah?
1: Pernah ke Garut dulu.
0: Apa tuh?
1: Garut. Iya. Perahu.
0: Oke. Masih tetap alam lah ya pokoknya, tapi keluar kota gitu ya. Oke deh, siap deh. Ya udah deh, pengen lagunya apa nih?
1: Demi Kau dan Sebuah Hati ya lagunya ya, dari Pance.
0: Sebentar. Pance apa judulnya tadi?
1: Demi Kau dan Sebuah Hati. Ada enggak?
0: Untuk sebentar, Pance.
1: Pance, Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Demi Kau. Ada. Oke, salam sapanya.
1: Lagunya buat Emera. Suhamid, Faizar, Ramadhan, Maria, di Belitung, nanti suatu nu Maria, buat ya suami, aku siap buat jadi sayang lah.
0: Oke, deh itu aja.
1: Nah, itu aja ya.
0: Gak lebih dari itu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Oke deh, tadi ada Bung Alex ya, senangnya ke wisata alam. Di luar Bangka juga tetap milihnya wisata alam ya. Oke, terima kasih buat Bung Alex. Belakangnya Bung Alex ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bude yang gak pernah tidak semangat, selalu semangatnya.
2: Harus semangat sayangku.
0: Gimana? Iyo, gimana?
2: Digembalin lagi tuh nanti.
0: Apa?
2: Nanti digembalin lagi sama Kang Irwan, buaya darat.
0: Oke deh, lanjut nih Bude ya. Saya mau tanya nih, kalau Bude nih kan wisata banyak banget ya. Ada wisata alam, religi sama edukasi. Kalau Bude seneng wisata yang mana nih?
2: Aku sih senengnya di rumah saja lah sekarang.
0: Oh, oke. Okay. Sama cucu-cucu?
2: Jarang pergi.
0: Oh, jarang pergi. Oke.
2: Jarang, paling punya keluarga lah ke kampung-kampung itu ya. Kayak tadi kan aku ke Lampur, main ke rumah adik aku di Lampur. Kemarin ke Sampur, ke Mayu aku tuh. Kalau main ke pantai-pantai jarang lah, karena kita udah ada umur ya, males.
0: Oke deh, beda sama dulu gitu ya.
2: Beda, kan dulu ada suami bisa ajak ke siangan, mau kemana boleh. Kalau sekarang kan udah males. Anak-anak udah pergi sama bapak sama mamanya, ya udah kan.
0: Jadi sama neneknya, sama neneknya tinggal masak-masak lah ya.
2: Neneknya gak pernah masak lagi loh.
0: Oh gitu.
2: Okay, suami meninggal 4 tahun gak pernah masak. Anak-anak yang nganter sayur.
0: Kalau
2: bikin bubur kacang anak-anak yang nganter. Aku udah dutai sekarang.
0: Oke deh kalau
2: Merdeka
0: gitu.
2: Merdeka Barat.
0: Oke deh Bude, pengen lagunya apa nih Bude?
2: Aku mau lagunya cinta di mana kini dari Sultan.
0: Sebentar, tak ketik dulu ya, takutnya nggak keluar. Sultan.
2: Cinta di mana kini.
0: Cinta di mana kini. Oke, ada salam sapanya, silahkan.
2: Salam-salamnya buat Ibu Korea, Bapak Bunda Rindu di Ampuy, Bang John Arif, Mbak Reza, buat Berlin ya, buat Bang Panji di Pasger, buat Kak Ahmad Irwan di Bandung, si Boya Darat katanya Mbak Nur. Awas nanti digombalin beliau kalau masuk. Si Lajang masuk nanti katanya.
0: Oke, siap. Date aja.
2: Apa itu? Di Papua kita ada Bang Ramadan ya. Semoga sehat selalu. Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku ya. Mbak Zulfaizar, ya Suamit ya. Buat di Tanggamus kita ada Bang Leman. Ada Putra Sambas di Kalimantan. Buat Bang Romlan di Muntabak ya. Pak Brian 86. Siapa lagi? Ambera, Niko, dan Nur Hadi ya. Ada Pak Aljadin. Ada di Bangka Barat kita ada Bung Okta ya, salam kenal deh Budi Sumi ya. Ada Atu Dahlan juga di Dendang Kelapa ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat siapa lagi ya?
0: Buat semua-semuanya. Buat
2: Pak Rai 86, Sergio Yanas ya. Buat Atu Beltin ya. Buat Mbak Triono, Uda Sultan. Di Belitung kita ada Bang Jente ya. Semoga sehat selalu. Buat Ria juga di Belitung, Maria di Pangkal Pinang. Buat semua-semua lah dari A sampai Z, bungkus abis. Salam sehat lahir batin buat semuanya ya. Bapak Nurnya selamat bertugas, pulang hati-hati. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya Mbak Nur.
0: Amin.
2: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Jaga.
2: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun. Bu Desumi dari Paret Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun.
0: Sama-sama, Bu De.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Budi, ya kalau sama gak pernah kemana-mana ya. Cucu yang kem-kem. Cucu yang datang ya. Oke deh, kalau kita mendengar untuk Anda juga masih panjang banget kebersamaannya, masih di Ruang Rindu ya, masih kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan malam hari ini. Topiknya apa malam hari ini? Topiknya malam hari ini wisata apa nih yang paling Anda sukai ya, wisata edukasi, alam, atau religi. Baik pendengar, kita akan hadirkan lo beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengelia ya.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Baik pendengar, masih bersama kami ya, tentunya di kesempatan malam hari ini masih di Ruang Rindu ya. Ruang Rindu masih dengan topiknya pendengar ya, Anda lebih suka wisata alam, religi atau edukasi? Kalau saya hampir semuanya suka ya, cuma kalau religi ini memang lihat-lihat momen ya, nggak bisa apa namanya tuh kayak terserah deh kita sendiri, karena kan kadang-kadang tuh paling seru itu kalau wisata religi menurut saya ya, paling seru tuh ramean. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Bang Rindu, Bang Berbagi
0: Rindu. Soal siapa ini?
1: Ah, dengan Niko nih kan.
0: Ya Allah, kecil banget suaranya nih.
1: Masa sih?
0: Benar.
1: Oh, kecil ya?
0: Kecil, ini lagi gimana? Lagi ngumpet apa bagaimana?
1: Enggak. Ya udah, saya matiin dulu deh.
0: Ya lah, kuat-kuatin aja lah telinga saya ya, udah digedein nih. Oke deh Niko.
1: Di radio mah gede.
0: Aman ya, oke deh. Niko.
1: Saya matiin radio.
0: Oke deh Niko, gimana nih untuk wisatanya, paling doyan wisata alam, religi atau edukasi?
1: Kok doyan?
0: Kalau iya kan paling seneng lah, waktu kecil deh gak usah. Kalau udah gede mah udah pasti ya, mancing lah kalau kamu mah gitu ya. Gak waktu kecil deh.
1: Tapi kayaknya alam ya.
0: Oke, orang dari kecil pun udah alam ya.
1: Itu yang agak menantang.
0: Apa emang waktu kecil sukanya?
1: Iya menantang, misalkan ke bukit-bukit ya.
0: Oh gitu. Oh dari kecil ya, udah suka ke bukit-bukit ya. Pasti ngambil bawa orang loh. Enggak juga ya.
1: Apalagi kan kalau di gunung kan ada jurusnya lebih asik lagi. Apalagi ada itunya. Bisa kulitnya ada di bawahnya, asik banget gitu ya. Capek ya, makan di situ.
0: Oke, siap.
1: Kalau pantai kayaknya udah kali bangkai, kayaknya udah agak ya agak bosan juga sih, maksudnya banyak pantai gitu ya. Kayaknya lintasnya di gunung kayaknya.
0: Oke, siap.
1: Kalau
0: siap.
1: Enggak ada lintas kayak mana di tengah alam gitu kayaknya. Ya capek, lumayan.
0: Oke deh. Kalau kita pengen lagunya apa nih?
1: Kalau enggak dari tema ini tuh minta lagu turis ya.
0: Apa?
1: Lagunya turis gitu ya.
0: Turis dari Lila ya. Kalau enggak salah ya, bukan. Iya benar ya. Oke deh, siap deh.
1: Pas temanya gitu kan.
0: Buat siapa aja?
1: Buat tadi tuh pilih sini ya. Juga. Ibu Kori sama Om Alex buat pas pagi ya. Buat Iwan juga, buat Maria. Terus buat siapa lagi ya, buat Pak Zul dari Semir gitu kan. Terus yang kepindah ke Ngalir dulu, buat Pak Irwan dari Kantung, Pak Romlan, Yulia, buat yang di Kemangga juga, buat Adi dalam gitu. Terus yang jauh-jauh dulu, buat itu, buat Ria di Belitung, buat Pak Ramadan juga, Pak Irwan, Irwan satunya lagi, Pak Irwan di Air Kantung, juga Pak Lema. Ya, kita lihat semua aja, tanpa kecuali.
0: Oke, ya. Siap.
1: Mungkin gak bisa disebut-sebut semuanya, kan?
0: Ya. Yuk.
1: Semoga sehat juga ya semuanya.
0: Sama-sama.
1: Ya. Semangat ya, Kak Ica ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk, terima kasih. Yuk, selamat malam.
0: Yuk, selamat malam juga ya. Tadi Niko ya, alam ya. Kebegitu-begitu, dari kecil aja udah mani ke alam ya. Oke, lanjut lagi nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Sama siapa ini?
2: Hah?
0: Sama siapa ini?
2: Ganteng.
0: Waduh, Embera ya, sehat Embera, gimana udah sehat belum?
2: Belum, bentar akhir-akhir.
0: Tapi masih berobat kan?
2: Nah, obat lah.
0: Oke deh, kalau gitu Embera suka wisata mana nih waktu masih kecil? Religi, alam, atau edukasi waktu kecil?
2: Apa?
0: Sukanya ke wisata alam, religi, atau edukasi waktu kecilnya?
2: Alam.
0: Ke alam ya.
2: Iya.
0: Oke deh, pengen lagunya apa nih Embera?
2: Lagu. Bahasa lagu.
0: Tapi Indonesia, tengah mancanegara apa?
2: Radio aku negara.
0: Apa?
2: Radio.
0: Radio dari?
2: Abang
0: Tua,
2: radio lah.
0: Soalan saya apa? Apa bukan? Pokoknya radio aja judulnya ya.
2: Radio Agur Garut.
0: Oke oke, siap deh salam sapanya biar cepat sembuh deh.
2: Rawo boy overen.
0: Buat semua-semuanya ya. Buat semua-semuanya ya.
2: Buat. Buat Bunda Subi, Serong. Buat Pewan, Satuan Dwi. Buat Banji. Buat Rodi. Buat Haji Jopoi, Rebi. Buat Pertan. Buat Pertan. Buat Pertan. Buat Pertan. Buat Pertan. Buat Pertan.
0: Oke deh, itu aja ya Embera ya.
2: Itu Pertan.
0: Oke lah. Embera ada salam juga nih, ada dari Mas Panji. Embera cepat sembuh ya katanya.
2: Ambil lah. Ambil aja ya.
0: Oke deh, makasih Embera ya.
2: Ya.
0: Yo, nah, dadah. Waalaikumsalam. Wih, Embera cepat sembuh ya. Oke, ini kita ke WhatsApp dulu deh. Halo, selamat malam Bung Yota.
3: Selamat malam.
0: Aduh ya Allah.
3: Pak Nur.
0: Oke, siap. Terdengar dengan baik di sana?
3: Ah,
0: oh, terdengar baik ya. Oke oke. Silakan Bung Yota, kalau wisata nih masih kecil, seneng alam, religi atau edukasi?
3: Alam lah, anu.
0: Benar. Dari kecil udah seneng kemana nih?
3: Dari kecil, misalnya kan sambil main-main kalau masih kecil kan.
0: Sambil main-main ya, sambil menjelajah ya, naik sepeda nggak tuh?
3: Kan, misalnya tailing-tailing itu kan. Pasir, cari burung punai, waduh. mancing udang nih, itu masih itu.
0: Waduh, ngebolang banget.
3: Biarlah tua itu enak, karena berjalan di atas kayu akar kerbakau itu kan.
0: Oke deh.
3: Sambil menikmati keindahan.
0: Oke deh, kalau gitu Bung Yata mau lagunya apa nih?
3: Boleh kan mancanegara Mbak Nur?
0: Boleh. Nanti saya coba tak cariin dulu apa judulnya.
3: Dari Adele.
0: Adele yang mana?
3: Yang judul Hello Jak Mengadele.
0: Oke, siap. Salam sapanya silahkan.
3: Salam buat Dian yang di Sungai Liat kan. Bang Niko tadi, Embera di Pangkal Pinang tadi, Pak Irwan, Juli. Salam juga Bung Panji, Bude Sumi, Yuklin, Zulpaizar, Buang Jante, atau Beltim, Pak Leman, semua-semualah pokoknya. Bu Kori dengan Pak Aleka, semua-semualah. Selamat malam ya, Ok.
0: Oke, siap. Makasih Bung Yota ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Yuk. Oke, pendengar, kita ke pesan singkatnya dulu di WhatsApp nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ica, malam juga. Ini ada Panji di Pasgar, suka banget nimba lagu untuk Kuingin Selamanya. Oke, kalau wisata pantai, oke alam ya. Makasih buat semuanya, Bude Sumi, Ria Bletong, atau Tim Yulin, Mbak Yulia, Bung Alex, Bo Ramadan, Leman, Niko, Yo, Sengir, Embera, Kori, Hesti, Yota, Erwan, Kantung, Bandung, Fuji, Johan, Arif, Reza, Dahlan, Suhamid, Puput, Putra, Sambas, Jais, atau Romlan, Rindu, IB, Pak Udo dan lain-lainnya. Pokoknya semua-semuanya terima kasih ya, tanpa terkecuali dari Panji, pengen, ku ingin selamanya. Oke deh kalau gitu pendengar ya. Kembali lagi kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 101.9 Lihat Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini di awal perjumpaan tadi ada yang mintanya lagu Turis, kita hadirkan untuk Anda dari Lila. Selamat mengikuti.

Mengapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapakah kamu? Bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin saban minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmara Jati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa Biru Laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan

0: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 ya. Dan tentunya juga pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang nanti tempat-tempat wisata yang mungkin bisa jadi rekomendasi Anda. Namun sebelum ini saya mau tanya dulu nih ya, topik di malam hari ini Anda paling senang wisata apa nih? Religi, ya, wisata alam, atau edukasi? Kita kalian telepon kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Ya, sama siapa ini?
1: Dengan Leman di Lampung.
0: Oke, Bung Leman sehat?
1: Sehat, alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bung Leman, waktu kecil nih kalau flashback ke liburan, paling senang liburan apa nih? Wisata alam, religi, atau edukasi?
1: Ya, waktu kecil itu, waktu sekolah itu, yang mau kalau kenaikan saya itu jalan-jalan ke pantai Mbak
0: Ica. Oh, wisata alam ya.
1: Makan-makan, bawa makanan
0: Mbak Ica. Oh, sama kulineran juga ya?
1: Iya, betul. Sama teman-teman semua satu kelas waktu sekolah itu Mbak Ica, waktu SD dulu.
0: Oke, siap deh kalau ya, gitu.
1: Ada kebersamaan dan solidaritas Mbak Ica gitu. Jadi, semuanya ikut Mbak Ica.
0: Oke. Bung Leman pengen lagunya apa nih?
1: Lagunya Langit Hitam aja Mbak Ica.
0: Sebentar. Tak cari dulu. Sebentar Bang. Apa lagunya?
1: Oh, Langit Hitam.
0: Langit Hitam, sebentar.
1: Di keheningan malam tanpa sunyi.
0: Langit hitam.
1: Langit hitam, rengkis akhirat tua.
0: Oke, salam sapanya buat siapa
1: salam
0: nih?
1: Salam sapanya untuk Mbak Julia. Budi Sumi Ajeng Rindu, Mbak Maya Mbak Ramadan, Alek, Bung Ade, Pak Sukami, dan semuanya saja dapat baca. Oke, makasih. Satu alam buat salam ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke Den, terima kasih ya. Tentunya juga kan kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada yang bergabung juga nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, terutama rindu ke penyiarnya.
0: Oke lah, sama siapa ini?
2: Ini lebay.
0: Enggak, aku mau ngajawab, aku biasa aja ngajawabnya. Lanjut. Tapi
2: kata Bandung pas jauh itu menyelebay, katanya kan gitu.
0: Enggak, biasa aja, enggak komen dah malam ini mana. Oke, silakan Mbak Ahmad. Waktu kecil nih senang wisata alam, religi atau edukasi?
2: Kalau saya senang wisata alam dari dulu sampai sekarang juga yang ke yang alami itu kan seperti ke pantai, ke danau atau ke hutan. Dari dulu sampai sekarang pun juga sama itu kan.
0: Oke deh, sama gitu. Aja ya berarti ya. Oke
2: deh. Iya, jadi sepencinta alam kalau saya kan itu kan.
0: Siap ya.
2: Iya, selain pencinta wanita, pencinta alam juga gitu kan.
0: Allah pun lah, enggak cang apa ngomong apa lagi lah. Lanjut ya, nih.
2: Itu normal kan? Bahwa kan Allah menciptakan laki dan perempuan untuk saling menyayangi, saling mencintai kan gitu kan.
0: Oke deh, pengen lagunya apa nih?
2: Iwan Fals ah.
0: Iwan Fals, oke, siap.
2: Yang judulnya terlupa lagi nih lah.
0: Apa?
2: Para penguasa hamba minta uang, nah sudah terlupa lagi pokoknya yang gitu aja lah.
0: Oke deh ya. Kalau gitu itu aja.
2: Yang ada yang baru kan itu yang duet dengan siapa tuh lagi juga?
0: Apa judulnya tadi? Coba ulangin lagi. Gak ketemu. Judulnya
2: tuh. Para penguasa hamba minta uang kan gitu.
0: Sebentar, penguasa Iwan Fals. Salam sapanya sambil aku cariin dulu.
2: Barusan buat Pak Leman ya di Tangkabus Lampung, buat Pak Ramadan, buat Budek Sumi, buat Budek Sumi yang selalu ceria itu kan.
0: Semangat
2: buat
0: terus.
2: Bukori, buat Mbak Yuli, Mbak Yulia itu kan, Bang Niko, Bang Alek, ada juga Bang Joko Ijar, ada juga Pak Irwan, Bang Panji, Bang Jais tuh yang ada di Mandirial kalau nggak salah, buat Pak Jadin, Pak Ramlan, ada juga Pak Suhamid, buat Pak Uda Sultan walaupun sudah lama terdengar suaranya ya. Mudah-mudahan sehat. Aduh, sekarang masih bola nih. ini baru sembuh, Pak Nur, setiap begadang terus kan. Sekarang baru mau ngubung pulih ya, harus jangan begadang lagi kayaknya.
0: Lanjut, kemudian begadangnya.
2: Iya, begadang kan, begadang sama bola itu kan, itu aja. Siap. Buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah. Ya, tanpa terkecuali, pokoknya salam dari saya, mudah-mudahan sehat tuh kan. Mudah-mudahan Mbak Nur juga tetap sehat walafiat ya. Amin. Tak kurang satu apapun tuh kan.
0: Amin, amin.
2: Nah, di akhir dengan sebuah pantun satu aja ya.
0: So.
2: Itu ke kota Jalan Keramat tuh kan.
0: Cakep.
2: Naik roda kota, naik roda dari Belawan. Wanita lebih terhormat, jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Lanjut, terima kasih Mbak Nur ya. Yuk, apa lagi? Nggak ada lagi.
2: Udah, kita aja dulu ya. Makasih yuk. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kedah itu Bung Irwan ya. Oke, kali ini kita ke line telepon lagi nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga.
0: Sama siapa ini?
3: Panggil Faizar, Bismir.
0: Alhamdulillah, berjumpa lagi. Lum pindah lah ke...
3: Baru dikadalin sama ini Kang Irwan.
0: Siapa?
3: Mbak Nur.
0: Bukan dikadalin, Dete. Padahal dia tuh mau nyepikin siapa, tapi jadinya aku sekarang yang kenanya. Padahal dia tuh mau nyepikin siapa kayak gitu.
3: Sebenarnya lebih hebat dibuayain kayak gitu Bang Mbak Nur ya.
0: Buaya apa?
3: Dibuayain.
0: Dibuayain ada-ada aja. Oke deh Bang Supervisor, dari dulu sampai sekarang paling suka wisata alam, edukasi atau religi?
3: Ya kalau wisata alam aja lah anu Mbak Nur, biasanya kalau sekarang ya. Kalau dulu pernah religi Mbak Nur di anu di Blinyu itu ya, di apa tuh, di makam Haji Hotamah Rasid ya. Heeh. Hotamah Rasid tuh di Blinyu tuh pernah kali cuman.
0: Okay.
3: Dulu jalannya lumayan deh anu Mbak Nur.
0: Dulu masih jelek ya kali dulunya. Sekarang udah bagus jalannya belum? Saya belum pernah kesana soalnya.
3: Kalau sekarang bagus loh anu Mbak Nur. Kalau dulu kita dari Jebus sana naik perahu.
0: Oh, oke oke oke.
3: Perahu tuh baru ke Blinyu tuh.
0: Pakai ya. Oke, kalau
3: ya sama-sama rombongan lah satu bis.
0: Siap-siap. Oke deh, mau lagunya apa nih, Bang?
3: Lagunya Emas Hantaran, Mbak Nur.
0: Buat siapa kah itu?
3: Nah, buat yang di Tuatunu.
0: Ay, siapa tuh di Tuatunu?
3: Iya, tuh.
0: Tuh lah siapa ya?
3: Buat Maria ya di Tuatunu, buat Bule Sumi, buat Julia, buat Mbak Rindu, di Ampuy, di ini juga, di IB. Buat Pak Irwan, buat Niko, buat Mas Panji, buat Embera juga, mudah-mudahan cepat sembuh Embera ya.
0: Ya
3: lama
0: itu
3: saya sakitnya Embera.
0: Iya, tadi kedengeran nggak sih suaranya udah agak ini ya. Jelas nggak jelasnya Embera, mudah-mudahan cepat sembuh lah Emberanya ya.
3: Cepat sembuh lah, kasihan ya.
0: Benar-benar, karena dia yang paling heboh biasanya.
3: Buat Kang Irwan juga di Bandung tadi tuh, terus buat Pak Ramadan. Buat Mbak Ayu, buat buat Bung Leman ya, buat Ria, buat Cante juga, buat Yota tadi, buat Kak Barat, buat Ibu Jamilah tuh, buat buat Pak Azadin, buat satu lagi Suhamid, buat sampai lagi nih. Buat semua-semuanya lah Mbak Nur ya. Buat atau Belkin juga, mudah-mudahan pada semua sehat lah Mbak Nurnya, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah anu Subhanahu wa taala anu Mbak Nur.
0: Amin.
3: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulfaizar ya. Oke lah, terima kasih. Oke, lanjut lagi nih, belakangnya ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam.
4: Malam juga Mbak.
0: Sama siapa ini?
4: Bung Romlan.
0: Romlan di mana?
4: Di Mentaba.
0: Di Mentaba. Oke deh Bung Romlan. Dari dulu sampai sekarang senang wisata alam, religi atau alam. Oke, okay. Dari dulu sampai sekarang ya.
4: Kecil kan nggak tahu religi, nggak tahu apa dulu kan. Yang penting kan nanti alam itu kan kayak gunung itu kan lautan kan enak dia.
0: Indah lah maksudnya. Siap, siap, siap. Yang penting jalan-jalan ya. Dulu ya. Oke deh, mau mau lagunya apa?
4: Tirai bisa, Mbak.
0: Siapa?
4: Tirai Rafi Kaduri deh.
0: Rafi Kaduri yang mana? Tirai. Tirai, Mbak. Oke, siap, nanti aku tak cariin. Salam sapanya.
4: Kalau enggak ada dari Pancel, yang penting kan ku pilih jalan terbaik ya.
0: Pokoknya tirai ya. Tirai dulu nih, aku coba cariin lo ya. Itu aja salam sapanya.
4: Saya mau balas pantun Bang Irwan tadi ya.
0: Boleh.
4: Mati serumpun hendaklah berdahan, kain susun hendaklah dicuci. Memang bagus pantunnya Bang Irwan. Korek mungkin pantunnya ditujukan buat Bude Sumi.
0: Barulah aku mau ngomong gitu. Nggak bisa berkode nian.
4: Dalam fotokopi buat Bang Irwan tadi lah.
0: Siap.
4: Tanpa ritual ya. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Bang Ramlan nih gak bisa berkode nian. Langsung aja. Oke deh, kalau gitu mendengar udah dapat telepon ya. Saya ke lagunya dulu aja di malam hari ini ya. Dan kali ini ada Frankie pingin, pingin lagi Frankie judulnya Langit Hitam. Tadi pengennya siapa ya? Saya lupa. Aduh. Oke, pokoknya tadi ada yang nelfon Sulfaizer Leman Panji Romlan ya. Oke lah kalau begitu, yuk lanjut aja deh. Kalau gitu pendengar, kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di malam hari ini.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Pasti karena Rizkamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Rere Pro 1019. Terima kasih atas kebersamaannya ya, yang udah selalu setia dengerin kami dan udah ikut bergabung juga di malam hari ini ya. Apapun wisatanya, mau sekarang mungkin ya baru mau dikunjungi, saya ingetin lagi tetap berhati-hati dalam perjalanannya. Terus juga selain itu, pilih yang memang aman untuk anak-anak ya. Kalau misalnya memang mau bawa anak-anak, apa yang anak-anaknya masih harus perlu perhatian, fokus banget gitu ya, biasanya sih 5 tahun ke bawah. Jadi lihat deh tempat-tempat wisata yang memang pas untuk keluarga. Terus udah gitu aksesnya juga mesti dilihat ya, gimana jalannya bisa nggak dilewati oleh kendaraan roda 4 ya. Terus kalaupun memang tempat ini agak kelejuk-lejuk, kelejuk-lejuk ke dalam-dalam banget gitu ya pendengar ya, dilihat lagi kondisi kendaraan kitanya bisa enggak gitu. Karena kadang-kadang ada beberapa tempat yang memang jujur tempat itu bagus banget, hidden lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ya jalannya itu juga aduh harus bergoyang karena jalan itu gak rata gitu pendengarnya. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting dapat tempatnya yang bagus, terus juga aksesnya, kebersihan dan lain halnya juga kita mesti lihat ya, agar keluarga kita saat liburan juga nyaman, tenang, dan dapat nih rasa liburannya, manfaatnya kita ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, untuk mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu, juga masih ada satu koleksi musik menemani Anda sambil Anda mungkin yang mau tidur. Tapi untuk Anda yang mau bergadang, ya ingat ya, bergadang bukan berdagang ya. Kalau berdagang biasanya dini hari ya udah mulai berdagang ya. Tapi di malam hari ini nanti di jam 4 ya, tepatnya di subuh lah ya, di dini hari di jam 4, nanti Anda bisa langsung mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 ada Panama yang akan bertanding dengan Inggris. Lalu juga di pukul 6 lewat 30 menit besok pendengar ada Kolombia yang akan bertanding dengan Portugal. Dan gak lupa di jam 9 pagi ada Yordania dan Argentina.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Asani secara resmi menandai mulainya pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat. Pembangunan tersebut ditandai dengan prosesi groundbreaking melalui penekanan tombol serine oleh kedua pejabat tersebut beserta jajaran pejabat daerah lainnya pada Senin 22 Juni 2026. Gubernur Babel Hidayat Asani menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak ASDP atas komitmen nyata dalam mengembangkan infrastruktur di Bangka Belitung. Menurutnya langkah ini menjadi bukti bahwa ASDP serius dalam merespon kebutuhan mobilitas daerah.
1: Ya, ini kan tanda serius ASDP. Bahwa ASDP ini selama ini kan tidak diam saja. Ternyata Bangka Belitung tetap diperhatikan nomor 1-nya ya. Jadi dengan adanya Dermaga nomor 2 ini, berarti transportasi kita akan mengurangi beban-beban yang selama ini sangat sulit bagi kita ya. Nah, tinggal lagi saya nanti mengajak Pak Dirjen ASDP ini untuk duduk bersama dengan Gubernur Palembang Hemanderu untuk menyelesaikan di Palembang sana. Apabila sana selesai, berarti tugas ASDP sangat baik dan lancar itu.
0: Hidayat menambahkan untuk memaksimalkan fungsi konektivitas pelabuhan ini, pemerintah provinsi berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo menjelaskan proyek Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok ini merupakan respon langsung terhadap aspirasi masyarakat serta dorongan dari jajaran pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati setempat.
2: Gini, intinya bahwa pembangunan Dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari tuntutan Pak Gubernur, Pak Bupati, bahwa memang di sini masyarakat membutuhkan satu dermaga lagi ini untuk menunjang konektivitas, bukan hanya sekedar pergerakan orang masyarakat, tetapi juga ini menjadi sentral nanti pergerakan logistik di Bangka Belitung maupun ke arah Sumatera Selatan.
0: Heru juga memastikan proyek yang sedang berjalan ini sama sekali tidak akan mengganggu aktivitas penyeberangan yang ada saat ini. Sementara terkait waktu pengerjaan yang dijadwalkan selama 6 bulan, pihak ASDP menilai durasi tersebut sudah diperhitungkan dengan matang oleh pihak kontraktor. ASDP beroptimis proyek ini dapat rampung sebelum masa angkutan libur akhir tahun. Demikian Debi Nirwandi, RRI.
3: Beralih ke hari Selasa 23 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berencana membentuk Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten sebagai upaya memperkuat program pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di daerah. Septria Ningsih, RRI SP Belitung melaporkan.
4: Mengimplementasikan perintah Bapak Presiden dalam program Asa Cita ke-7 Bapak Presiden, yaitu upaya
5: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berencana membentuk Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten sebagai upaya memperkuat program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di daerah. Rencana tersebut terungkap saat kunjungan kerja Deputi Pencegahan BNN RI Irjen Pol Muhammad Zainul Mutakin ke Kabupaten Belitung Timur. Muhammad Zainul Mutakin mengatakan pembentukan BNN Kabupaten Belitung Timur merupakan tindak lanjut implementasi program Asa Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ia pun menjelaskan bahwa Pemkab Belitung Timur sangat berkomitmen untuk menyiapkan pembentukan BNN Kabupaten Belitung Timur melalui pola kolaborasi dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang telah tersedia.
4: Dan alhamdulillah Pak Bupati akan menerbitkan peraturan Bupati terkait program Desa Bersinar maupun program Ikan Sekolah Bersinar di Kabupaten Belitung Timur ini. Dan dinaungi nanti Pak Bupati akan menunjuk asisten yang terkait bersama kepala dinas terkait untuk membentuk kantor BNN Kabupaten Belitung Timur.
5: Selain itu, ia juga menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius. Berdasarkan data yang disampaikan dari BNN, sebanyak 294 juta jiwa di dunia menggunakan narkoba. Sementara di Indonesia, sekitar 18 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyalahgunaan narkotika. Keberadaan BNN Kabupaten Belitung Timur nantinya akan memperkuat koordinasi lintas sektor, tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga unsur dari TNI, kejaksaan, bea cukai, dan instansi terkait lainnya. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Selasa kita beralih ke Rabu 24 Juni 2026. Kejaksaan Negeri Bangka memusnahkan barang bukti dari sebanyak 55 perkara tindak pidana. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Dan dari jumlah perkara, ada sebanyak 55 perkara periode bulan November sampai Juni 2026.
7: Kejaksaan Negeri Bangka menggelar pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana

0: Pidana umum atau khusus yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman Kejaksaan Negeri Bangka. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis ganja seberat 18,35 gram, sabu seberat 536,389 gram, dan ekstasi seberat 163,98 gram. Barang bukti lainnya yakni ponsel dan senjata tajam serta alat tambang timah ilegal.
1: Dan dari jumlah perkara ada sebanyak 55 perkara periode bulan November sampai Juni 2026. Di mana 55 perkara itu ada perkara narkotika ganja 18,35 gram, kemudian sabu-sabu ada 536,389 gram, kemudian ada narkotika jenis ekstasi seberat 163,98 gram, ada handphone dan senjata tajam, kemudian alat tambang ilegal.
0: Pemusnahan barang bukti juga disaksikan oleh perwakilan Bupati Bangka, Polres Bangka, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka, dan Dinas Kesehatan Bangka. Sementara itu, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi mengatakan pihaknya mendukung pemusnahan barang bukti dan segala upaya dalam penanganan perkara tindak pidana untuk menciptakan Kabupaten Bangka yang lebih kondusif.
2: Dan memang salah satu dari output kegiatan ini kan menciptakan suasana aman di Kabupaten Bangka, baik terkait dengan pembangunan maupun dengan investasi ya. Dan hal ini juga memang dilaksanakan selama satu tahun itu 4 triwulan ya, informasinya seperti itu yang kita dapat. Dan memang hal-hal ini tidak mesti harus dari aparat penegak hukum, juga kita libatkan juga dengan tokoh agama, baik dari tokoh masyarakat juga, untuk sama-samalah kita untuk bersinergi terkait dengan pemberantasan narkotika atau hal-hal yang terlarang.
0: Pemusnahan barang bukti berupa narkotika dengan cara dicampurkan dengan cairan pembersih lantai lalu dihancurkan menggunakan blender. Sementara itu, masan alat dan narkotika lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti ponsel dimusnahkan dengan cara dipukul hingga hancur, serta barang bukti alat tambang timah ilegal dimusnahkan dengan cara dipotong. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita simak informasi selanjutnya dari hari Kamis 25 Juni 2026. Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 menjadi momentum PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewujudkan kepedulian sosial. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Kuotanya kami bagi-bagi setiap kabupaten dan kota.
5: Peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 menjadi momentum bagi tim Gerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Mengusung tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Astacita Wujudkan Indonesia Emas 2045. Rangkaian kegiatan HKG PKK tahun ini diisi dengan hitanan massal bagi 500 anak, pemberian santunan donor darah serta pameran produk usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K dari seluruh kabupaten dan kota se-Bangka Belitung. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Noni Hidayat Arsani mengatakan aksi kemanusiaan yang digelar sebagai bentuk nyata kepedulian PKK kepada masyarakat sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong.
6: Supaya anak-anak yang membutuhkan merasakan tidak hanya di provinsi tapi di kabupaten kota juga. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini menjadi ladang pahala untuk kita semua, menjadi amal jariah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
5: Noni menjelaskan kegiatan sosial yang dilaksanakan tidak hanya berlangsung di tingkat provinsi tetapi juga melibatkan seluruh tim penggerak PKK kabupaten dan kota di Bangka Belitung, termasuk untuk di Kabupaten Bangka sebanyak 50 anak yang menjadi sasaran dalam program hitanan massal. Bupati Bangka yang diwakili pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan mengapresiasi peran aktif PKK yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, PKK memiliki kekuatan besar karena jaringan organisasinya menjangkau hingga tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan sehingga mampu menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat.
7: Melalui gerak PKK, tentu harapannya juga adalah seluruh program yang diprogramkan di khususnya di Kabupaten Bangka bisa berjalan dengan baik. Terutama program pelayanan kepada masyarakat. Tentu ini sangat-sangat luar biasa dan PKK garda yang terdepan.
5: Asep juga menilai hitanan masal memiliki manfaat besar baik dari sisi kesehatan maupun keagamaan. Bagi umat Islam, hitan merupakan bagian penting dalam menjalankan syariat sekaligus mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke hari Jumat 26 Juni 2026. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Debi Nirwandi melaporkan.
8: Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional pada tahun 2026 ini, tentunya kita khususnya di Bangka Belitung ini.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026 dengan upacara di kantor BNNP Babel pada Jumat pagi. Melalui momentum ini, BNN memperketat pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba yang kini masih masif hingga merambah ke kawasan pelosok desa dan sektor pertambangan timah. Kepala BNNP Bangka Belitung Brigjen Pol Eko Kristanto mengatakan momentum mengatakan komitmen jajaran untuk terus melakukan penegakan hukum dan pencegahan secara masif. Langkah ini selaras dengan jargon yang digaungkan oleh Kepala BNN RI, yakni War on Drug atau Perang Melawan Narkoba Demi Kemanusiaan. Eko mengungkapkan kekhawatirannya berdasarkan laporan yang diterima langsung dari para kepala desa dan masyarakat setempat. Peredaran barang haram tersebut kini sudah menyusup jauh ke area pedesaan dan kampung-kampung yang berpotensi memperburuk kondisi perekonomian warga. Selain penegakan hukum yang agresif, BNNP Babel juga mengedepankan aspek humanity dengan edukasi dan sosialisasi. Di tingkat desa, BNNP telah membentuk jaringan relawan serta agen-agen pemulihan yang direkrut langsung dari elemen masyarakat guna memperkuat benteng pencegahan.
8: Berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan, dalam hal ini adalah penegakan hukum dan pencegahan terhadap narkoba, sebagaimana digaungkan oleh Kepala BNN RI, yaitu perangi narkoba untuk kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui, saya banyak mendapatkan informasi dari para kepala desa dan para masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini, bahwa peredaran narkoba itu sudah sampai ke desa-desa, di kampung-kampung.
9: Senada dengan itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengatakan peringatan HANI 2026 harus dijadikan momentum kesepakatan bersama untuk menetapkan narkoba sebagai musuh bersama. Menurut Victor, para pelaku jaringan narkoba kerap selangkah lebih maju dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini untuk melancarkan modus barunya, mulai dari penggunaan media tertentu seperti cairan vape hingga transaksi via website. Lebih lanjut, untuk mengimbangi pergerakan cepat narkoba tersebut, Kapolda menekankan penting peningkatan kualitas personel, pembaruan sarana prasarana serta penguatan sinergi lintas sektor.
10: Ini jadi momentum bersama lah, karena kita tahu sendiri bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu kan sekarang sangat dahsyat, perkembangannya maju. Biasanya mereka itu maju selangkah daripada kita. Dia selalu menemukan modus-modus baru, apalagi perkembangan teknologi sekarang. Jadi momentum ini harus dijadikan kesepakatan bersama. Kita harus jadikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika ini menjadi musuh bersama.
9: Sementara itu, pada upacara HANI tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing bertindak sebagai inspektur upacara, dihadiri oleh instansi vertikal serta TNI Polri. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Informasi selanjutnya, di hari Sabtu 27 Juni 2026, pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
11: Bahwa tahun ini kita mengusulkan 600, disetujui tahun ini 300 unit.
12: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026-2027. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pangkal Pinang Barholemi Suwarto mengatakan program tersebut menyasar 300 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkal Pinang. Menurut Barholemi, saat ini proses verifikasi sedang dilakukan secara berjenjang oleh tim gabungan yang melibatkan Dinas Perkim, pihak kecamatan serta kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi rumah yang diusulkan benar-benar sesuai dengan data administrasi yang telah diajukan sebelumnya.
11: Bahwa tahun ini kita mengusulkan 600, disetujui tahun ini 300 unit. Nah, dari 300 itu saat ini sedang diproses oleh Kementerian melalui Satker Perumahan sebanyak 131 unit untuk tahap pertama. Kita bersyukur bahwa memang ini kesempatan untuk masyarakat kita yang ada penghasilan ataupun ada kesuadayaan untuk bersama-sama ya memanfaatkan. Kan sayang.
12: Program BSPS sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui bantuan tersebut, pemerintah berharap kualitas hidup warga dapat meningkat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman dan nyaman. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen mengawal seluruh proses pelaksanaan program agar bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Kota Pangkal Pinang tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini dalam Bangka Belitung Sepekan. Saya Ivan Sona Alham atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sumiliat Bangka Belitung.
1: Pro 1.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Bubble Sepekan yang disiarkan oleh dan diproduksi oleh RRI Pro 1 Sungai Lia. Dan selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung kembali ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Kolombia dan Portugal. Dari studio Pro 1 Sungai Lia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: cetak gol mungkin ya dari saya mungkin, tapi akan ada gol lah di babak
1: pertama. Akan ada gol ya, di babak pertama. Wow, oke, kalau begitu Bung, kita tunggu nanti bagaimana Cristiano Ronaldo, kemudian Bruno Fernandes, João Félix, Neto di Portugal, kemudian ada Luis Diaz, ada Cordoba, dan juga ada Rodriguez yang juga akan tampil mati-matian di malam atau di pagi hari ini. Siapakah di antara keduanya yang akan menjadi pemuncak grup K Piala Dunia 2000?